pun sibuk memikirkan kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka malu untuk minta kepada Allah SWT pada hari yang sangat menakutkan itu. Nabi-Nabi ni semuanya maksum, tuan-tuan. Cuma yang disebut dalam satu kaedah, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ada perkara-perkara yang merupakan kesalahan mereka lakukan. Umpamanya Nabi Adam AS makan buah yang terlarang. Nabi Musa memukul orang itu sampai mati secara tak sengaja. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh yang pernah mohon kepada Allah keselamatan untuk puteranya ketika berlaku banjir besar. Maka Nabi-Nabi ini semua merasakan bahawa mereka pun bimbang terhadap keselamatan diri masing-masing, apakah Allah menerima atau tidak. Jadi semua para Nabi dan Rasul ini kemudian mengarahkan manusia supaya bertemu dengan kasih Allah SWT, pemilik wasilah dan syafaat terbesar, iaitu Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari yang juga Muslim meriwayatkan bahawa baginda segera berjalan ke arah Arasy lalu sujud dan memuji Allah SWT dengan puji-pujian yang belum pernah baginda ucapkan sebelum itu. Maka Allah SWT berfirman, wahai Muhammad SAW, angkatlah kepalamu, mintalah, aku akan kabulkan. Rasulullah pun segera minta untuk dimulakan hisab. Dan Allah SWT segera menurunkan perintahnya kepada semua malaikat, maka hisab yang sangat menentukan itu pun dimulakan. Jadi selepas Allah mengkabulkan permohonan sahibul wasilah iaitu Rasulullah SAW, maka permulaan hisab pun berlaku. Jantung manusia waktu itu berdegup kencang. Satu persatu manusia dipanggil untuk menghadap Allah SWT yang maha dia lagi maha mengetahui. Lalu Allah SWT telah pun mempertanggungjawabkan setiap insan itu kepada perbuatan masing-masing di dunia. Satu persatu nama dipanggilkan. Orang yang namanya disebut melangkah ke depan untuk menghadap Allah sambil disaksikan jutaan manusia yang lain. Karena itu Nabi yang salam sabda, ma minkum illa min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Dalam hadis menggambarkan hadis sahih ini dari Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, setiap kita ni akan bertemu dengan Allah, diajak bicara langsung tanpa ada siapa pun menjadi penterjemah. Dia memandang ke arah kanannya, tidak ada apa-apa kecuali amal salih yang pernah dilakukan. Dia memandang ke kirinya, tiada apa yang kelihatan melainkan amal buruk yang dia pernah lakukan. Memandang ke depan, tidak melihat apa-apa melainkan api neraka. Maka jagalah dirimu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah sebelah kurma. Jadi ini merupakan penghormatan besar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Majah meriwayatkan dengan sanad yang terdiri daripada perawi-perawi yang thiqah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sabda, nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Yuqalu aina al-ummah al-ummiyya wa nabiyuha fa nahnu al-akhirul awwalun. Nabi telah sabda, kita umat yang terakhir tapi kita menjadi umat yang pertama akan dihisab di sisi Allah SWT. Akan terdengar suara yang memanggil, di manakah umat yang ummi dan di manakah nabinya? Kitalah umat yang terakhir itu dan kita yang terawal. Terakhir artinya terakhir dibangkitkan di muka bumi, tapi terawal berarti yang paling awal mendapat bahagian untuk dihisab. Muslim-muslimat ini boleh kalau sekalian, takutnya bila bayangkan suasana ini, maka apakah akan ditanya di depan Allah itu? Nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Radio Malaysia Pahang.

0: Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tempunan bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Laporan cuaca. Baik, assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera buat semua pendengar setia PMFM.
2: Seperti biasa, 8:15 minit pagi, kita akan dengarkan apa agaknya perkembangan cuaca hari ini, Ben.
1: Betul.
2: Jumaat 15 Mei 2026.
1: Baik, untuk Afni mungkin boleh kongsikan keadaan cuaca pagi ni macam mana?
2: Okey, saya tengok kat luar konti, cuaca sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat, terutama melibatkan kawasan pedalaman. Tapi setakat ini dekat tingkap konti kita kan masih okey lagi kan?
1: Masih okey lagi keadaannya.
2: Belum hujan lah maksudnya. Suhu minimum sekitar 23 darjah Celsius menjadikan suasana pagi agak nyaman dan sejuk di beberapa tempat. Ui, syok. Saya keluar pagi tadi pun nyaman.
1: Nyaman lah. Keluar pukul 5 pagi.
2: Okey, Ben, seterusnya.
1: Dan bagi anda yang ingin memulakan perjalanan tempat kerja, sekolah ataupun menjalankan urusan harian hari ini, pastikan memandu dengan lebih berhati-hati kerana keadaan jalan mungkin licin dan jarak penglihatan sedikit terhad sekiranya berlaku hujan, okey?
2: Ya. Selain itu, anda juga dinasihatkan untuk membawa payung ataupun baju hujan untuk anak-anak kan ke sekolah sebagai persediaan memandangkan keadaan cuaca ketika ini agak tidak menentu, terutama di kawasan yang sering menerima hujan pada waktu pagi.
1: Dan menjelang pada sebelah petang pula, cuaca dijangka lebih panas dan lembap dengan suhu maksimum boleh mencecah sehingga 36 darjah Celsius, dan dalam masa sama ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan.
2: Dan Ben, keadaan cuaca panas sebelum hujan ni boleh menyebabkan rasa yang tak selesa, Ben. Terutama pada mereka yang banyak melakukan aktiviti luar, kerja-kerja luar kan.
1: Betul.
2: Jadi jangan lupa minum air secukupnya, kurangkan berada terlalu lama di kawasan terbuka ketika cuaca panas terik. Kalau nak buat kerja kat luar, mungkin waktu-waktu pagi ni kan. Makcik Kia kan, nak sapu-sapu halaman ke, buat waktu pagi, waktu nyaman ni.
1: Jangan pukul 10 ke atas, tak boleh dah.
2: Tak sesuai kan, kerana keadaan cuaca yang tidak menentu.
1: Betul. Dan bagi kawasan yang mengalami ribut petir pada sebelah petang, orang ramai dinasihatkan supaya mengelakkan berteduh di bawah pokok lah, serta menjauhi kawasan berisiko seperti sungai dan kawasan rendah yang mudah dinaiki air.
2: Okey, pada waktu malam pula, beralih pada waktu malam, ribut petir masih berpotensi berlaku di beberapa kawasan pedalaman dengan keadaan cuaca dijangka lembap dan berangin di beberapa lokasi. Jadi hujan pada waktu malam juga boleh menyebabkan suhu menjadi lebih sejuk.
1: Jadi kepada semua pendengar Abang FM, sentiasalah peka dengan perkembangan cuaca semasa dan rancang perjalanan anda dengan baik bagi mengelakkan sebarang kesulitan sepanjang hari ini, okey?
2: Dan seperti biasa, keselamatan harus menjadi keutamaan walau di mana jua anda berada. Pastikan juga peralatan elektrik di rumah anda berada dalam keadaan selamat sekiranya berlaku ribut petir. Cabut pula, Aiman.
1: Ya, betul. Dan itu saja laporan cuaca Negeri Pahang untuk hari ini, bagi hari ini 15 Mei 2026. Baik, sekarang dah pun 8:18 minit pagi. Baik, 8:30 pagi nanti kita nak kongsi dengan anda satu portal menarik kepada anda yang ingin memulakan perniagaan. Meniaga ni kena ada lesen apa ni?
2: Oh ya?
1: Ya, tak ada lesen tak boleh berniaga. Walaupun
2: mungkin ada tak memandangkan saya nampak lah kan dekat area macam kawasan rumah saya kan. Okey, di area Pantai Sepat tu kan, banyak anak-anak muda yang melakukan atau memulakan perniagaan. Saya tak tahu lah sampingan ke atau sepenuh masa ke, tapi bila hujung minggu memang banyak lah gerai-gerai kan. Mungkin anda yang baru nak berniaga, tak tahu sebenarnya bila kita nak buka table untuk berniaga, orang kata suka-suka je, sebenarnya memerlukan lesen.
1: Memerlukan lesen perniagaan. Sebab bila kita ada lesen ni, perniagaan kita jadi lebih mudah. Dan sekarang kita tengok pun, berniaga atas talian pun perlu memerlukan lesen. Jadi kami nak kongsi dengan anda dalam portal pilihan pada pukul 8:30 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: hadiah hadiah menjadi rasuah.
1: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Radio Malaysia Pang FM kembali bersiaran bertemankan kami, saya Afni dan Ben. Zon aktif anda pagi ni seperti yang dijanjikan, Ben.
3: Okey, untuk segmen portal pilihan, sebenarnya topik kita pagi ni adalah nak mula bisnes. Ini cara daftar SSM EZBiz. Okey, untuk makluman, segmen ni memang khas untuk anda yang nak info cepat lah, tepat dan paling penting terus boleh praktik. Dan hari ini kita nak bantu ramai sebenarnya, sebab ramai dah mula bisnes tapi masih blur tentang satu benda.
2: Apa tu ya? Apa yang... Okey, macam mana nak daftar lesen berniaga dengan SSM, Ben?
3: Memang soalan ni memang soalan yang selalu orang tanyalah, kan?
2: Benda pertama lah. Dia punya panduan kalau anda nak berniaga. Perkara pertama yang anda patut lakukan adalah betul, daftar lesen berniaga dengan SSM.
3: Okey, apa ni? Berniaga dah cantik, okay. Order masuk hari-hari ni. Tapi SSM tak ada lagi. Ini masalah sebenarnya.
2: Kena ada ya. Jadi anda perlu tahu kena ada lesen SSM dulu. Okey, Ben.
3: Sebenarnya ramai yang start bisnes dari rumah je sekarang, kan? Ada yang jual makanan, dessert, dropship dan juga live TikTok, kan?
2: Kadang-kadang kita nampak simple, Ben, tapi bila dah ada permintaan, dah ada pelanggan tetap, dah ada duit masuk, itu dikira sebenarnya perniagaan.
3: Betul.
2: Walaupun kecil-kecilan.
3: Betul. Dan apa ni, dan bila berebut pula pagi ni, dan bila dah berniaga, anda wajib ada pendaftaran SSM.
2: Betul. Apa kepentingan dia? Ia untuk, orang katakan, alah tak ada pun tak apa. Tak sebenarnya dia ada kepentingan. Betul. Dia kerana ia boleh lindungi bisnes perniagaan anda sendiri. Okey, kita cerita balik.
3: Okey. Sekarang kita masuk part paling penting, iaitu macam mana kita nak daftar. Melalui portal rasmi dia ialah ezbiz.ssm.com.my lah.
2: Okey, ezbiz.ssm.com.my.

0: EZBIZ.SSM.com.NY. Okay, nak daftar, anda kena buka dulu portal ni. Okay, lepas tu Ben,
1: kita buka sama-sama ya.
0: Alright.
1: Okay, kita guide step by step. Okay, senang je sebenarnya. Untuk daftar akaun EZBiz ni, masuk website tadi, daftar akaun guna kad pengenalan dan juga maklumat diri.
0: Baik.
1: Kemudian aktifkan akaun. Yang ni ramai tak tahu Afni. Anda cuma perlu ke kaunter SSM sekali saja sebenarnya untuk buat pengesahan cap jari.
0: Jadi pengesahan diperlukan.
1: Ya, sekali je. Lepas tu semua dah buat online dah. Jadi untuk
0: sekali je Ben.
1: Sekali je.
0: Okey.
1: Dan untuk step yang tiga, untuk login dan juga pilih jenis bisnes, ada dua pilihan Afni. Pertama adalah milikan tunggal. Milikan tunggal ni maksudnya
0: individu.
1: Individu seorang je. Dan perkongsian ni lebih daripada seorang. So kita boleh pilih lah kat situ. Kita nak pilih jenis yang bagaimana. Milikan tunggal ataupun juga perkongsian.
0: Baik,
1: untuk step keempat.
0: Contoh ya Ben, kalau saya jual kopi.
1: Okey,
0: contoh boleh letak nama macam Afni Kopi Power.
1: Afni Kopi Power boleh.
0: Paling senang kan. Okey, isi jenis bisnes. Jenis bisnes tu kopi. Lepas tu alamat. Lepas tu
1: Semua info basic
0: je lah. Info basic yang dinyatakan lah.
1: Macam Afni tadi guna contoh perkataan Afni Kopi Power.
0: Ya, betul.
1: Tapi kena semak lah dulu. Nanti pihak SSM akan semak sama ada nama tu dah digunakan atau belum. Dia tak boleh ada redundant lah kat situ.
0: Ada hak milik dekat situ.
1: Ya, dah ada hak milik. Sebab tu SSM ni berdaftar.
0: Okey, kalau macam tu saya buat Afni Kopi Power ke?
1: Boleh tambah ke kat belakang kan?
0: Boleh ke Ben?
1: Boleh. Sebab untuk dari segi untuk step yang kelima, dari segi bayaran, kalau kita guna nama sendiri, hanya RM30 je setahun. Kalau kita nama brand, contohlah nama brand lah Afni, mungkin guna nama company kan, nama brand, yang tu RM60 setahun. Kalau RM60 setahun ni Afni, kira macam RM5 je lah sebulan sebenarnya.
0: Itu dari segi bayarannya untuk mendapat hak milik.
1: Betul.
0: Tips penting Ben untuk pastikan nama bisnes kita tu unik. Macam mana?
1: Kalau nama tu terlalu biasa, kemungkinan besar kena reject lah.
0: Gerak mok yoh.
1: Kalau dah terlalu biasa,
0: berlambok mok yoh kat konten ni.
1: Betul kan? Kadang-kadang kita rasa nama tu, contohlah nama kita kan, kita rasa nama tu belum dipakai. Tapi kita check, nama ni dah ada yang digunakan. So kena cari nama lain.
0: Dan saya rasa jangan guna nama yang sensitif kan.
1: Tak boleh.
0: Atau mengelirukan.
1: Mengelirukan orang.
0: Sebenarnya dia adalah marketing strategi juga. Kalau kita cari nama yang payah, payah nak eja, payah nak sebut,
1: payah nak ingat,
0: payah nak ingat, benda tu pada saya lah tak menjadi susah untuk orang nak ingat. Nak sebut-sebut kat mulut. Contoh kawan tanya, Ben tanya saya, apa Afni nama kopi, kedai kopi awak tu?
1: Payahlah orang nak ingat.
0: Macam Miley ke?
1: Moh ngopi contoh. Mudah.
0: Simple kan? Cari nama yang mudah diingati.
1: Betul.
0: Dia sebenarnya adalah strategi marketing juga kan? Okey lagi?
1: Dan kesilapan paling biasa, dah daftar tapi lupa nak renew.
0: Renew.
1: Sebab kita kena renew year by year, tahun demi tahun.
0: Macam lesen lah.
1: Ya, macam lesen.
0: Okey, faham.
1: Lesen.
0: Jadi perlu renew setiap tahun. Okey, bahaya juga kan. Sebab lesen SSM ni sah untuk setahun saja.
1: Betul lah Afni.
0: Jadi anda kena ingat, anggap je lah macam renew lesen memandu, renew juga lesen SSM.
1: Betul. Jadi memang kena set dua-dua dalam phone. Kena set lah, kena
0: perlu alert kan. Okey, set reminder. Ben, pernah tak jumpa peniaga yang tak ada SSM? Kita nak tahu juga.
1: Pernah. Saya pernah macam kita borak-borak kan. Nampak dia bisnes ni, bisnes ni okey.
0: Dia kata kecil je, tak payahlah nak daftar-daftar.
1: Yalah, daftar kecil-kecil je. Goreng karipap je, jual karipap je.
0: Tapi saya buat suka-suka je.
1: Pelanggan non-stop beratur. Jadi ni bukan kecil dah tu sebenarnya apa ni. Jadi kena daftar SSM. Jadi kepada anda yang tengah dengar sekarang ni, kalau anda ada impian nak berniaga, jadi mulakan dengan langkah yang betul. Daftar SSM melalui portal rasmi
0: EZBiz.
1: Lagi
0: apa ni? .ssm.com.my. EZBiz tu B-I-Z.
1: B-I-Z.
0: Kan bukan B-I-S. Okay.
1: Sebab apa ni, bila bisnes kita ni dah sah, kan, kita ada lesen, jadi pelanggan tu akan lebih yakin lah.
0: Memandangkan sekarang ni banyak kes-kes scam.
1: Yo.
0: scam melibatkan perniagaan, kan? Banyak kan. Jadi pentingnya anda mendaftar perniagaan anda. Dari situ bila pelanggan kita search atau cari mana-mana media sosial yang berkaitan dengan perniagaan anda, bukan saja memudahkan pelanggan untuk study apa produk anda.

0: Mungkin dia minat produk A, tapi sebenarnya bila tengok media sosial anda, eh, ada produk banyak lagi, produk lain, mungkin nak try kan.
1: Betul, okay. Jadi secara langsung jualan kita pun meningkat.
0: Betul, konsisten, jangan lupa. Dan bila konsisten, insyaAllah benda tu boleh pergi lebih jauh.
1: Betul. Dan ingat, bisnes bukan sekadar bermula besar, tetapi bermula dengan langkah pertama yang betul.
0: Okey, itu pilihan hari ini. Pilihan portal kita hari ini.
1: Saya nak ulang sekali lagi. Mungkin kepada anda yang mungkin baru dengarkan Pang FM, anda sekiranya anda berminat untuk berniaga, perkara yang paling penting adalah perlu daftar SSM di portalnya ezbiz.ssm.com.my.
0: Jadi saya pun baru tahu ni, Ben.
1: Langkah mudah kat situ. Kena daftarlah ya, kalau nak jadi peniaga yang betul-betul untuk orang kata jana pendapatan kita lah.
0: Betul.
1: Bukan saja walaupun peniaga kecil-kecil, tapi kita perlu kan. Sebenarnya benda ini bukan menyusahkan kita, bukan menyusahkan rakyat, tapi yang kerajaan buat ini adalah untuk memudahkan kita.
0: Setuju. Mesti ada kebaikan dan kelebihannya kan. Okey Ben, sebenarnya sikit saya nak sentuh sebelum kita berhibur kan. Esok 16 Mei, Hari Guru, Ben.
1: Besok Hari Guru je, 16 Mei kan.
0: Sebab cuti kan. Cuti jadi kita ada pendengar kita daripada
1: Kak
0: mana
1: Nas.
0: Kak Nas kita dengar Kak Nas sikit dengan ucapannya.
2: Assalamualaikum. Hai Ben, pagi ni Kak Nas nak buat ucapan. Assalamualaikum. Morning. Hai Negeri Pahang. Hai Tok Wan. Saya baru sarapan nasi lemak RM2. Sempena Hari Guru esok, Kak Nas ucapkan kepada seluruh guru di dalam Malaysia, Guru Bitara tiada tandingan pemaju negara. Whatever, kepada semua guru, terima kasih kerana mendidik anak bangsa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat Hari Guru. Whatever, I love all of you. Okay, Auni dan Ben, Kak Nas sudah mendengarkan Ben dan Auni, Kak Nas hantar anak. So on the way nak balik lah ni. Alright, today I'm off day.
0: Oh, itu dia Ben, suka sangat.
1: Hari ni kata periuk lah, tak boleh kena sayang.
0: Dia off day. Ceria betul suara kan.
1: Baik, kesempatan ini apa ni, esok 16 Mei, kesempatan ini saya dan Afni dan seluruh warga orang kata Pang FM mengucapkan kepada seluruh warga pendidik di mana jua anda berada, esok merupakan hari yang cukup bermakna untuk kita semua menganggap ijazah insan bergelar guru apa ni kan, yang orang kata tak pernah jemu mendidik dan membimbing anak bangsa.
0: Betul tu Ben. Dan guru bukan sekadar mengajar membaca, menulis, mengira, malah menjadi pembentuk sasiah kita, menjadi pemberi semangat, pencetus inspirasi kepada setiap pelajar tentunya ya, untuk terus melangkah mencapai impian, menggapai impian.
1: Betul Afni, di sebalik kejayaan seorang doktor, seorang jurutera, seorang usahawan maupun pemimpin, pastinya ada seorang guru yang pernah mencurahkan ilmu dan mendidik dengan penuh kesabaran serta keikhlasan kan.
0: Baik, terima kasih cikgu atas segala pengorbanan, tunjuk ajar dan kasih sayang yang diberikan tanpa mengenal penat lelah ya. Jasa dan bakti para guru amat besar nilai dan membentuk masa depan generasi kini dan akan datang.
1: Semoga semua guru sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan terus bersemangat mendidik anak-anak bangsa dengan penuh dedikasi.
0: Selamat Hari Guru 2026 kepada kami di Konti Pang FM ni.
1: Daripada kami.
0: Ben juga cikgu saya. Ben saya ajar saya. Ya betul, Ben garang. Dia ajar saya macam mana mengendalikan kan apa yang ada depan mata kita ni pada hari ni Ben.
1: Sama-sama kan. Kita dah lama tinggalkan kan. Baik, sekarang dah pukul 8:42 minit pagi. Baik, saya nak kongsikan sedikit dah ni sebelum kita berehat. Pada pukul 9 pagi nanti untuk jam terakhir zona aktif kita.
0: Baik.
1: Kita akan bersama dalam segmen Apa Cerita Netizen. Dan pagi ni kita nak bawakan satu topik mengenai latah.
0: Latah ni habit ke atau macam mana? Jadi kita bincang
1: latah oh latah. Dan kita bersama dengan seorang orang kata tetamu kita.
0: Betul.
1: Tapi kita tak bersiaran secara fizikal di Konti. Tapi kita akan, insyaAllah kita akan video call. Jadi anda boleh saksikan secara langsung melalui Facebook Live Pang FM.
0: Betul.
1: Bersama dengan Sheila Idris. Dia merupakan seorang usahawan sebenarnya. Tapi masa sama dia ni melatah. Kita terbangkan dari Sarawak. InsyaAllah sementara ini pukul 9.20 pagi nanti kita akan bersama beliau dalam segmen Apa Cerita Netizen. Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: M. Nasir menghiburkan anda, anak-anak kita, Radio Malaysia Bang FM.
1: Anak-anak kita kan. Lagu ni sebenarnya kalau pasang pagi dia punya vibe, energy, orang kata ada energy lagu ni kan. Lagu Dato' M. Nasir ni kan. Baik, kita nak bacakan sikit lah sebelum pada sekarang dah pukul 8.50 minit pagi. 9 pagi betul. Nanti kita akan terus ke Wisma Berita ATM, Dagi Peti Utama 9 pagi. Dari siapa ni? Daripada Kak Asmah Segerau. Kak Asmah Saga, Kak Dek, Kedek.
0: Kak Asmah hantar pantun pagi-pagi.
1: Ni Kak Dek Temeloh. Assalamualaikum, salam bang. Kau dulu dalam kereta ada sok more seperti air mineral 500 ml. Jika botol tertinggal yang tu ada kan, ni apa? Air dia kena bawa sok more lah.
0: Sebab kita cakap hari ni cuaca tak menentu. Jangan lupa kalau musim panas tu minum banyak air ya.
1: Yo.
0: Okey, Kak Ita Muhammad. Assalamualaikum bang yang kacak. Kacak ke? Dan Afni, sahabat berkonti pada pagi Jumaat yang barakah ni. Terima kasih. Minta sampaikan ucapan Hai Guru ya. Dia kata sama Hai Guru untuk sepupu saya, Cikgu Nur Haslinda Ma'arub di SMA Dong Raub, Cikgu Nur Azhar Ahmad di SMK Mahmud Raub, Cikgu Jamaluddin Nordin di PPD Raub, serta sahabat guru saya di Raub. Orang Raub amin ni.
1: Arak ni.
0: Apa?
1: Orak. Semoga terus sukses katanya. Mendidik anak bangsa. Guru bintara, nadi negara. Dan tadi dalam TikTok yang join kita, TikTok Live on FM, ada juga yang kirimkan ucapan sama hari guru daripada Timbul.
0: Daripada Timbul, daripada Sabah.
1: Daripada Tawau kan.
0: Tawau Sabah.
1: Ucapkan sama hari guru kepada guru-gurunya.
0: Ramai ni. Kodong-kodong kita dekat TikTok pun ada kan.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Betul. Kita bukan apa nak merayakan hari guru sebenarnya kan. Dengan ucapan apa tu kepada anda. Mungkin anda boleh nyatakan juga ucapan-ucapan sebenarnya guru, insyaAllah kami akan bacakan. Okey, terus dengar Radio Malaysia Bang FM.
1: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang teknologi maklumat dan komunikasi, Swafoto Lahan. Swafoto Lahan atau selfie atau slow motion selfie dieja dalam dua patah perkataan, iaitu swafoto lahan, memaksud rakaman video swafoto dalam gerakan perlahan. Pantun hari ini. Mana sungguh tebu sebatang, dari peradu sampai ke pucuk. Mana sungguh mulut cik abang, tipu adik dalam pujuk. Mana sungguh tebu seberang, dari pujuk sampai ke umbi. Mana sungguh mulut orang, manis mulut sampai ke hati. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kurik Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 9.18 minit pagi, Afni.
1: Okey, seperti yang kami janjikan, apa cerita netizen hari ini? Topik kita lain macam sikit pagi ni . Unik, spontan dan kadang-kadang boleh menghiburkan orang, Ben.
0: Betul.
1: Apa tu, Ben, topik pagi ni?
0: Okey, kita nak cakap pasal melatah pagi ni.
1: Ya.
0: Siapa kalau luar sana yang jenis cepat terkejut, terus keluar perkataan spontan tu kan? Yang lagi menarik, hari ni kita ada tetamu khas yang memang ada pengalaman sendiri dengan melatah. Okey.
1: Ben, melatah
0: tak? Saya tak.
1: Awak tak melatah?
0: Saya tak melatah.
1: Betul ni?
0: Betul. Baik, Assalamualaikum. Kita bersama dengan Sheila Idris. Assalamualaikum, Sheila.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar tu orang Sarawak tu?
2: Alhamdulillah baik je.
0: Okey, sebenarnya kita tak boleh hadirkan Sheila secara fizikal sebab dia berada di Sarawak.
1: Jauh di sana.
0: Sarawak di mana, Sheila?
2: Sarawak di Kuching.
0: Di Kuching. Oh, orang Kuching. Ya. Okey, kalau sesiapa au tu tahu apa ni, tahu apa?
1: Au.
0: Au tu yelah kan. Yeah. Mun apa maksudnya, Sheila? Mun.
2: Muntum kalau.
0: Ah. Yang cikman kembali.
2: Maafkan.
0: Nampak itu introduction kita nak bagi untuk Sheila. Baik. Okey, kalau siapa nak follow Sheila di TikTok, di TikTok boleh follow Sheila SHIELA IDERIS. Sheila Idris. Okey, Sheila Idris juga bukan seorang usahawan sebenarnya. Okey, Sheila, kita nak, Afni ada soalan untuk tanya pada Sheila ni sebenarnya.
1: Okey, Kak Sheila ya. Ramai orang anggap melatah ni macam kelakar kan? Tapi pengalaman Kak Sheila sendiri, betul ke? Ke Kak Sheila rasa macam mana, terhinanya lah orang duk gelak-gelak kat kita kan? Kan, macam mana Kak Sheila?
0: Cikman kini kembali.
2: Kembali.
1: Macam mana Kak Sheila?
0: Dia lah lost.
2: Kita kan benda tu kita terkejutkan.
1: Okay.
2: Bagi orang tu benda tu lawak. Tapi bagi saya lah, kadang-kadang benda tu malulah.
0: Malulah kan.
2: Kan kadang-kadang kalau benda tu terjadi kat tempat di khayalak. Di khayalak kau ya.
0: Au. Jangan pensan.
1: Okay.
0: Jangan pensan, Sheila. Sabar.
1: Saya risau.
0: Sheila, okay. Kita nak tanya Sheila.
1: Kalau berlaku di halayak ramai, kan? Lagi-lagi.
2: Halayak ramai.
1: Lagi-lagi dapat. Depan rupa Pak Wah handsome pula tu. Kan?
2: Wow.
0: Astagfirullahaladzim. Sheila, saya nak tanya, sejak bila Sheila sedar yang Sheila ni melatah? Umur berapa? Bila tu?
2: Okay, benda tu berlaku mungkin lah. Saya rasa macam daripada sekolah lagi.
1: Sekolah
2: menengah.
0: Oh.
1: Macam mana boleh terjadi? Berjangkit dengan kawan-kawan.
2: Macam mana boleh terjadi?
1: Gelak dia.
2: Mungkin dulu saya lagi masa sekolah dulu, memang kita selalu kacak-kacak nenek kan. Ada nenek-nenek yang melata. Daripada situ.
0: Daripada situ lah.
2: Ya. Daripada situ.
1: Akak kena sumpah Akak kena sumpah ni daripada nenek-nenek tu. Suka dia.
0: Okey, Sheila, kita nak tanya jugalah. Ada satu video Sheila tu, waktu tu Sheila tengah tunggu, mungkin tak tahulah, mungkin kawan. Waktu tu yang ada scene yang orang kata Cik Man kembali. Lagu yang tu ada, yang dah tonton 4.2 juta orang. Yang ni. Yang
1: kita tengah kita on air ni. Kita boleh tengok dekat live FB.
0: Yang Pahang ni saja, video ni saja 4.2 juta orang dah view.
1: Alamak. Aduh. Oh, jugit-jugit dia.
0: Macam mana situasi ni berlaku ni? Dia spontan ke atau kenapa ni? Halo Sheila. Halo.
2: Lo dengar ke?
0: Dengar.
2: Okey, dengar. Okey, masa tu nak pergi kenduri.
0: Okey.
2: Okey, masa tu adik saya tu, yang adik saya lah.
0: Oh, adik.
2: Adik.
0: Okey.
2: Jadi masa tu kita orang nak tunggu kemaskan sebelum kita nak turun. Jadi masa tu dia dia tengah cari baju batik.
0: Okey.
2: Sebab tema masa tu pakai baju batik kan.
1: Okay.
2: Jadi dia pakai masa tu pakai baju bapak. Lepas tu tiba-tiba dia keluar tunjukkan saya. Dia macam jadi watak iman.
1: Membawa watak.
0: Watak Cik Man tu yang Cik Man kini kembali tu.
1: Faham? Yang viewernya tinggi ya Kak Sheila. Viewernya tinggi ya.
2: Yang tu sampai viral macam tu.
1: Ya, viral ya. Apa antara kata-kata netizen?
0: Apa yang netizen komen?
2: Okay, yelah kadang-kadang ada yang boleh terima, kadang-kadang ada yang macam benda tu apa kelakar kan. Ada jugalah yang cakap latah buat-buat. Tapi masa tu memang benda tu spontan. Sebab saya memang tak ada video yang macam okay, camera on macam tu tak ada.
1: Tak ready kan. Bukan spontan dirancang dia.
0: Betul-betul. Lepas tu silap
2: bukan dirancang.
0: Ada lagi satu video waktu tu tak silap saya mungkin majlis bertandang menantu lah. Kan waktu tu Sheila jadi MC lah konon-kononnya. Lepas tu apa ni, dia tengah berucap ni formal lah, berucap mewakili ahli keluarga. Tiba-tiba yang apa tu yang pelayan yang dalam tu kan tengah hidang air, terlanggur lah dia punya mic. Terlanggur dia punya mic. Lepas tu dia punya melatah tu lah ilah. Kenapa tu waktu tu?
1: Oh, saya rasa saya dah tengok ini.
2: Masa tu kita ucapan memang dah baca skrip tu lah. Lepas tu tak tahulah benda tu dah nak jadi juga. Benda tu dia terlanggar kaki mic tu. Hampir-hampir nak kena mulut.
1: Terkejut.
2: Dengar ada VIP lah depan tu, ya Allah.
0: Dia maksudnya orang Melata ni bila dah start mula yang tu dia akan berpanjangan lah ya.
2: Yes, betul. Dia akan berpanjangan. Dia akan lost. Dia tak tahu apa lagi nak sebut lepas tu.
1: Tak sedar.
0: Dia selalu orang Melata ni. Kita pun satu perkataan. Macam kita berdehem pun boleh terkejut.
1: Macam tu.
0: Nampak? Dia ikut. Okay, sekarang dah pun 9.25 minit pagi. Sheila, kita nak rehat dulu seketika. Baik, kita akan kembali selepas ini. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiara di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 9.37 minit pagi. Okey, apa ni? Kita nak kongsikan sedikit. Ini dikongsikan oleh pakar sekretari, iaitu Dr. Noh Zuraida Zainal, melusi laporan Harian Metro.
1: Betul.
0: Melatah merupakan satu bentuk refleks terkejut yang berkait rapat dengan emosi, tekanan dan juga pengaruh budaya.
1: Ya.
0: Dan bagi individu yang mengalaminya, ia bukan sesuatu yang dibuat-buat, seperti apa yang diperkatakan oleh Sheila tadi, tetapi reaksinya berlaku di luar kawalan.
1: Betul. Jadi mungkin lepas ni ya, sebab kita punya pengikut di TikTok juga ada yang antaranya macam Kak Nurul Jijo kata dia sendiri melatah, bukan generasi dia je, daripada tok dia dulu. Lepas tu dia kata dikata lagi satu melatah ni, ada yang kata keturunan macam saya dari tok saudara, mak saudara, sekarang anak saudara. Jadi anak saudara tu dia lah. Katanya kan, dari mula kita terkejut, lama-lama orang menyakat. Betul lah macam doktor tu kata.
0: Betul.
1: Dia adalah satu bentuk refleks terkejut. Terkejut yang berkait rapat dengan emosi.
0: Betul.
1: Lepas tu tekanan. Dan juga pengaruh budaya. Maknanya kalau orang sekeliling ni kuat mengusik, dia akan jadi, makin menjadi, makin menjadi-jadi.
0: Betul.
1: Sebenarnya faktor penyumbang kan, kadang-kadang kita kesian juga orang
0: melatah. Kesian, orang melatah ni letih sebenarnya, penat.
1: Dia
0: kesian
1: penat kan,
0: dia kan? Jadi mungkin lepas ni kita bukan lagi orang kata sekadar ketawa, tapi belajar untuk lebih memahami kan. Kerana seperti yang diingatkan oleh pakar sekretari Dr. Noh Zuraida, melatah bukan untuk dipersendakan, tapi untuk difahami dengan empati.
1: Betul.
0: Dan situlah bezanya antara melihat dan benar-benar memahami manusia kan.
1: Ya. Dan ada antara godong kita dalam TikTok ni, dia tanya Ben, melatah ni kalau kat FB live tu kita boleh tengok macam mana Kak Sheila, kita punya

0: tetamu hari ni, macam mana dia melata sampai terduduk ha, bersalam-salaman kan. Walau kesiannya dia,
1: dia akan ikut apa betul. Yang orang tu buat
0: ha. Ya betul pergi.
1: Dia tak boleh terkejut ha, kan.
0: Tapi apa tu, bukan hanya di Malaysia saja Ben. Dia latah ni di luar negara pun ada.
1: Eh betul betul.
0: Di mana peneroka zaman dahulu apa tu, dia kata masyarakat Siberia juga ada sindrom yang sama. Peneroka zaman dulu pernah catat penemuan di mana orang di sana akan meniru apa saja perbuatan atau suara yang mengejutkan mereka.
1: Okey.
0: Kekejangan terkejut katanya.
1: Okey, kita nak bersama dengan Sheila.
0: Kita balik.
1: Kita bersama balik. Assalamualaikum Sheila.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengar suaranya lebih clear. Okey.
0: Okey Kak Sheila?
1: Sheila okey.
2: Okey.
0: Okey.
2: Okey.
1: Ada ada yang mengganggu Sheila tadi tak ada?
2: Gangguan teknikal. Ya, gangguan teknikal.
0: Begitu Kak Sheila. Okey, kita dah tengok tadi video Kak Sheila kat mana tu, yang mana sampai bersalam-salaman dengan peminat dia kan, sampai tadi, duduk sambil
1: tengah,
0: jual kuih.
1: Tengah tu, tu tengah jual kuih tu. Kenapa?
0: Ya Allah Kak Sheila, moga tak mujur tak berguling.
2: Masa tu kita tengah ada untuk bazar raya lah.
0: Okay.
2: Masa tu kita dah last day untuk nak raya. Masa tu yang tu kawan kawan lah, kawan
0: sendiri memang dia tahu ya Kak Sheila latah.
2: Dia memang tahulah. Masa tu dia dia kacau masa sebab masa tu kan ramai orang kan. Jadi macam ya Allah, riuh sekampung masa tu
0: kan.
1: Jadi sebenarnya apa ni, Sheila Idris ni juga merupakan seorang usahawan sebenarnya. Cara tak langsung dengan dia seorang yang orang kata melatah, cara tak langsung dapat tarik orang lagi untuk membeli kuih-kuih raya dia. Kak betul Sheila, tak Sheila?
0: Kak Sheila pernah tak melatah-latah tu kan, eh takkan beli satu je. Oh gitu kan. Terlepas cakap pula ada.
2: Tak ada pernah tapi masa tu orang kacau lah. Kalau kalau saya masa tu berniaga tak ada tak ada orang kacau, okey je.
0: Okey, relax kan. Kalau ada orang kacau tu habis, yang terbuku di hati, eh dia ni beli satu je, tanya-tanya tak beli ya.
2: Yes. Yes. Betul.
1: Apa dia tengok eh, kita saja test si Sheila ni kan. Kita bagi satu perkataan tengok dia sambung. Mayo beli cucu, beli cucu dia ada kebalas.
2: Cucu cucu cucu boya.
1: Cucu udang, cucu boya.
2: Cucu udang.
1: Ah, nampak.
2: Oh.
0: Oh.
1: Nyo beli cucu.
2: Cucu Nyo, cucu ada.
0: Oi.
2: Oi.
0: Okey. Penat tak Kak Sheila?
2: Nyo ada ke?
0: Penat tak Kak Sheila? Rasanya
2: ya Allah,
0: energi hari-hari
2: saya rasa kalau macam kalau macam kita orang tak payah pergi exercise kot. Sebab kalau melatah ni dia boleh mengeluarkan peluh juga. Gitu.
1: Tapi Sheila, bila kita melatah ni secara tak langsung, kita bila kita dah sedar pada melatah, kita rasa malu kan?
2: Ya Allah, sangat-sangat malu.
1: You betul malu eh, nak-nak depan kita punya, mungkin orang kata kan apa ni? Depan kita punya crush ke? Aduh malunya.
2: Crush ke? Crush ke? Okay, saya saya pernah ada pengalaman lah. Saya pernah ada pengalaman sebelum ni. Sebab saya kalau dekat Sarawak ni, saya memang selalu untuk join teater ke kan? Macam tu kan? Kan selalunya untuk teater untuk program-program kerajaan. Masa tu pernah datang Tengku Ampuan.
1: Okey.
2: Pahang. Okey, masa masa tu show tu lah. Masa tu saya tak tahulah, so dia pun tak tahu saya melatah. Masa tu dia berdiri dekat sebelah saya. Tiba-tiba cocok dekat sebelah tu, and then saya melatah sampai habis.
0: Sayang, saya saya dengar saya yang nervous.
1: Baginda tuanku Tengkuang Puan memang suka dia usik.
0: Usik
1: orang melatah, betul.
2: Baginda tuanku, betul. Betul. Lepas tu ya Allah, saya betul lah, saya masa tu saya tak takut. kawan-kawan saya yang dekat sebelah tu, dia tarik saya. Dia takut, takut terpegang. Ya Allah, tersentuh. Benda-benda macam tu lah.
1: Saya takut. Sama kawalan.
0: Di luar kawalan kan? Faham-faham.
2: Yes, betul. Di luar kawalan.
1: Okey, Sheila, kita nak tanya. Sekarang dah pukul 9.44 minit pagi. Itulah tak lama kita pagi ni kan. Sekejap dia dapat kongsi dengan Sheila. Tapi Sheila, ada tak cara macam mana Sheila nak kawal atau kurangkan melantah tu sebenarnya?
2: Ya Allah, setakat ni belum ni.
1: Makin
0: dia
1: tambah.
0: Enjoy.
1: Yeah.
0: Dia enjoy dengan...
1: Dia enjoy sebenarnya. Ramai je yang mengganggu
0: ceria,
1: dia.
0: Ceria, ya. Kak Sheila ni ceria.
2: Dia macam ni. Kita dikelilingi orang-orang yang suka mengacau. Okay. Bukan setakat orang luar, tapi dekat rumah pun sama juga. Yeah. Macam mana kita nak mengelakkan benda-benda macam tu?
0: Au lah. Macam pagi burung.
1: Ayah, jom beli cucu udang. Cucu dia.
2: Beli cucu udang. Cucu boya. Cucu bewak.
1: Tapi dia spontan lah. Dia melatah ni adalah satu tindakan refleks spontan. Dan orang kata dia sebenarnya, kalau kita tengok dulu, kita ingatkan dia berlaku pada warga emas. Tidak sebenarnya.
0: Iya.
1: Kadang umur 20-an.
2: Tidak.
1: Dia sebenarnya kategori umur 20-an pun ada yang melatah sekarang ni kan. Ini boleh katakan jadi aspek budaya jugalah sebenarnya kan.
0: Ada tak keturunan? Maknanya anak saudara ke yang mengikut begitu? Mengikut Kak Sheila. Bila tengok tu dia jadi berjangkit. Ada tak?
2: Ada adik saya.
0: Jadi dia berbalas-balas ya? Dia berbalas-balas. Sahur menyahut.
2: Macam dulu dia memang sahur menyahut. Adik saya tu dia dulu tak, memang tak melatah, tapi dia suka kacau saya. Tapi benda tu berjangkit dekat dia. Itulah saya rasa macam benda tu berjangkit ke. Macam itulah.
1: Okey, Sheila, kita nak minta pendapat Sheila lah. Boleh pesan sedikit pesanan untuk netizen kat luar sana kan. Apa yang patut mereka faham tentang orang yang melatah ni?
0: Betul. Isi hatinya.
2: Isi hatinya. Okey, untuk kepada orang-orang yang macam tak faham lah, kita orang yang melatah ni kadang-kadang kadang-kadang benda tu kadang-kadang benda tu yelah berlaku secara spontan kan.
1: Kita terlepas
2: berhenti.
0: Okey kak, apa?
2: Ada apa daripada tu?
0: Okey kak, apa dia tu? Apa dia tak cakap apa?
2: Tak boleh.
0: Tak boleh?
2: Hai mak.
0: Susah ya?
2: Kau kataku.
0: Risau.
1: Kenapa tu kau garu gatal ke?
2: Gatal ke? Ya. Terasa ada kurap je. Sini pun ada juga. Mak, boleh tak cemnya, Mak?
0: Panjangnya.
1: Okey, Sheila, pesanan kepada netizen. Apa yang patut mereka faham tentang orang melatah ni? Okey, saya tak kacau.
2: Okey, pesananlah kepada orang ikan luar sana.
1: Tengok, orang tak kacau pun dia.
2: Mak aku Jangan tak tahulah saya nak cakap apa.
1: Okey, nak pesan apa selalu?
0: Jangan kacau saya. Macam tu?
1: Nak kacau pun
2: jangan kacau saya lagi ya.
1: Itu meminta.
2: Okey, kepada orang terimalah orang-orang yang melatah ni. Jangan anggap benda tu macam main-main. Tapi satu lagi pesanan saya, kalau diorang tengah pegang benda macam tajam. Benda tajam lah. Kalau boleh jangan kacau.
1: Bahaya.
2: Betul.
1: Tapi Sheila, setakat ni tak ada lagi lah yang menggunakan orang kata ketuk orang ke apa dengan senduk ke apa, tak ada lagi lah ya. Dah ada pengalaman tu. Tu gelak tu.
2: Banyak pengalaman.
0: Banyak pengalaman
2: sampai orang pernah mandi air sirap pun pernah juga.
0: Itulah dia kan.
1: Ya.
0: Kerana kita sebab tu kita kena faham kan, faham seorang. Maknanya bukan semua benda, bukan semua keadaan atau situasi kita boleh buat main.
1: Betul.
0: Kita boleh buat gurau. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin kadang orang tu penat kan, orang yang Melata ni penat sebenarnya.
2: Betul.
0: Lepas seorang seorang, lepas seorang seorang, lepas seorang seorang kan, mau pesan kan.
2: Jodoh lebaran ke
0: aduh. Macam tu lah Kak Sheila kan. Kak Sheila tahu tak ini adalah sindrom sebenarnya. Latah ni adalah sindrom. Bukan cacat.
2: Kau ya ke?
0: Ya. Ya, ia adalah sindrom sebenarnya.
2: Sindrom dah. Mak tahu.
0: Saya risau. Okeylah Kak Sheila. Ya, Kak Sheila, dia adalah sindrom sebenarnya. Tapi sebab tu masyarakat ni kena faham kan.
2: Rupanya Sheila ya.
0: Apa tu, kerana masyarakat kita selalu anggap benda ni lucu lah. Sama je, sama naik dengan band tu lah. Band tu tukar musik.
2: Suka. Hati band.
0: Penat lah kak eh.
2: Band tu kena hati-hati sebab mungkin dia akan menyusui.
0: Ya, betul-betul. Memang dia ada sikit-sikit. Dia ayah, kalau tak melata pun dia memang sindrom tu.
1: Saya tak boleh. Saya tengok Sheila punya video tu berkali-kali, saya gelak sendiri je. Ya Allah, sampai tahap macam ni kan.
0: Dan mudah tipu.
1: Tapi kita nak ingatkan netizen-netizen di luar sana, kalau ada kawan-kawan kita yang melatah ni, kalau boleh, kalau nak, yalah bukanlah kacau kan, tapi kalau nak bergurau sendir tu boleh. Tapi pastikan tempat yang selamat. Dia tak pegang barang-barang yang berbahaya kan. Satu lagi, janganlah memalukan orang melatah ni. Kesian kan dia. Kadang-kadang kita rasa kita bergurau macam tu, kita seronok. Tapi sebenarnya dia malu sebenarnya. Mungkin situasi tu ada di kalangan ahli keluarga dia yang dia rasa tak sesuai untuk itu kan. Sebab dia pun melakukan satu benda tu, tindakan tu reflect tanpa luar kawal dia kan. Betul tak Sheila?
2: Betul
1: Sheila.
2: Betul Sheila. Oh.
1: Okey, saya dah penat kacau Sheila dah. Cukuplah. Tapi itulah, saya nak ingatkan kepada netizen-netizen macam sana, luar sana apa ni eh. Kalau nak follow Sheila setakat ni,
0: boleh follow.
1: Dia pun dah terikut dah.
2: Boleh, bukan follow.
0: Dia pula betul.
1: Okey Sheila, kalau netizen nak follow Sheila macam mana ni, dekat TikTok?
0: Dekat TikTok kak? Macam mana apa nak follow ni?
2: Okey. Okey, dekat TikTok, IG ke, FB ke, semua platform, Sheila Idris. S-H-I-E-Y-L-A-I-D-E-R-I-S. Aku tahu.
1: Okey, Sheila, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih Kak Sheila
1: menjadi tetamu untuk kita dalam segmen Apa Cerita Netizen. Walaupun Nun jauh di Sarawak, tapi masih sempat meluangkan masa bersama kami di Pang FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah semoga
2: perkongsian. Terima kasih juga di atas jemputan ni kan.
1: Sama-sama. Dan semoga perkongsian hari ini membuka sedikit mata lah kepada netizen-netizen di luar sana, supaya orang kata meragai lah orang latah ni kan. Mereka bukan buat-buat, tapi tidak akan terlalu reflect. Aib diam.
2: Okey, terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Sheila. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa.
2: Thank you Afni, thank you Ben.
1: Sama-sama. Jaga diri. Kita jumpa lagi.
2: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Bye. Risau.
1: Baik, okay. Tadi kita dah bersama dengan Sheila Idris.
0: Itu dia, Ben.
1: Mengenai tajuk kita, latah ulatah. Sebenarnya, melatah ni bukan dibuat-buat. Dia adalah satu tindakan refleks dan juga pengaruh juga daripada budaya. Jadi, kepada yang mereka suka kacau orang latah ni, jangan suka sangat kacau orang latah. Dia lagi kena kat kita balik kan. Dan pastikan sekiranya ada kawan-kawan latah ni, janganlah orang kata kacau dia waktu dia pegang sesuatu yang bahaya kan.
0: Ya, betul.
1: Apa benda yang bahaya, sebab boleh mengundang risiko lah. Kan. Baik, sekarang dah pun 9.53. Afni, ada apa-apa Afni?
0: Okey, ada apa-apa. Kenapa ni ya Ben eh? Dia punya ni. Sekejap. Okey, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi lagi kan. Sampai sekarang ni pukul 10. Sabar je lah. Ben, tak baik. Tak baik memainkan saya. Ben, tak. Saya tak melata. Tak baik memainkan saya. Okay.
1: Apa okay, ni?
0: Sampai di sini saja saya rasa, Ben. Sampai di sini sahaja
1: okay.
0: Kami menemani anda.
1: Apa cerita netizen, kita berakhir di sini, Afni. InsyaAllah minggu depan kita nak bersama lagi dari tamu yang lain, insyaAllah. Sebab banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik akan kami kan kongsikan dengan anda. Apa yang viral dan apa komen-komen netizen. Jadi kami bawakan khas untuk anda, insyaAllah setiap minggu. Tanpa jemu, insyaAllah. Dan juga seperti biasa, kalau setiap Jumaat, kami juga akan kongsikan dengan anda portal-portal pilihan yang memudahkan anda menjalankan segala urusan. Okey.
0: Okey, jumpa anda minggu depan.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi
0: Jumaat depan. Assalamualaikum. Jaga diri.
1: Terus dengar Pam FM.
0: Satu pilihan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus, yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi SAW bersabda yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini, rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian, sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang Maha Penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas, maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah, dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang taubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah, dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Sekarang, anda sedang mengikuti siaran ulangan Assalamualaikum Asatizah.
1: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia kekal bersama kami di Abang FM, satu pilihan. Bersama saya, Azhar Aziz, teman anda untuk hari ini, edisi Jumaat. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami dan terima kasih juga untuk rakan Sukas yang telah pun menemani anda bermula jam 6 pagi sampailah 10 pagi, okey. Dan kini giliran saya lah ya, insyaAllah, untuk Zoom Persona hari ini. Dan seperti biasa dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah pada hari ini, jam yang pertama, kita nak bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar kita Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat hari ini eh? Jadi untuk hari ini Ustazah, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah macam biasa. Untuk tajuk kita hari ini iaitu keluarga, mengajar dengan lembut, menegur dengan hikmah. Ya, itu tajuknya. Dan mungkin untuk rayanya kita nak bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa. Dan sebelum itu mukadimahnya Ustazah, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para pendengar Radio Malaysia Puan FM, terima kasih kepada Puan Azhar kerana memberi kesempatan kepada saya untuk berkongsi ilmu. Dan tajuk kita pada hari ini sangat menarik, iaitu keluarga mengajar dengan lembut dan menegur dengan hikmah. Dan bila kita sebut keluarga ni, dia termasuk semualah, sama ada mak, ayah, anak-anak ataupun suami dan isteri. Dan juga sebenarnya peranan ibu bapa dalam rumah tangga ni memang sangat penting. Dan mestilah cara-cara mendidik anak tu kita mesti dahulukan dengan agama ya. Pendidikan agama, tegur anak tu kalau dia tak solat, kalau dah sampai apa tu waktu solat, bagi tahu dia suruh solat. Sebab anak-anak yang dididik dengan solat, dengan pendidikan agama, dengan mendidik dengan membaca Quran, insyaAllah anak tersebut akan menjadi generasi yang soleh insyaAllah. Jadi dalam keluarga ni, mengajar dengan lembut, menggunakan ayat-ayat yang penuh hikmah, tutur kata yang menyentuh hati, bukan menyinggung. Jadi mak ayah ni kadang-kadang dia tegur anak dia tu, dia dalam keadaan kadang dia tidak menggunakan bahasa yang sepatutnya. Kata, engkau ni bodoh betul, tak berhenti bahasa. Macam itu, tak boleh guna kata macam tu. Jadi anak tu dia akan menyimpan apa yang kita cakap kat dia tu, dia akan praktikkan di luar. Ya, maknanya jadi cerminan anak ni adalah ibu bapa dia. Sebagai contoh, bila anak tu ada kulit hitam sikit, kita nak beritahu nak marah, dah lah hitam, mempayah pula dengar cakap. Macam tu. Sedangkan menegur anak yang kulit dia memang hitam, Allah jadikan dia macam itu. Itu adalah satu perkara yang sangat menyebabkan anak itu down. So bila dah down, jadi akan menimbulkan masalah macam-macam. Sebab tu kata-kata tu kena menyentuh, bukan menyinggung. Kata-kata yang digunakan juga mesti jangan menggunakan kata kasar, ya, makian, sebut otak udang lah, merenihkan dia lah, membandingkan dengan anak lain. Engkau ni tak macam abang kau, ya, abang kau tu bagus, dapat 10A, engkau ni harap apa, 2A je. Sebab penilaian akhlak tu bukan terletak pada berapa A, tetapi cara dia menghormati, tutur kata dia, akhlak dia dengan semua orang, menghormati orang tua. Itu semuanya hasil didikan daripada mak ayah. Dan juga begitu juga dengan suami isteri. Isteri menggunakan bahasa yang okey, yang elok, suami menegur isteri dengan elok, dan suami jangan merimihkan isteri, jangan ego tinggi sangat. Bila suami isteri itu dia selalu bergaduh, itu melambangkan perpecahan. Maknanya anak-anak tu tengok mak ayah dia berkelahi, dia pun rasa dah tak hormat. Dia kata mak ayah pun sama, dia pun guna bahasa yang kesat dan sebagainya kan. Sebab tu kalau kita tengok cerita Mak Salin ni, dia berkelahi, anak-anak dia suka keluar kan. Dia duduk dalam bilik, dia tak bagi anak dengar suara. Macam itu. Di situ ya, peranan ibu bapa tu penting. Kata-kata, bila kata-kata mak ayah tu kesat, dia akan bawa ke sekolah pula. Lepas tu pernah saya tegur seorang pelajar, kenapa guna perkataan macam ni, sebab saya biasa dengar di rumah. Jadi na'uzubillah min zalik. Lagi satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kalau kita tengok Rasulullah tu, Allah sendiri didik dia. Kan, malaikat sendiri mengajar dia. Dan sebab tu Rasulullah tu memiliki akhlak yang sangat baik. Jadinya adab-adab dan akhlak yang kita nak tunjukkan pada anak-anak kita, kita nak didik anak-anak kita tu mestilah dengan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah pun ada sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya sesungguhnya pada Rasulullah itu satu contoh dan teladan yang baik. Jadi kita kena selalu cerita Rasulullah buat macam ni. Rasulullah tak buat apa tu, bila bercakap Rasulullah tak pernah menyampuk contoh. Jadi Kesimpulannya maknanya mak ayah tu dia kena berilmu. Dengan ilmu Islam, ilmu fardu ain tu lepas, dan dia juga boleh mendidik anak dan jangan harapkan guru di sekolah saja. Cukup dulu setakat tu.
1: Okey, itu dia untuk tajuk kita hari ini, keluarga mengajar dengan lembut, menegur dengan hikmah, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hasan. Jadinya kalau ada di antara anda yang nak ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah, boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124 juga 0951401125. Kalau kita tahu Ustazah ya, dengan tajuk kita ini iaitu mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, dalam mendidik keluarga kita diajar untuk mencontohi akhlak Rasulullah. Begini bukan saja seorang pemimpin kan, tapi juga seorang suami dan juga seorang ayah yang sangat lembut. Jadi dalam banyak keadaan baginda menegur dengan penuh kasih sayang dan bukan dengan kemarahan. Jadi kadang-kadang kita bila kita sendiri dengan anak-anak ni, yelah tak tegur kau, kata naik lemak Ustazah. Bila tegur lembut-lembut tak jalan. Kan, jadi mungkin bagaimana cara menegur pasangan ataupun anak kita Ustazah tanpa menimbulkan rasa marah ataupun tersinggung. Nak menjaga hati tu Ustazah kadang-kadang.
2: Maknanya teguran pada anak tu mesti dengan nada yang tegas. Tengok keadaan anak tu macam mana. Kalau dia tengah sedih tu, tengah berduka cita, kita tegurlah cara hikmah. Maknanya janganlah dia tengah sedih kita pergi marah dia lagi. Contoh dia dimalukan di sekolah. Kalau kita selalu menggunakan nada yang marah, jadi anak tu nak berterus terang pun tak nak. Dia takut nak berterus terang. Jadi apa yang berlaku pada diri dia takkan berlaku. Sebab tu kita tengok ada juga kes-kes yang berlaku kematian kan, sebabkan buli dan sebagainya. Jadi sekarang ni sebab tu Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum wala kunta fazzan ghalizal qalbi lam fadd min hawlik. Allah sendiri pernah menegur Rasulullah ya, maknanya tegurlah dengan kasih sayang, maka berlemah lembutlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika kamu berkasar dan hatimu keras, mereka akan menjauh darimu. Kalau mak ayah garang memanjang, anak-anak balik rumah pun tak nak. Lepas tu anak bila anak besar, anak pun tak hormat mak ayah. Sebab kalau nak garang tu boleh, tapi bertempat. Contoh kalau tak solat tu, masa tu lah kita nak marah betul. Jangan buat jadi macam ni, susah kita. Susah kita kalau diazab di akhirat, nanti tak tertanggung. Macam tu kan. Tapi mak ayah tu kena tunjuk contoh yang elok dululah. Dia kena solat lah dulu. Dia marah anak dia tak solat, dia sendiri tak menjaga solat. Itulah sebagai contoh.
1: Okey, jadi itu penjelasannya. Dan ada satu yang saya terima ni Ustazah. Assalamualaikum Ustazah dan Azah. Okey, nak tanya Ustazah, macam mana sebenarnya Ustazah kita nak seimbangkan antara disiplin dan juga kasih sayang dalam mendidik anak-anak? Kadang-kadang kita tegas dianggapnya marah. Macam mana tu Ustazah? Mohon penjelasan.
2: Okey, maknanya kalau kita nak tegur anak kita, kan, contoh kita kata anak dia tu dia bawa balik barang orang daripada sekolah. Maknanya mak dia kena cakap dengan cara terus terang. Kita tak boleh ambil barang orang yang bukan hak kita. Susah kita di akhirat, Allah tanya kita, nanti esok pahala kita kena ambil. Kita tegur anak kita tu, bukan kita marah berdebuk gitu. Lepas tu kita tak terangkan apa kesan dia. Kita kena bila kita tegur, kita kena bagi penerangan pula lepas tu. Supaya anak tu faham, oh macam ni sebab tu mak aku, mak marah tanda mak sayang. Kalau mak tak peduli, lantak engkau lah nak hidup-hidup, nak mati-mati. Contoh. Jadi itu maknanya mak tak sayang. Tapi selagi mak tu bernyawa, mak kena sentiasa bercakap perkara-perkara yang baik. Dan anak-anak pula dia kena dengar setiap kata-kata yang baik daripada sesiapa pun. Sebab lebih lagi mak ayah dia dan guru-guru dia ataupun kawan-kawan yang memberi idea yang baik, dia kena ikut. Itu sebenarnya.
1: Okey, itu penjelasannya. Sekejap je lagi kita nak bersama dengan pemanggil. Kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Masih lagi bersama dalam rancangan Assalamualaikum Asatizah. Dengan tajuk kita hari ini, keluarga mengajar dengan lembut, menegur dengan hikmah. Kita ada pemanggil di talian Ustazah. Okey, hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ma.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah pendapat Ustazah dalam kita mendidik anak ni? Kalau berkasar dia macam marah, tapi kalau berlembut dia macam tak kesah. Macam mana tu Ustazah? Sekian, terima kasih.
0: Okey, terima kasih banyak Kak Ma.
2: Okay. Alhamdulillah, terima kasih soalannya. Maknanya mendidik anak ni jangan terlalu kasar, jangan terlalu marah, jangan banyak beletir yang bukan-bukan, yang menyakitkan hati dia. Maknanya teguran tu teguran yang mendidik dan membina. Sebab kita ni, bila kita bercakap dengan elok, kita terangkan perkara yang kita buat pada anak kita pun adalah perkara yang salah. Kita kena tegurlah dengan nada yang agak slow, ya. Jangan menjegilkan mata, lepas tu pegang senduk nak ketuk kepala. Jadi gitu tak memberikan, kecuali dia buat sesuatu perkara, ada masa-masa kita boleh bertegas dan meninggikan suara. Bila kita dah marah tu, kita cakaplah, kenapa mak marah? Betul tak cara yang Ahmad buat ni? Mak buat ni betul ke cara dia? Umi tegur ni sebab kalau Umi tak tegur, di akhirat esok Umi susah. Jadi Umi tak boleh putus asa untuk anak-anak Umi ni berjaya dan selamat dunia dan akhirat. Kalau terangkan dengan penerangan gitu, saya rasa tak ada orang yang tak boleh dengar. Mesti dia tertarik untuk mendengar, kan? Tapi kalau guna bahasa kesat, bodoh, lembu, semua ada. Jadi macam mana? Anak melenting lah. Lepas tu sila-sila lagi bulan, dia lari dari rumah. Okey, itu masalah.
0: Okey. Itu penjelasannya. Dan ada pemanggil di talian Ustazah. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
3: Ni Acik dia.
0: Oh, Acik. Okey, Acik, silakan.
3: Ustazah dan juga DJ. Okey, ni ada satu soalan. Bagaimana kalau seseorang tu dia membebel? Dia membebel, lepas maknanya dia dengan kata-kata kesat dia, maknanya dia membebel di belakang. Apa yang dia tak puas hati pun dia pun tak tahu. Ada je bunyi-bunyi yang
2: tak puas hati,
3: tak enak dia dengar. Macam tu. Dia tak nak berdepan. Maknanya bila dia tanya kita satu, lepas tu kita pun cakap elak. Maknanya kita tak setuju kata dia, lepas tu dia membebel ke belakang. Bagaimana? Nak tanya dia cakap tak ada apa. Bagaimana itu?
0: Okey, terima kasih banyak Acik. Terbebel kat belakang Ustazah.
2: Berani di belakang dia, di depan tak berani. Memang ada ramai orang yang macam gini. Dia style dia sebab dia tidak ada keberanian. So kalau kita ada yang kita tak puas hati tu, kita beranikan diri. Macam kalau kita tak ada keberanian, kita kena baca alam nasyrah banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Sampai habis. Lepas tu kita baca bismillahi Allahu akbar. Kita jangan anggap dia tu, walaupun dia tu contoh keturunan hebat-hebat ke, maknanya Allah lebih hebat. Jadi kita kena baca bismillah Allah akbar. Allah dia yang maha besar, Allah dia yang maha segalanya. Jadi bila kita guna baca bismillahirrahmanirrahim sebelum nak beritahu dia apa yang kita tak puas hati, baca 41 kali, insyaAllah kita ada keberanian.

0: boleh tegur anak dia, uh-huh. InsyaAllah dia cuba tegur kawan-kawan dia pula, okay. Tak, kita tak daya nak hidup dalam keadaan orang membisa semua, uh-huh. Kita kan, uh-huh. Kita cakap tolonglah, boleh tak tolong buat saya macam ni, saya sangat down dengan, uh-huh. apa yang awak kata, uh-huh. Dan saya harap sebab kita ni kita boleh cakap kat kita, nasihat dia balik, kita ni nobody is perfect, tak, okay. Semua orang sempurna, uh-huh. Jadi kalau saya salah, tolong tegur saya, uh-huh. Jangan kata di belakang kalau tak puas hati dengan saya macam tu, uh-huh. Dia ada hikmah dia, uh-huh. Sebab tu kita kena benda-benda gini semua kita kena ada ilmu, uh-huh. Kena study, tengok psikologi, buku-buku psikologi, macam mana nak cakap dengan anak, macam mana nak cakap dengan kawan-kawan, macam mana nak berhadapan dalam mesyuarat, nak cakap macam mana, uh-huh. Kena ada keberanian, yeah. Itu semua boleh belajar semuanya, uh-huh.
1: Yeah? Okay, itu penjelasannya. Dan ada satu soalan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, saya ni jenis cepat marah bila anak tak dengar cakap. Apa, uh-huh. cara untuk kawal emosi supaya boleh tegur dengan lebih hikmah?
0: Okey. Memanglah seorang ibu ni dia penat, kan, banyak kerja, semua benda dalam kepala dia. Ibu ni, ibu akhir zaman ni memang dia banyak berperanan. Minta maaf lah compare dengan lelaki. Saya tengok begitu dalam masyarakat kita, kan, kebanyakannya. Ibulah yang bersusah payah, kalau anak sakit ibulah susah hati, kalau anak tak belajar ibu pula buat cari tuition dan sebagainya. Ibu ni dia banyak sangat untuk membina anak dia, ya. Jadi kalau dia marah tu, dia boleh marah tapi dia cuba kontrol suara dia, jangan terlalu tinggi. Maknanya, jangan terlalu menengking. Marah boleh, tapi jangan menengking. Saya pun nasihatkan diri saya sendiri juga, sebab saya ni pun jenis garang juga. Jadi kita marah, maknanya kita cepat-cepat baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, selawat. Lepas tu kita cakap tu serang, bila kita marah tu tak apa, kita marah, tapi jangan menggunakan ayat yang sangat teruk, sebab setiap kata-kata yang keluar daripada mulut seorang ibu tu akan menjadi doa. So ibu tu kena berhati-hati, al-kalam ad-doa. Jadi ibu janganlah menggunakan perkataan bodoh lah, apa tu, bengong lah, mampus lah, maknanya perkataan macam tu, ya, itu menjadi doa ni. Jadi kalau jadi betul-betul, semula ibu tu menyesal. So sebenarnya bila marah yang melampau itu daripada syaitan, hasutan syaitan. Maka kalau tengah nak marah sangat anak tu, kalau tengah marah tu, diam dulu sekejap. Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah ya Allah akbar, baca apa tu, qul a'udzu birabbil falaq ke, al-fatihah ke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaallah boleh angkat suara, tetapi tegas, bukannya suara yang membuatkan anak stres, membuatkan anak trauma seumur hidup dia.
1: Okey, itu penjelasannya. Baik, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak bacakan WhatsApp yang dihantar oleh pendengar kita untuk hari ini. Okey, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: FM, satu pilihan. Masih lagi bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza. Untuk tajuk kita hari ini, keluarga mengajar dengan lembut, menegur dengan hikmah, bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Okey, kita ada WhatsApp yang kita terima ni, Ustazah, daripada Ajra Sungai Ulor, Kuantan. Katanya, Assalamualaikum Ustazah. Boleh Ustazah beri petunjuk harus atau tidak berkasar dengan anak untuk mereka tidak buat perkara yang tidak betul? Bila kita sebagai bapa tegur, ada kalanya anak cuba lawan. Bagaimana Ustazah boleh beri penjelasan?
1: Kalau anak jenis yang kadang-kadang tegur pun melenting, kita tak nak terima teguran. Banyak anak-anak sekarang, Gen Z, generasi Gen Z ni memang macam tu. Lepas tu nak tegur pun dia anggap kita tak suka kat dia, benci kat dia. Sebab tu saya kata tadi, bila kita nak tegur anak tu, kita cakap terus terang dulu. Mak nak cakap ni, mak kalau tak tegur, mak susah di akhirat. Jadi mak pun tak nak kau jadi manusia yang cancer. Cuba dengan cakap mak ni. Tapi mak ni dengan ayah ni, dia kena ada tu lah, kata kena ada ilmu. Bila berhadapan dengan anak yang macam tu, ayah ni dia kena rajin baca Quran. Antara surah yang dia kena baca, antara lain, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Surah Al-Hashr kalau tak silap saya. Maknanya bila kita baca tu, sebab ayat Al-Quran ni mengandungi satu mukjizat yang boleh menundukkan hati anak-anak. Kalau anak tu tak mendengar cakap, lepas tu kena rajin lah. Bila mak tu dimasak, kalau dibeli makanan pun tak sempat, lepas tu sebelum dihidang tu, makna sebelum dibagi anak tu, dia kena baca ayat-ayat yang boleh menyebabkan hati anak dia lembut. Bacalah surah Taha, ma anzalna alaikal Quran alitashqa. Semua benda tu boleh mempengaruhi anak, dan jaga makan minum anak. Supaya mak ayah ni dia mencari rezeki, jangan menggunakan rezeki-rezeki yang syubhat. Itu pun boleh menyebabkan hati anak menjadi keras, payah nak nerima hidayah. Rezeki pastikan halal, makan minum yang kita nak bagi tu mesti halal. Lepas tu mak ayah pun kena jaga akhlak juga. Sebab tu kata tadi, kalau berkelahi jangan depan anak. Kalau anak tu dah besar tu lain cerita kan. Anak besar dia dah boleh fikir. Mak ayah aku macam mesti ada benda tak puas hati. Orang boleh terima, boleh belapan dada. Tapi kalau anak-anak yang mau baru di jam 5, baru di jam 4 tu, dia tak faham kenapa mak ayah dia sekelahi je. Macam tu. So kena pandai hikmah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang baik ni, ayah pun kena berperanan sebenarnya. Dan ayah kena tunjuk yang dia tu prihatin pada anak, kasih sayang pada anak dia. Baru anak dia nak dengar cakap.
0: Okey, itu penjelasannya. Ada satu lagi ni, Ustazah. Assalamualaikum Azah. Okey, selamat hari raya. Maaf saya batin buat Ustazah. Saya ramai anak saudara lelaki dan perempuan. Semua anak bujang dengan anak dara. Saya suka menegur sikap mereka dari segi makan, minum dan lain-lain. Menegur secara yang baik untuk diri anak-anak saudara saya, alhamdulillah, untuk kebaikan juga.
1: Okey.
0: Mungkin itu dia punya perkongsian juga, Ustazah. Dan satu ni lagi, Ustazah, macam mana nak tegur ahli keluarga yang lebih tua dari kita ni, Ustazah, tanpa dianggap kurang ajar? Syarimah daripada Pekan.
1: Maknanya nak berhadapan dengan orang tua ni pun, kalau orang tua tu terlalu hatinya keras ke apa benda ke, jenis yang melenting ke, maknanya tu saya kata tadi, kita kalau berhadapan dengan manusia yang sangat gitu, seelok-eloknya baca ayat-ayat Quran, baca Fatihah. Fatihah tu seribu segala macam hikmah ada dalamnya. Ya Allah, Tuhan ku, dengan berkat Fatihah ni, baca Fatihah tu tuju pada diri dia. Nama dia, katakanlah nama dia Soleh contoh kan. Ya Allah, kita niatkan Fatihah tu, kita sedekahkan pahala dia kepada dia. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat Fatihah ni lembutkan hati dia, aku nak cakap sesuatu. Lepas tu kita ke diri sendiri, kita sendiri pun kita kena baca Allah maja'alni mahbubatan fi kulubil mu'minin. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku ni insan-insan yang disayangi di kalangan orang yang beriman. Maknanya kita baca doa tu, kita sayang dia sebab kita nak tegur dia. Atau sampai bila, kalau kita tak tegur dia pula, esok disalahkan kita pula di akhirat. Di akhirat susah juga kita. Takkan kita nak bagi pahala kat dia senang-senang kat akhirat? Dahlah pahala kita pun belum tentu macam mana. Jadi kena ada ilmu, kena ada cara. Banyakkan baca Quran, banyakkan baca selawat, lepas tu banyakkan baca doa yang boleh melembutkan hati dia. Doa Melayu pun tak apa, kata kita doa Arab tak masalah pun, Allah Maha dengar. Jadi kena guna wasilah daripada ayat-ayat dengan berkat Fatihah ni, aku nak tegur dia. Ya Allah, mudah dia terimalah teguranku. Biasanya kalau kita yakin, sebab kita hanya mampu menegur, yang memberi kefahaman itu adalah Allah. Allah yang membuka hati dia untuk faham, untuk mengerti dan untuk berubah.
0: Okey, itu dia. Dan kita ada pemanggil di talian, Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Acik sekali lagi.
0: Acik sekali lagi. Okey, silakan Acik.
2: Alam mewakili ni. Ini ada satu soalan. Kalau perjalanan jauh, dia kena, boleh jamak kan? Lepas tu kalau balik jauh tu, dia balik hari macam mana? Dia bolehkan ke tidak? Okey. Ataupun kena tinggal kat sana tu macam mana? Bagaimana?
0: Okey, okay. Untuk jamak eh. Okey. Okey, itu saja. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, soalan yang penting ni juga ya. Sebenarnya jamak ni macam ni ya, kalau kita keluar daripada rumah kita niat musafir, okay. Tak kira lah jauh ke dekat. Contoh kita nak ke Temeloh contoh, kita balik hari pun tak ada masalah. Maknanya kita boleh menjamakkan solat kita. Kita jamak dan kasar. Okay. Kalau kita nak buat jam, kalau kita buat waktu berlebih nak buat jamak tamam pun boleh, jamak sempurna, jamak kasar pun boleh. Maknanya tak semestinya kita menginap situ baru kita boleh jamak, tak semestinya. Contoh daripada Kuantan ke Temeloh, maknanya jarak tu dah lebih dah 60 kan. Jadi lepas tu 60 berapa kilometer ke berapa ya. Maknanya maknanya kalau kita solat, katakanlah kita di tengah jalan, kita dah sampai maran, dah masuk zuhur, tak ada masalah, kita boleh jamak je walaupun kita tak bermalam lagi. Jamak ni bukan mesti semestinya bermalam. Maknanya kita musafir je, Allah bagi kelonggaran untuk kita menjaga solat kita. Lebih baik kita jamak daripada kita qada solat kita. Setengah orang dia tak nak jamak, dia nak qada. Itu sebenarnya jamak ni adalah satu hadiah daripada Allah, digunakanlah dengan sebaik mungkin. Tak ada masalah pun kalau dia tak bermalam.
0: Okey, itu dia penjelasannya Acik eh. Dan juga ada satu ni Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Anak saya sekarang ni lebih dengar cakap kawan daripada ibu bapa dia. Jadi apa pendekatan terbaik dalam situasi macam ni Ustazah?
1: Okey. Anak-anak ni kan, bila kita ada tahu anak dia macam ni, so mak ayah pun kadang-kadang kena cari masa yang sesuai, ataupun pergi berjalan ke, pergi belanja, pergi tempat sushi ke, makan sushi, sambil-sambil makan tu cuba luahkan rasa hati, mak nak cakap sikit, sayang mak tak? Mak nak cakap macam ni ya, sekarang ni yang belanja makan semua yang menyengolakan siapa? Kawan tu kalau susah nak tak dia tolong? Ada tak kawan yang bila susah je dia hulur RM10 terus? Ada tak? Jadi kawan tu boleh, sebab tu mak ni kena tengok kawan dia macam mana. So jangan terlalu bagi kebebasan sangat untuk berkawan. Cukuplah, sebab saya masa kecil dulu berkawan di luar tak boleh, di sekolah je boleh berkawan. Punya ketatnya arwah ayah ya. Tak boleh berkawan di rumah, nak pergi keluar-keluar ni sorry, tak boleh. Sebab kawan-kawan ni sekarang ni sangat mempengaruhi anak. Kecuali anak tu dah matang, dah pendidikan agama tu, dia dapat beza antara buruk dan baik. So mak ni kena cakap terus terang, beranikan diri, baca doa banyak-banyak, baca surah Fatihah banyak-banyak, baca Al-Nasyrah banyak-banyak, dan tiupkan pada makanan-makanan supaya anak dia tu mendengar cakap dia. Itu.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan ada satu ni lagi Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Apakah contoh ayat teguran yang lembut tapi tetap tegas dalam Islam?
1: Apa tu? Dia nak ayat cara bercakap ke nak ayat apa?
0: Apakah ayat teguran yang lembut Ustazah?
1: Ayat teguran yang lembut.
0: Ayat teguran yang lembut tapi tegas.
1: Okey, sekarang ni mak nak cakap, sebagai seorang ibu, mak nak cakap, mak sayang awak. Jadi boleh tak? Sebelum tu baca dulu doa ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selawat ke apa benda ke? Selawat dalam solat tu sangat power tu untuk baca-baca. Boleh jadikan senjata, boleh jadikan perisai. Lepas tu kata cakap terus terang, boleh tak dengar cakap mak? Boleh tak? Jangan buat mak menangis bila setiap kali air mata mak ni menitis. Engkau jadi susah. Jadi mak tak nak. Mak tetap maafkan awak walaupun kadang-kadang mak selalu tersinggung dengan kata-kata awak. Kalau awak buat macam ni ke mak, esok awak ada anak, so anak awak buat lagi teruk pada awak buat mak sekarang ni. Ataupun umi ke, tak kira lah, 1000 kali ganda nanti kau lagi susah. Jadi mak sayang, cubalah jadi anak yang baik. Kalau kalau cerdik pandai macam mana pun, belajar tinggi macam mana pun, kalau tak ada akhlak itu maknanya belum lagi insan yang untuk menjadi masuk dalam syurga. Sebab jadi nak masuk syurga ni kena ada akhlak yang baik. Lepas tu guna ayat-ayat yang boleh menyebabkan mak, cuba dengar, cuba beri perhatian pada mak, cuba dengar sini, handphone tu letak dulu tepi, dengar umi nak cakap. Sayang umi tak? Umi ni hidup tak lama. Bila-bila jangan sampai menyesal, umi masuk tanah baru nak menyesal. Ceritalah contoh-contoh. Berlambak banyak cerita-cerita kan, yang mana anak dia menyesal bila mak dia meninggal baru menyesal, bila menengking mak dia suruh buat kerja tak nak buat. Semua itu adalah peranan ibu bapa. Dan jagalah makan minum anak-anak tu, maknanya biar yang tidak syubhat. Sebab makanan ni membina hati, menempa hati. Jadi mak pun kena jaga solat, hubungan dengan Allah. Bila hubungan dengan Allah beres, mak ayah pun kena jaga. Hubungan dengan manusia akan beres insyaAllah.
0: Okey. Dan satu ni Ustazah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana cara memulakan perbualan tentang kesalahan tanpa membuat keluarga rasa diserang?
1: Mulakan perbualan dulu. Okey, kita bacalah doa Allah maja'alni mahmubatan fi kulubil mukminin, ya Allah Tuhanku, berilah kasih sayang di antara orang-orang beriman, aku dengan anak-anak aku ni. Maknanya kita buat apa tu, makanan-makanan yang sedap ke, dia orang suka makan puding, buat puding ke, sambil-sambil makan. Sebab tu masa makan ni elok kita stop sekejap, kita dengar mak nak cakap ni, dengar umi nak cakap perkara yang sangat penting. So, sebab umi rasa kalau umi tak cakap, umi akan menyesal. Buatnya umi ni dah kembali ke rahmatullah contohnya. Bukanlah umi nak kata apa ni, tapi dengar cakap umi ni, umi nak anak-anak umi ni jadi anak yang baik. Sebabnya kalau akhlak ni kena ada pada diri, jangan kita ikut dan je buli orang, lepas tu solat pun payah nak buat, lepas tu pergi sekolah ambil hak orang, lepas tu buli orang kat sekolah. Cerita benda tu, sebab tu kena berbincang tau, dengan anak-anak ni kena berbincang, kena buat macam kawan. Sebab tu Sayyidina Ali kata, anak ni jangan buat macam, kalau umur dia tu 17 tahun, dia ada cara cakap macam umur 17 tahun. Kalau anak dia tu umur 5-6 tahun, 7, 12 tahun, 11 tahun, 9 tahun, kena ada cara dia. Itu yang dinamakan hikmah tu. Bil hikmati wal ma'izatil hasanah. Wajadilhum billati ya ahsan. Maknanya, dengan hikmah dan guna kata-kata yang elok. Maknanya, kalau nak marah pun, boleh angkat sikit suara. Jangan buat tolong, boleh tak? Tolong jangan buat Umi macam ni. Tahu tak Umi ni sayang sangat. Umi, cuba hargai Umi sebagai seorang ibu. Cuba hargai Umi sebagai seorang ibu. Sementara ibu ada kat dunia ni. Jangan buat muka ya. Umi tak suka awak buat muka. Cakap tu terang. Umi tak suka buat muka, hentak-hentak kaki tu. Itu dikategorikan anak durhaka. Nak jadi anak durhaka ke? Nak berkat hidup, dengar cakap ibu. Dengar cakap mak macam tu. Okay. Anak mak main peranan tau bercakap tu.
0: Betul. Okey, ini satu lagi Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya, ada tak amalan harian yang boleh kita kuatkan hubungan kasih sayang dalam keluarga ni, selain daripada teguran dan juga nasihat?
1: Okey. Banyak sangat. Contohnya, kita boleh baca Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau tak silap saya, surah Al-Imran ke Baqarah gitu ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Masa tu stop, sebut nama dia, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Boleh tengok dalam surah Al-Imran atau surah Al-Baqarah. Lepas tu baca ya latif ya latif ya latif, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa Qawiyul Aziz. Very powerful ayat tu. Sejahat mana pun, sekerah mana pun, akan lembut dengan berak barakah Al-Quran. Sebab tu ibu ni kena banyak baca Quran. Kena solat sunat, solat hajat, solat taubat, minta ampun dengan Allah. Kadang-kadang sebab dosa kita tu, Allah nak bagi kafarah dengan anak-anak. Allah bagi ujian melalui anak-anak. Tahu kan? Lepas tu Allah bagi macam-macam bentuk ujian. Dengan suami, dengan isteri. Jadi semua tu kena hadapi. Tak ada masalah anxiety-anxiety kalau kita dekat dengan Allah, solat kita jaga, Quran kita baca, selawat kita buat, istighfar kita buat, insyaAllah semuanya akan selesai.
0: Okey. Baik, itu dia penjelasannya. Dan mungkin sebelum penutup Ustazah, apakah doa atau amalan yang boleh menyokong hubungan harmoni dalam rumah tangga? Okay. Mungkin penambahan daripada sedikit daripada amalan harian yang Ustazah beritahu tadi.
1: Okey, banyak sangat ayat-ayat. Contohnya kalau kita dapat suami agak samsing ke apa ke, bacalah surah Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li. Masa li tu stop sekejap, sebut nama dia. Nama suami tu. Sajidin. Ya Allah Tuhanku, lembutkan hati suamiku agar aku tidak berdosa dengan dia, agar aku tidak melawan kata-kata dia. Lepas tu banyak banyak sangat ayat-ayat Quran ni. Allahu latifun, baca ya latif ya latif ya latif, Allah tu maha lemah lembut. Lembutkanlah hati suamiku ni ya Allah. Jadikanlah dia seorang yang bertanggungjawab dan seorang yang penuh kasih sayang dan hikmah. Macam tu. Maknanya sebab tu doa ni penting sangat dalam hidup. Doa usilahul mukmin. Doa itu ada senjata bagi kita. Hubungan kita dengan Allah macam mana? Jangan kita, kalau anak nak jadi gitu, kenapa jadi gitu? Kita kena muhasabah diri kita juga. Jangan kita tengok anak, kesilapan anak ada, kesilapan kita kita tak tengok. Ayah pun gitu juga. Dia tengok anak ni je, dia nak anak ikut buat macam ni, style macam ni, dia macam guna kuasa veto pula. Ayah tidak boleh menggunakan kuasa veto kepada anak-anak dia. Rasulullah pun tak pernah macam tu kan. Rasulullah tu sangat berlemah lembut dengan anak dia, isteri dia dan sahabat-sahabat.
0: Okey, itu penjelasannya. Baik, untuk penutup dan juga kesimpulan dengan tajuk kita hari ini Ustazah, keluarga mengajar dengan lembut, menegur dengan hikmah.
1: Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujungnya. Maknanya kalau rumah tangga yang anak-anak yang soleh, ya, suami yang soleh, isteri yang soleha, beradab dengan beradab Islam, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tu berlemah lembut, kita pun kena berlemah lembut. Lepas tu bukan mestinya lembut memanjang. Ada masa keras, ada masa apa tu lembut. Rasulullah sendiri pun asyidda Rasulullah tu bersikap tegas. Mana tak salah bersikap tegas. Kita bila kita bersikap tegas, angkat suara sikit, anak ni akan, oh mak aku ni bukan sebarangan orang. Jadi kita kena menanam kehebatan dalam diri kita supaya anak-anak kita ni mendengar cakap-cakap kita. Memang sangat mencabar untuk mendidik generasi zaman sekarang. Sebab tu anak tu tengoklah solat, dia solat ke tak. Kena pastikan dia, ingatkan selalu. Kita ni selalu kita ingatkan, baca ni, buat kerja sekolah. Kita lebih utamakan kerja sekolah daripada untuk menegur anak tu solat. Apa tu, ibu ni dia tidak boleh berputus asa, dia terus menasihati anak dia dan mudah-mudahan terpahat. Walaupun benda tu pengulangan yang sama, tak masalah mengulang. Mak ni balik-balik yang tu, balik-balik. Ya, mak ni balik-balik yang tu, tapi engkau dengar tak cakap mak? Selagi engkau tak berubah, mak akan cakap walaupun sejuta kali. Macam tu. Jadi kata-kata tu pun boleh menyentuh, dan jangan menghina anak. Jangan merendahkan dia. Bila merendahkan dia, dia akan jadi something pula kat sekolah. Dia akan jadi apa tu, anak yang agresif pula. Maknanya itu adalah bergantung kepada didikan ibu bapa. Dan ibu bapa pun kena menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Dan ibu bapa juga jangan jauh daripada Allah. Buat perkara yang disuruh Allah. Jaga semua adab-adab dan juga adab Islam, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. InsyaAllah, mudah-mudahan segalanya akan berjalan dengan baik. Selamat dunia dan akhirat. Sebab kita nak, bila kita sebagai orang Islam ni, kita hendaklah Islam tu secara keseluruhan. Bukan sedikit-sedikit. Apa tu, anak dedak aurat pakai seluar jin ketat-ketat, kita biar je. Itu semua didikan daripada mak ayah. Mak ayah kena tegur. Kalau mak ayah biar je, apa tu, keluar dengan lelaki lain ke benda, so kena pantau anak sentiasa supaya anak tu tidak rosak. Dan sekarang ni zaman yang penuh dengan tak berapa nak selamat. Sekarang kita tengok banyak pembunuhan dan sebagainya. Memang kena jaga betul-betul, kena banyak doa, kena banyak solat taubat, kena banyak istighfar, kena banyak berselawat, dan kena banyak hubungan Allah yang banyak sekali, supaya kita minta bantuan Allah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa wal qawiyul aziz wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ibu kena baca yang ni selalu. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segalanya kepada Allah. Allah itu Maha mengetahui keadaan hambanya. Saya rasa mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit sebanyak memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tajuk kita untuk hari ini. Mengajar dengan lembut adalah tanda kasih sayang, menegur dengan hikmah adalah tanda kebijaksanaan. Apapun, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rumah tangga kita sebagai tempat yang penuh sakinah, mawaddah dan juga warahmah. Apapun, terima kasih kepada yang berbagi, Ustazah Intan Salam Wa binti Hasan, sudi berkongsi dengan kita untuk tajuk kita hari ini, Ustaz Zahir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Teruskan bersama dalam Zon

Okey, dari Malaysia Pagi FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang terus setia kekal bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dan terima kasih juga untuk anda yang mungkin dalam pemanduan ketika ini, kan, tak kira lah ke mana sahaja hal itu anda. Terima kasih banyak jadikan kami sebagai teman pemanduan ketika ini. Okey, dan juga saya percaya dalam lebih kurang 2 minggu saja lagi, kan, kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi mungkin adik-adik kita yang mana sekarang ni pelajar-pelajar APT yang berada di Sabah, Sarawak ataupun yang berada di Semenanjung ni, kan, yang mana ramai pelajar kita sekarang ni mesti tengah tersenyum sikit sebab ada berita baik untuk mereka yang belajar jauh dari kampung halaman. Dan ini berkaitan dengan inisiatif Fly Siswa, bantuan tiket penerbangan khas untuk pelajar IPT. Memang sangat membantu, terutamanya yang belajar di Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Yang kita faham, bila berjauhan ni kos paling besar kata mestilah tiket flight, kan. Kadang-kadang nak balik kampung pun kena fikir banyak kali. Dengan Fly Siswa ni, pelajar yang layak boleh dapat bantuan kewangan untuk beli tiket penerbangan, kurangkan beban dan juga paling penting dapat balik jumpa keluarga dengan lebih kerap. Jadi bukan itu saja, sebenarnya ini juga satu usaha untuk pastikan kebajikan pelajar terus dijaga, bila emosi dijaga, terjaga, pembelajaran pun lebih fokus, kan. Jadi tapi yang penting juga untuk pelajar, semak syarat kelayakan biasanya melibatkan status pelajar sepenuh masa ataupun institusi yang diiktiraf dan laluan penerbangan tertentu. Jadi kepada adik-adik kita pelajar APT di luar sana, ambil peluang ini, sebaiknya gunakan bantuan ini dengan bijak, bukan sekadar untuk berjalan tapi untuk pulang ke pangkuan keluarga. Okey, dan kepada ibu bapa, ini sedikitlah kelegaan juga, kan, bila anak-anak boleh pulang tanpa kos yang terlalu membebankan. Dan juga semoga inisiatif ini seperti Fly Siswa dapat diteruskan dan diperluaskan lagi. Okey, jadi senyum lebar, kan, jadi bolehlah balik ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Aidiladha tak lama lagi. Okeylah, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Jadi anda kena tengok di mana sekarang ni aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik, okay, dengan menyediakan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker pada papan pemuka aplikasi tersebut sekiranya diperlukan kelak. Sebenarnya langkah ini bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan dengan lebih mudah pada masa nyata. Jadi jelasnya buat masa ini terdapat 3 kematian dan beberapa jangkitan namun hanya melibatkan negara-negara barat serta belum menunjukkan indikasi penularan ke Asia. Jadi sebagai makluman, senara wabak sedia ada pada menu Disease Tracker, okay, di aplikasi My Sejahtera adalah denggi, TB, demam campak, HFMD, COVID-19 dan juga rabies. Okay? Jadi kepada anda yang mungkin orang kata dah lama lupakan apa itu My Sejahtera, ataupun ada di antara anda yang dah lama dah tak tengok kan, jadi bolehlah orang kata refresh balik, tengok balik aplikasi My Sejahtera. Mungkin itu satu hari nanti akan menjadi kebiasaan kita macam sebelum-sebelum ni. Apapun, kita nak berehat seketika lah. Terus setia bersama kami di Pahang FM 1B.

Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bersama saya Azza Aziz, mana-mana anda. InsyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Kalau tadi saya dah kongsi sedikit pasal aplikasi MySejahtera, kan, berkaitan dengan penularan wabak hantavirus sekarang ini yang menular melibatkan negara-negara barat. Tapi apapun, kita mestilah sentiasa berjaga-jaga, kan. Kalau boleh, amalkan SOP seperti sebelum-sebelum ini, okey. Baik, seketika saja lagi macam biasa, untuk edisi Jumaat pukul 12.30 hari, kita akan ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Okey, jadi untuk anda, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expeditekan dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan Kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC Zul Ashraf Zulkifli mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
3: Harumnya sungguh bunga melati, sayang harum di dalam jambangan.
1: Sekarangnya di Pahang FM

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Edisi Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaidah 1447 Hijrah. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur, kalau di Pahang, Temeluh, Bentong, Raub, di Bera, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin, sambungan mengenai tajuk makanan, okey, untuk minggu ini. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Jadi untuk anda, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila mendengar Pahang FM dalam hati Allah sekalian. Hari ini bersyukur kepada Allah Ta'ala kita bertemu lagi bersua dalam klinik kesempurnaan ibadah. Dalam slot klinik kesempurnaan ibadah, kita sama bicara tentang adab kesopanan sunnah yang boleh kita makan, tuan-tuan, mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesanannya, tuan-tuan? Hendaklah kita mengambil makanan yang lebih dekat dengan tempat duduk sendiri dan jangan menjamuh makanan yang jauh. Ini adab dia, mula-mula ambil yang dekat sekali. Tak kira lah tuan-tuan, dekat dengan kita sambal belacan ke, cicaluk ke, ulang dulu ke, hama kambing lah dulu. Ini adab yang Nabi ajar. Sebab apa ni sebenarnya, tuan-tuan, yang melambangkan kepribadian orang tengok perangai kita. Kalau jenis tuan-tuan kita makan itu suka jangkau kemana jauh ni, main-main PJJ ni, makanan jarak jauh. Sebab apa, kadang-kadang tuan-tuan, hak ni nak ambil tu bukanlah sedap dengan lauknya. Hak depan dia tu lauk pepalih lah sedap. Tapi sebab kena menunjuk kegelang, hak selera, sampai siku tu. Ni nak kalau hari-hari keluar kahwin, jamuan-jamuan makan VIP. Hak muka main lah dia. Acah ambil kek apa lauk hak jauh tu sambil-sambil tu ngulur tangan dia. Padahal lauk hak jauh tu sambal. Ni hak sedap duduk depan mata tak nyendak eh. Maka hak-hak yang tak pernah dengar tu pula nyelok lah telinga dia. Nak nunjuk ke anting-anting. Buat apa anting-anting belian ni pula. Amna tadi tak pernah dengar tu. Jadi tuan-tuan akhirnya program makan jadi program pertunjukan barang kemas. Ini kata tuan-tuan dah lari daripada tajuk besar kita nak makan tadi. Jadi kita tengok sabda Rasulullah SAW. An Amrin ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ghulam samillahu wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika fima fama zalat tilka tu'mati ba'du. Hadis ini Nabi beritahu, tuan-tuan, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari juga al-Imam Muslim daripada Amrin ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah telah bersabda kepada dia, ya ghulam, wahai anakku, samillah wa kul biyaminik, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan engkau. Kemudian apa lagi Nabi beritahu, wa kul mimma yalika, maka ambillah, dia kata, makanan yang paling dekat dengan engkau. Yes. Kemudian sesudah itu, famazalat tilka tu'mati ba'du, maksud dia sesudah itu selalu aku makan dia dengan cara yang demikian. Namanya dia selalu ikut selalu. Inilah sahabat Nabi yang katanya bingkah lah kalau Nabi ajar satu benda tu dia terus buat istiqamah, tuan-tuan. Sebab Rasulullah beritahu, khairul amali ma qalla wa dalla, sebaik-baik amalan itu biarpun kecil, biarpun sedikit, tetapi dia berterusan, ya, komitmen gitulah, istiqamah berterusan, maka itulah amalan yang paling terbaik. Walaupun hanya bersifat makan gunakan tangan, baca bismillah, ambil yang paling dekat, kalau dibuat semua-semua berterusan, tuan-tuan, itulah yang terbaik, yang telah diajar oleh Nabi SAW. Maka orang akan nampak kita ni sebagai orang yang sangatlah baik ni, tertik dan sopan. Mak kata orang muka lah bagus buat menantu. Ha, gitu kan tuan-tuan. Ha, kalau kita makan depan orang tua, jenis yang kata makan tu tertik aja, ambil orang dekat aja, tak menjangkau sana jangkau sini, ya tuan-tuan, orang akan nampak kita ni memiliki kepribadian dan akhlak yang tinggi. Sila mendengar Bahagian FM dalam hati Allah, perkara sunat yang seterusnya, ya, ada adab yang perlu kita ambil daripada Nabi SAW bila kita makan. Ya, apa dia tuan-tuan, jangan suka kita cela makanan, ya, yang orang masak, yang orang hidangkan. Kalau kita suka, kita gemar, kita makan. Dan kalau tak suka, ya, tak gemuk, tak tergamuk, tinggal. Ya, jangan banyak songeh, ya, jangan banyak cakap. Kecuali kalau hendak memberi peringatan sahaja, seperti gulai ni tak berasa garam. Ini supaya garamnya ditambah lagi. Ha, ni tuan-tuan, mana ayat tu, ya, janganlah tak ayat tahap power gila. Ya, kalau contohnya isteri kita, ya, dia masak, tiba-tiba tawa. Ya, kadang-kadang kita nak fokusnya, tuan-tuan, objektif nak minta garam. Tapi ayatnya tu kadang-kadang sampai ke tahap mencela. Ya, contohnya kadang-kadang dia kabur, dia kata rasa macam duduk hospital aja. Ya, kau ni ya, sihat mak lagi. Mana seolah-olah isteri ni masuk makan yang tawar hebel ni untuk orang sakit saja. Kadang-kadang kalau terlebih garam, dia tak boleh nak makan. Tak apa, tinggal kalau aja. Kalau isteri tanya, apa bang? Ya, kita cakap lah, ya, masih. Ha, tu. Jangan kita kata melampau-lampau. Bila kita makan je rasa masih melampau sikit, kita kabur benda. Contohnya tak? Ini sopan bagi makan kerbau, kata dia. Sebab apa? Masing sangat. Ha, kadang-kadang macam-macam perlinya. Ya, lori garam, apa, lori garam terbalik lah. Dan seumpama seangkatan dengannya. Jangan kita cela makanan. Seolah-olah kadang-kadang kita gambar, ini kata dia. Kalau bagi kerimau-rimau, tak nak makan. Ya, jadi maknanya seolah-olahnya hina sangatlah makanan itu. Dan juga kesannya kadang-kadang menyebabkan ya orang yang menyedia, yang memberi, yang masak tu akan berasa hati. Ini akan menyebabkan hubungan sosial kita akan rosak. Mana jangan kita suka mencela makanan orang. Sebab apa Rasulullah beri peringatan kepada kita dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakah. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Daripada

ni, dia jika baginda tidak suka ditinggalkannya. Kita kadang-kadang bila orang bagi makan, kita tak biasa makan, tak pernah jumpa. Siap tuan-tuan dengan apa, dengan muka-muka sekali. Dengan bau-bau kita sekali menunjuk kegetiknya. Berasa hati orang. Jadi maknanya janganlah buat begitu. Kalau tak makan tak apalah, minta maaf saya tak makan. Ya, saya tak biasa. Ya, jadi maknanya kita tolak dengan cara baik. Ya, ataupun bila dah makan atau banyak, jemput makan, kita makan hak mana kita gemar je. Kalau tak makan tak apa, tolak tepi. Jadi tuan-tuan, itulah adab kita ya, yang diajar ya, oleh Nabi SAW. Sebab dalam pada kita makan, kita juga menjaga ya, hati dan perasaan orang lain. Sama ada orang yang masak, orang yang menyedia ataupun orang yang menghulurkan makanan sebut pada kita. Jadi ya, moga-moga sunnah ini dapat dipelihara tuan-tuan, kerana pulang baliknya orang akan menganggap kita adalah manusia yang sangat ya, sangat berbudi bahasa. Sedang mendengar Bahagian FM dirahmati Allah. Adab yang kita nak ambil pada hari ini ialah hendaklah kita duduk waktu makan, dan janganlah makan berdiri atau sambil berjalan lagi huduh. Tuan-tuan tengok ya, kalau kita tengok dalam majlis-majlis tertentu lah ya, banyak kadang-kadang jenis apa, style makan berselerak. Kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kita malas, mana kursi bukan tak ada, ada kek jauh sikit. Makan bertatang tu lah, bertatang sambil berdiri, kadang berjalan sana, borok dengan sana, sambil termakan, mulut penuh juga tu. Hak tangan, menatang pinggan lagi, kuih-kuih, makanan penuh, mulut penuh, berjalan sini, capik korang sana, capik korang sini. Jadi tuan-tuan nampak sangat tidak beradab. Khususnya kita sebagai orang Islam tuan-tuan, dan juga golongan ahli agama. Ini nak jaga sangat masalah ni. Maknanya, naklah kita jaga tuan-tuan, kalau kita makan mestilah duduk, duduk atas kerusi, duduk bersila. Jadi maknanya duduk tu pula ada pula dalam keadaan duduk sopan, jangan bahan duduk mencangkung ni macam orang kalau judi. Itu pun uduh juga, duduk tepi longkang pula itu. Jaga adab sopanannya, maknanya penampilan personaliti kita semasa kita makan. Sebuah hadis tuan-tuan, an Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an syarabi qaima faqila al aklu qala dhalika ashad. Hadis rawahu al-imam at-Tirmidhi. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi SAW, telah melarang minum sambil berdiri. Lantas ditanya orang, bagaimana pula kalau makan berdiri? Baginda menjawab, itu lebih-lebih lagi ya, dilarang. Maksudnya larangan ini buat pada hukum makruh, ia bukan diharam. Sebab kalau kita buat ya, apa, kita duduk maka dapat pahala sunat ya. Kalau berdiri maka dikira sebagai makruh. Jadi tuan-tuan jagalah, kita didik diri kita, anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita tegur ya, marah aku dia makan berjalan, makan berdiri. Tapi akhirnya dia protes belakang. Itu ayah tu, dia kata minum diri. Kenapa mak tak marah? Kenapa mak tak pulas telinga ayah tu? Atau kepayah tu tuan-tuan. Kalau anak minum berdiri, minum sambil berlari, makan berlari, ya, kita pulas telinga. Tapi masalah ayah tak kena pulas. Tak terpulas ke lah. Sebab itulah tunjuk contoh yang baik. Tak kira siapa, segenap lapisan masyarakat, tidak ada halangan untuk kita duduk tuan-tuan. Tidak susah mana. Kadang-kadang ya, peringatan juga, kalau kita sebagai seorang pemberi ucapan awam, kita berceramah, kita berpidato ya, di rostrum tempat berdiri, walaupun disediakan air di situ, tapi apa salahnya, kursi ada sebelah tuan-tuan, dekat sangat dengan kita ya, minta izin, kita duduk sebentar. Sebab kita dapat pahala sunat. Kalau minum berdiri pun walaupun tak berdosa, tapi makruh. Makruh mana Allah benci. Kalau Allah tak suka tuan-tuan, kena gaya lah hidup kita nak berkat. Jadi insyaAllah ya, moga kita ambil pengajaran bersama ya, didiklah diri kita mengikut sunnah Nabi SAW. Kerana baginda tidak diutuskan atas muka dunia ini yang melainkan untuk kita tiru segala gerak lakunya, baik wajib maupun sunat, semata-mata nak cari keredaan Allah SWT. Sedang mendengar Bahagian FM rahmati Allah. Kita sambung tuan-tuan dalam bab yang seterusnya ialah, jangan kita makan makanan yang terletak di sebelah atas sekali tetapi nak diambil dahulu yang terletak di sebelah bawah atau di pinggir tempat letak makanan itu, sebab keberkatan makanan itu turun ke bawah. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi SAW. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi SAW qal, "Idza akala ahadukum ta'ama fala ya'kul min a'la as-safha walakin ya'kul min asfaliha fa innal barakah tanzilu min a'laha." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi bi sanadin sahih. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bila makan salah seorang kamu akan satu makanan, maka janganlah diambil hak belah atas kali, tetapi makanlah daripada sebelah bawahnya, kerana sungguhnya berkat itu turun daripada atas ke bawah. Kita tuan-tuan kita ambil ya, lauk ke benda kan, nampak menimbul kita merabur kata orang. Ya, kita ambil dia belah bawah, belah tepi dulu, jangan terus cekor tengah atas kali ya. Makanan tu nampak jadi kucah.

0: Jadi tuan-tuan, itu adab hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, nampak kena buat tertib itu. Sebenarnya so, tuan-tuan, antara adabnya lagi hendaklah kita mengecilkan suapnya. Ha ni. Ha inilah tuan-tuan, tak kira masa bila kita makan, masa kenyang ke masa lapar, makan secara sambilan 4 time. Maka tuan-tuan, suap tu biar kecil, jangan besar. Ni sekarang tuan-tuan, pinggan pertama tu 3 kali suap jalan. Letih ke? Isteri pun pengawak nasi ya, kawak nasi tahu suami balik kerja letih. Kerja berkederat, berkebun, ya. Kawak je nasi tu, woy, kira banyak dah tu sepinggan merabur dah. Ya. Baru kawan tu berkalih ke dapur kejap, ya, nak ngambil ular ke. Tiba-tiba tengok, loh, habis dah. Ya, minta nak tambah lagi, kata dia pun tak. Tak. Ya. Jadi tuan-tuan, cuba kita tengok. Ya. Lah, mak berapa kali suak je jalan ni, sepinggan ni. Ya, kadang-kadang 3 kali suak-suak ke besar apa, besar punya duduk berdoza tu. Ha, ni lah tuan-tuan huduh sangat. Ya, maka kecilkan suak tu, nampak kesopan je kau nampak eh. Jadi maknanya, nampak adab kesopanan. Ajar daripada kecil ke anak kita. Kadang-kadang kita nyuak anak kita tuan-tuan. Anak kecil je lah, payah nak kujur beramat dengan habis sepinggan nasi tu. Ya, makan sesuap kamu lari kulukil lepas ke bawah katil, ya, lepas ke apa, belakang almari. Terpuas kita mengejar berambat nak habis sepinggan. Letih lah kalau main suap sikit-sikit. Acik mari sini, acik buka mulut tu luar-luar. Kita kepan nasi sebesar-besarnya, habang campur alat tekan nak berlari-berlari lah. Ya, akhirnya padan 3-4-5 kali suap, habis jalan. Sebab tu lah tuan-tuan, besok ni besar budak tu, kan dia biasa dia suap besar besok. Duduk tengah majlis, ya. Jadilah jadi suami ke, jadi besar gajah besok pun. Dia akan suap besar-besar. Sebab apa, masa kecil lemak aja begitu. Jadi mana kita nak didik balik, ya, supaya kita ni ikut adab, ya, kecilkan suap tuan-tuan. Ya, kerana itulah adab sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung cari selalu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan, 12.52 minit tengah hari sekarang ini. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi secara langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita, Muhammad Hezri Azran. Silakan Hezri.
1: Terima kasih rakan setugas Azah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari untuk anda yang mengikuti kami di Pahang FM Satu Pilihan. Seketika kita berlintas langsung seperti biasa di hari Jumaat ini dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti siaran langsung khutbah dan juga siaran langsung solat Jumaat. Kami bawakan khas untuk anda semua dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk edisi hari ini 15 Mei 2026. Dan pastinya hari ini 15 Mei, esok 16 Mei, semuanya sedia maklum bahawa esok merupakan sambutan Hari Guru. Jadi pastinya juga bertepatanlah dan juga bersesuaianlah dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada tengah hari ini yang bertajuk Hari Guru. Jadi seperti biasa dalam gambaran awal ini kita nak kupas sedikit berkenaan dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Jadi pada tengah hari ini kita bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Saiful Izhar bin Zulkifli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Terima kasih kerana orang kata bersama-sama kami.
2: Baik, sama.
1: Okey. Jadi berkenaan dengan tajuk khutbah yang disampaikan iaitu Hari Guru. Baik. Jadi esok 16 Mei pastinya Hari Guru akan disambut walaupun hari cuti, tapi ada jugalah sekarang ni zaman teknologi, orang wish pakai WhatsApp pun boleh.
2: Betul.
1: Jadi mungkin sedikit berkenaan dengan kupasan berkenaan dengan tajuk khutbah ini. Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hezri dan juga para pendengar yang dikasihi sekalian. Pada hari ini tanggal 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Pada hari ini mimbar Jumaat akan berkongsikan ataupun menyampaikan bab yang seperti DJ Hezri sebut, Hari Guru. Okay, bertepatan dengan hari esok lah 16 Mei, yang mana setiap tahun kita semua akan menyambut satu hari iaitu Hari Guru. Iaitu sebagai satu pengiktirafan kepada profesion perguruan. Okay, sebagai satu pengiktirafan dan juga penghargaan kepada guru-guru kita, kerana tanpa mereka maka tiadalah peradaban dan juga perkembangan pemodenan generasi sekarang yang ada pada hari ini. Okay, yang mana DJ Hezri dan juga para pendengar yang dikasihi sekalian, guru adalah satu profession yang sangat-sangat suci dan sangat-sangat mulia. Okay, mereka yang berada di dalam profession guru ni bukan calon-calon orang. Tak semua orang boleh orang kata bekerja sebagai guru. Nak mengajar tu boleh, tapi nak berada dalam profession seorang guru ni bukan senang. Kerana kalau kita ikut kepada penjawatan kerajaan, okay, profession guru ni antara pegawai 41, bukan satu-satunya lah, tapi antara pegawai grade 41 yang tak ada PT, yang tak ada pembantu tadbir. Kesenang cerita, guru adalah rounders. Dialah mengajar, dialah yang membimbing pelajar-pelajar, dialah yang orang kata apa, menyediakan ruang selamat pada para pelajar, dialah mengubat pelajar juga. Jadi orang kata mengiring pelajar. Bukan setakat pelajar aja, sekolah tu pun, sekolah tu pun cikgu-cikgu yang menguruskan juga. Dialah ngecat, dialah hebat perkenan semua cikgu.
1: Besar tanggungjawab tu.
2: Besar sangat tanggungjawab cikgu tu, sehingga kan selayaknya lah pada 16 Mei ini kita berikan satu pengiktiraf khusus kepada guru-guru kita. Dan selain daripada mereka berkhidmat dalam profesi itu, mereka juga bukanlah nak kata terbeban, tapi diamanahkan sebagai satu tanggungjawab untuk kudwatun hasanah, iaitu menunjukkan akhlak yang baik kepada generasi yang akan datang. Bukan senang jadi cikgu ni. Betul. Cikgu ni bukan sahaja manifestasi daripada mulut, tapi perlu juga tunjuk daripada tingkah laku dan juga adab akhlak mereka. Itu yang menjadikan mereka semua ni betul-betul susah untuk berada di situ. Okay, dan jadikan mereka betul-betul mulia. Dan di sisi agama kita, kita sangat memuliakan guru-guru kita. Tanpa guru-guru kita ni, betul lah orang kata guru ni umpama pelita. Kan, umpama pelita yang kalau tak ada pelita, tak ada api yang membakar diri, gelap gelita kita semua. Dan insyaAllah pada hari ini Jumaat akan berkongsikan juga bagaimana untuk kita nak menghargai jasa guru kita. Kebiasaannya pada ketika kita zaman sekolah dulu, kita nak hargai guru, kita boleh ucap sama ibu ataupun kita bagi hadiah kat guru-guru kita. Tapi bagaimana kita nak menghargai guru di posisi kita pada hari ini, kedewasaan kita? Yang pertama sekali, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. okay, doa kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Yeah. Semoga Allah rahmati mereka, mengampuni mereka, memudahkan urusan mereka, murahkan rezeki dan sebagainya. Okay, berikan yang terbaik untuk mereka, yang guru-guru kita, sehingga kan kita dapat hidup seperti mana kita pada hari ini. Kita dapat menikmati keseruan apa yang ada di dunia ini dek kerana mereka. Ibu bapa tu, ibu bapalah nombor satu. Yeah. Tapi guru-guru pun mempunyai signifikan yang sangat besar kepada diri kita. Doa kepada mereka. Juga kita berikan penghargaan kepada guru-guru yang tidak mengajarkan kita pun. Kerana apa? Kalau sekalipun dia tak mengajarkan kita, tapi dia mengajar anak-anak kita, dia mengajar generasi yang akan datang, dia mengajar umat Islam secara keseluruhan. Doa juga buat kepada mereka, okay? Supaya Allah rahmati dan juga berkati mereka. Yang kedua, hormat mereka. Hormat guru-guru ni. Hormat yang bagaimana? Bertanyakan khabar bagi yang masih hidup guru-guru kita. Kalau jumpa depan-depan jangan lari. Jumpa-jumpa kat lotus, kita pergi rak sebelah lari kan. Tak nak tegur siapa. Meskipun kita nakal atau tidak, itu bukan urusan dia. Urusan yang paling utama adalah kita menghormati mereka. Kita pergilah santuni mereka sekalipun dia tak kenal kat kita. Memang guru-guru ni kadang dia tak kenal lah, sebabnya berapa puluh ribu student ni kan. Tapi kita manifestkan sebagai kita mengenali mereka. Itu pun sedikit sebanyak sebenarnya boleh membahagiakan mereka hari itu. Barangkali cerita yang kita tegur dia dekat lotus tu, dia boleh cerita sampai sebulan, cerita kat anak murid dia, cerita dalam status Facebook dan sebagainya kat situ. So hormat mereka, dan hormat kepada guru yang tidak mengajar juga. Contoh, hormat-hormat guru-guru yang ada sekarang. Walaupun kita dah sebaya dengan dia orang pun, dengan cikgu-cikgu tu, tapi hormat mereka, sebab mereka pun perlu sokongan, dokongan daripada masyarakat dan juga ibu bapa. Okay, untuk mereka meneruskan semangat juang mereka untuk mengajar anak didik bangsa yang sekarang ini. Kemudian, kemudian yang ketiga, selain daripada hormat mereka, kita kena hormat ilmu mereka. Bagaimana nak hormat ilmu mereka? Jaga adab kita, sebab kita adalah produk mereka sebenarnya. So jaga diri kita, buat, tunjukkan akhlak yang baik, jaga tingkah laku kita, kerana kita adalah amal jariah mereka. Sepanjang langkah perjalanan kita ni semua pahala untuk mereka semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab tu kita kena sayang diri kita, kena jaga diri kita. Sebab apa? Dalam diri kita ni ada orang kata investment daripada mak ayah kita dan juga guru-guru kita yang ada. Okay? Dan yang keempat, saya yakin dan pasti antara DJ Hezri, saya juga dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bagaimana nak hargai guru adalah kita sebagai ibu bapa. Okay? Kita dah ada, mungkin barangkali ada yang dah ada anak-anak kan. Kita bagi sokongan kepada mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara kita sebagai ibu bapa santuni guru-guru dan yakin bahawa mereka akan mendidik anak kita sebaik mungkin. Jangan kita sibuk ambil kerja cikgu, kita cikgu jentik telinga sikit, kita pergi serang sekolah tu. Kan? Kita pergi serang sekolah, report polis dan sebagainya. Tapi apa-apa masalah, kita kata cikgu yang salah, cikgu yang salah, dan cikgu cikgu A, cikgu B, cikgu C, semua cikgu. Tak. Kita sebagai ibu bapa, kita sokonglah mereka semua ni. Kita sokong mereka dalam mesyuarat PIBG. Mesyuarat PIBG pun jangan jadikan sebagai medan mencari salah. Tapi medan untuk menyokong guru-guru, apa yang tak cukup, apa yang boleh ditambah baik. Sebab akhirnya apa yang kita buat, apa yang kita invest hari ini, tidak lari kepada orang lain melainkan kepada anak kita juga akhirnya. Dan semestinya bukan anak kita juga kecapi, kita juga akan kecapi segala pahala nikmat rahmat ini di akhirat kelak, insyaAllah. Itulah sedikit sebanyak perkongsian yang akan dikongsikan pada mimbar Jumaat pada hari ini, insyaAllah. Dan tuan-tuan perempuan DJ Hezri, juga termasuk diri saya, saya mengajak untuk marilah kita sama-sama kita memuliakan guru-guru kita. Okay? Dan memuliakan ini bukan pada 16 Mei sahaja. Jadikan kemuliaan ini kemuliaan hari-hari buat mereka semua. Terima kasih guru-guru yang pernah mengajar saya. Saya mengambil kesempatan kat sini, DJ Hezri. Saya mendoakan pada guru-guru yang mungkin mendengar DJ Radio Pang FM pada hari ini, yang sama ada mengenali saya atau tidak. Saya doakan kepada guru-guru semua, semoga Allah merahmati tuan-tuan dan perempuan semua. Allah murahkan rezeki, Allah berikan kesenangan, Allah berikan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan jiwa, dimurahkan rezeki. Moga-moga dengan apa yang telah dicurahkan bakti selama ini kepada guru-guru saya dan juga guru-guru yang lain, moga-moga kita sama-sama dibangkitkan di syurga kelak, insyaAllah. Itu sahaja di Jazri.
1: Baik, terima kasih Ustaz.
2: Sama.
1: Itu dia tentang kupasan berkenaan dengan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Jadi pada pada tengah hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Saiful Izhar bin Zulkifli. Dan insyaAllah sekali lagi kita akan berlintas langsung dari Masjid Negeri Sultan Hamad Satu Kuantan untuk kita ikuti khutbah penuh dan juga secara langsung solat Jumaat. Kami bawakan khas untuk anda semua dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan sugas Azah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Silakan Azah.
0: Okey, terima kasih rakan sugas Hezri Azran yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. InsyaAllah sekali lagi kita akan bersama untuk kita ikuti secara langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1:07 tengah hari. Terus setia bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, akhir hidup kita ini sangat penting. Hari yang kita meninggal dunia itu sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita ni tak tahu macam mana kita akan mati, macam mana kita akan pejam mata balik kepada Allah. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, kita boleh usaha. Ibnu Rajab menyatakan apa dia? Husnul khatimah, kematian yang baik adalah hasil daripada kehidupan yang baik. Dan ulama juga menyatakan annas yamutun ala ma yuhibbun, manusia mati dengan apa yang dia suka buat. Maka ingatlah, kita ni dalam hidup kita, apa yang kita suka buat, kita ubahlah diri kita. Kalau sebelum ini suka berbuat maksiat, gantikan kepada suka beramal, suka solat sunat, suka dengan zikir, suka dengan taubat, duduk seorang-seorang. Maka kita mulakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin itulah zikir terakhir, perkataan terakhir kita. Itulah yang sangat penting menentukan bagaimana kita di alam seterusnya.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti secara langsung khutbah penuh dan solat Jumaat dari sana bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Hezri Azran. Silakan Hezri.
1: Baik, terima kasih rakan tugas Azah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Sekali lagi kita berlintas langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti khutbah penuh dan juga siaran langsung solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan sebentar tadi yang mana azan Zuhur telah pun berkumandang di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan yang telah pun dilaungkan oleh Bilal Bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Hayatul Faiz. Dan insyaAllah sekejap saja lagi sama-sama kita ikuti azan yang kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas pada tengah hari ini. Dan seterusnya, yang mana selesai sahaja azan yang kedua, kita akan sama-sama ikuti khutbah penuh yang akan disampaikan yang bertajuk Hari Guru, yang mana sesuai untuk kita sama-sama ikuti dan juga untuk kita selami sempena dengan kita menyambut Hari Guru pada hari esok 16 Mei 2026, yang mana akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada tengah hari ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Izan. Dan seterusnya, yang mana solat Jumaat pada tengah hari ini akan dipimpin oleh imam yang bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Mustaqim. Jadi kepada anda semua, dapat juga kami kongsikan untuk anda semua yang mana orang ramai sedang mula memenuhi perkarangan ruangan masjid ini untuk sama-sama mendengarkan solat Jumaat dan juga khutbah penuh yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas. Dan sedikit berkenaan dengan Hari Guru ini, yang mana yang dapat kami kongsikan, guru merupakan insan istimewa yang memainkan peran besar dalam membentuk masa depan masyarakat dan juga negara. Dalam pandangan Islam, guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah mereka adalah pembimbing akhlak, pencetus inspirasi dan juga pewaris tugas para nabi dalam mendidik manusia ke arah kebaikan. Setiap tunjuk ajar, nasihat dan juga pengorbanan seorang guru membawa nilai yang sangat tinggi di sisi agama, khususnya agama Islam. Jadi untuk itu, sama-sama kita dengarkan azan yang kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Hayatul Faiz. Dan seterusnya, kita akan ikuti khutbah penuh yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

0: لا صلى الله رب العالمين وقواعد
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, laksanakan segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah di dunia dan juga akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada tarikh 16 Mei setiap tahun seluruh warga guru diraikan dalam majlis sambutan Hari Guru sebagai satu pengiktirafan yang tinggi oleh masyarakat kepada guru yang telah banyak berjasa terhadap pembangunan insan dan negara. Sewajarnya masyarakat meletakkan taraf guru sebagai insan yang mulia sesuai dengan sumbangan yang dicurahkan mereka dalam mendidik anak bangsa. Kerjaya perguruan adalah kerjaya mulia yang menjadi pemangkin kegemilangan ilmu dan kemajuan ummah serta pembentukan insan yang seimbang rohani dan jasmani. Guru bukan sekadar menjadi mudarris iaitu pengajar, tetapi hendaklah berperanan sebagai muallim, penyampai ilmu yang benar, sebagai murabbi iaitu pengasuh yang mendidik dengan kasih sayang, sebagai muaddib iaitu pembentuk adab dan akhlak pelajar, sebagai muzakki iaitu penyuci akhlak dan akidah, sebagai musabbit iaitu pembina keyakinan dan kekuatan dalaman pelajar, sebagai qudwatun hasanah iaitu memberi contoh yang baik terhadap anak didik, dan sebagai mursyid iaitu pembimbing ke arah kebenaran. Tugas seorang guru bukanlah satu tugas mudah yang boleh dilakukan oleh semua orang. Justeru kerjaya sebagai seorang guru dianggap sebagai satu tugas yang sangat mulia dan istimewa. Lebih-lebih lagi dalam era yang penuh mencabar, menuntut pengorbanan dan komitmen yang padu dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang cemerlang dan berakhlak mulia. Kemuliaan tugas guru ini diiktiraf oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Masyarakat seharusnya bersyukur atas pengorbanan dan jasa guru yang telah mendidik serta membimbing anak bangsa menjadi manusia yang baik pada hari ini, khususnya guru yang mengajar mengenal membaca Al-Quran, fardu ain dan sebagainya. Tanpa bimbingan dan tunjuk ajar daripada mereka, umat tidak akan mempunyai asas yang kuat untuk mengamalkan ajaran Islam. Sidang Jumaat yang dimuliakan, memandangkan kedudukan guru itu sangat mulia, sewajarnya kita sama-sama berdoa kehadrat Allah agar guru-guru yang telah mendidik kita mendapat rahmat dan keberkatan sepanjang masa. Manakala bagi guru-guru yang telah kembali ke rahmatillah, sama-samalah kita mendoakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Para pelajar hendaklah sentiasa menghormati guru dan tahu membalas budi guru dengan menjaga adab-adab seperti memberi salam apabila bertemu dengan guru, menjaga maruah guru, dan jangan sesekali cuba mencari kesilapan dan keaiban guru, bersikap sopan apabila bercakap dengan guru dan tidak membantah atau melawan arahan guru, serta jangan menyakiti hati guru bagi mendapatkan keberkatan ilmu yang dipelajari. Para ibu bapa seharusnya menggalakkan anak mereka supaya sentiasa menghormati dan mentaati arahan guru. Satu perkara yang menyedihkan zaman sekarang, apabila ada segelintir ibu bapa yang sanggup menyerang dan menyaman guru apabila anak mereka dikenakan tindakan tegas kerana kesalahan disiplin di sekolah. Suasana ini boleh menyebabkan kesan negatif terhadap hubungan guru dengan ibu bapa serta murid tersebut. Di samping itu, tindakan ibu bapa ini boleh menghilangkan rasa hormat murid terhadap guru. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Yang bermaksud, setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua-dua ibu bapalah yang mencorakkan keadaan anak itu, sama ada menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Oleh itu, pihak ibu bapa seharusnya memberi kepercayaan sepenuhnya kepada guru dalam membentuk dan mendidik anak-anak mereka menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Tiada guru yang sanggup merosakkan masa depan anak muridnya. Hubungan baik antara ibu bapa dan pihak sekolah amat penting agar usaha mengasuh dan mendidik anak-anak berjalan dengan lancar dan sempurna. Ibu bapa dan masyarakat juga perlu menjalin hubungan yang erat dan berterusan dengan pihak sekolah agar setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh anak-anak dapat diselesaikan secara muhibbah. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, kesimpulan khutbah pada hari ini, memuliakan guru adalah suatu tuntutan syarak sesuai dengan sumbangan yang dicurahkan mereka dalam mendidik masyarakat. Bersyukurlah atas pengorbanan dan jasa guru yang telah mendidik dan membimbing masyarakat menjadi manusia yang berguna pada hari ini. Para pelajar hendaklah sentiasa menghormati guru dan tahu membalas budi mereka. Ibu bapa sewajarnya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada guru dalam membentuk dan mendidik anak-anak mereka menjadi insan yang berguna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
2: أعوذ بالله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: vendo.
1: Samia Allahu liman hamidah.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu dia saudara, baru saja kita sama-sama selesai memperdengarkan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Hamad 1 Kuantan yang telah pun dipimpin oleh imam yang bertugas, iaitu Ustaz Muhammad Khairul Mustaqim. Jadi sekian saja untuk lintas langsung untuk hari ini, bersama dengan saya Muhammad Hezri Azran, bersama dengan juruteknik bertugas Mutalib Hamid dan juga Fuad, dan juga dibantu oleh Helmi. Dan untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan tugas Azah di Konti Utama Pahang FM 1 Pilihan. Silakan.
2: Terima kasih untuk rakan tugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan atas siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari sana. Dan seketika saja lagi, macam biasa untuk Zon Apa Khabar Weh edisi Jumaat, macam biasa anda akan bersama dengan Nina dan juga Korda sehingga ke pukul 6 petang nanti untuk edisi Jumaat hari ini 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bye-bye.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Kuantan 104.1.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja. Lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

0: saya Nadira. Terus setia bersama Kogda dan Nina. Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang.
2: Yes. Kembali lagi bersama dengan kami berdua Pahang FM satu pilihan. Okay. Macam biasa hari Jumaat.
1: Betul Nina. Kitalah yang berdua akan menemani godong-godong kita sampai jam 6 petang nanti.
2: Betul. Hari ini 15 Mei 2026. Maknanya kata besoklah sambutan hari gurunya.
1: Betul. 16 Mei.
2: Jadi ada juga sekolah dah buat hari ni. Besok cuti.
1: Kena gaya pula nak menyambut hari ni jugalah ya.
2: Ya, kebetulan pula hari ni hari Jumaat hari yang apa, Sayyidul Ayyam.
1: Sayyidul Ayyam.
2: Penghulu segala hari.
1: Betul. Jadi ini juga merupakan permulaan juga untuk awakma lakukan benda-benda yang baik lah untuk hari ni.
2: Betul. Cakap yang baik-baik hari ni.
1: Cakap yang baik-baik saja untuk hari ni. Bukan saja untuk hari ni.
2: Yelah, tapi hari ni lebih sikit. Okey, jadi apa pun salam 27 Zulkaedah 1447 Hijrah juga kamu berdua ucapkan kepada awakma. Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik aja lah.
1: Betul.
2: Okey, dan macam biasa di jam ini kita akan kongsikan itu dan ini.
1: Ya, betul.
2: Lepas itu sekarang pukul 2.
1: Macam biasa pukul 3 lah. Kita ada okey tak okey kita. Kemudian nanti 3, 4, 5 ada sesuatu istimewa lah. Tapi tambah kongsi sekarang. Nanti kita kongsikan. Kita nak bersama dengan rakan sahabat kita ni. Jauh-jauh tu kena terbang sana.
2: Jadi apa-apa kepada anda, terus setia bersama dengan kami yang mana sedang memandu sekarang ini. Semoga anda selamat sentiasa. Tadi baru kita lepas tengok satu video tu. Ada seorang tu, dia salah masuk jalan. Kat Kuantan tau.
1: Ya, ala nak pergi ke IM sana tu. Guna raya je salah jalan awak.
2: Nak bagi signal dia pakai viper. Sebab dia gelabah lah tu. Tapi kalau kau juga tak boleh nak kabur tidur juga. Sebab bila bab melibatkan pemanduan di atas jalan ni, kita tak boleh buat main kau ada.
1: Ya, betul.
2: Salah sikit aja. Boleh buat mawat tau.
1: Betul. Jadi untuk awak kena tengok lah betul-betul map tu. Kau-kau awak mungkin baru saja datang ke Kuantan ni. Tak serasi lagi dengan tempat ni. Betul-betul lah. Kadang-kadang map pun pening juga.
2: Itulah, Kuantan bandar raya tau. Boleh tahan maju juga. Orang ramai. Jadi kena beringat lah sikit. Okeylah, jadi apa-apa semoga selamat sentiasa.
1: Betul.
2: Okey. Jom kita layan lagu petang ini.
1: Ini bersama dengan Emelina. Bulan Cinta.
2: Pahang FM.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara.
3: Satu jiwa. Radio RTM.

0: Jangan kona-kona, terus setia bersama Kok Dia.
1: Ya, dah pun 2.32 minit petang ni, Nina.
2: Baik.
1: Okey.
2: Okey, jadi dah sampai dah masa Kok Dia untuk kita kongsikan bersama dengan orang
1: macam biasa. Dua setengah ni memang kita akan share something, orang kata info-info yang bermanfaat untuk pendengar kita. Ya, okey, okey.
2: Okey, jadi kita nak cerita ini adalah mengenai antara perkara-perkara yang kita buat, yang biasa kita buat, yang kita amalkan dalam kehidupan. Tapi sebenarnya ini meningkatkan risiko kanser.
1: Oh, benda apa ya?
2: Jadi pertama, antara yang biasa kita buat adalah makan daging-daging yang diproses. Kadang-kadang kan kita suka makan sosis, kita makan nugget, kita makan daging salai, daging-daging hancur. Macam kita buat hidangan, ada sarapan, biasalah.
1: Benda yang dah siap dah, tinggal goreng saja. Benda yang proses
2: nak. Nak cepat kan?
1: Nak cepat, betul.
2: Tapi sebenarnya kandungan bahan pengawet macam nitrat dan juga nitrit serta proses untuk buat benda-benda macam gini boleh membentuk kimia yang boleh merosakkan sel-sel dalam usus besar kita.
1: Bahaya
2: Kok Dia. Bahaya. Kemudian satu lagi, antara yang selalu juga kita gunakan atau kita buat, kita amalkan adalah menggunakan plastik yang tidak sesuai dalam microwave.
1: Sebab tu ada yang khabar macam safe for microwave.
2: That's right. Betul, memang betul Kok Dia. Okey, bahan kimia macam BPA, kalau perasan dekat botol air pun kan ada.
1: Betul.
2: Dia memang ada sebenarnya standard-standard dia. Botol macam gini, plastik dia sesuai ke tidak untuk sekian-sekian grade dia. Sama juga macam bekas makanan. Kan pernah viral dulu yang orang gunakan tong sampah warna hitam tu.
1: Betul.
2: Dia buat bekas makanan, dia meniaga kan. Dia letak sesuatu macam makanan. Adalah tu kan kena dengan kesihatan.
1: Tak sesuai.
2: Dia bukan food grade tu.
1: Food grade, betul.
2: Okey. Bahan-bahan kimia macam gini, dia sebenarnya kalau kita pandai guna microwave tu nanti, dia akan meresap ke dalam makanan.
1: Okey, baik.
2: Bila panas tu kan dia mencair sebenarnya. Memanglah kita tak nampak dekat mata kasar.
1: Sebenarnya
2: ada plastik dia tahan tu, tapi sebenarnya kalau dia bukan yang food grade punya,
1: jangan
2: tu.
1: Memang nampak dalam microwave tak ada pun cair, okey lah tu.
2: Tapi orang tahu tak kesan dia apa? Kesan dia adalah dia boleh mengganggu hormon yang dikaitkan dengan kanser payudara dan juga kanser prostat. Bahaya. Ini pembunuh utama, antara pembunuh
1: senyap,
2: lelaki dan wanita. Lelaki kalau kena kanser prostat ni habis. Samalah perempuan pun.
1: Yalah, payudara,
2: betul. Lepas tu satu lagi ni,
1: dia khabar duduk terlalu lama.
2: Kita ke? Duduk 4 jam ni Kok Dia.
1: 4 jam ni kena lagi kena bangun redangkan apa orang-orang ni belaka.
2: Banyak lagi kena bangun ke toilet lagi.
1: Sebab dia kata Nina, kalau gaya hidup tidak aktif dikaitkan juga dengan peningkatan risiko kanser kolon, endometrium dan juga paru-paru. Sebab apa? Kekurangan aktiviti fizikal juga mempengaruhi tahap hormon dan sistem imun badan.
2: Maknanya tak bolehlah duduk lama sangat. Tapi tak memang boleh. Pun kau pernah tengok kan, apa Jabatan Kesihatan keluarkan nasihat dia kata. Kalau kita kerja kat pejabat pun, kita kena duduk dalam tempoh sekian-sekian tu, kita kena buat juga aktiviti renggangan,
1: bangun pergi ke tandas dan sebagainya kan?
2: menggeliat sikit kan. Sebab tu kadang-kadang kalau ke konti persona tu kau pasal lagu lagu dandut
1: sambil-sambil tu dandut lah
2: biar gedik-gedik kaki
1: asalkan ada pergerakan,
2: betul
1: tu kan?
2: Okey, seterusnya minum-minuman yang terlalu panas.
1: Betul.
2: Haba yang melampau sebenarnya boleh menyebabkan keradangan kronik dan kecederaan fizikal pada lapisan esophagus. Yang lama-lama boleh mencetuskan pertumbuhan sel kanser.
1: Kita nak tiru macam luar negara tak? Macam Korea, makan pada pedas. Makan pada panas.
2: Betul, makan yang tu kan berapi-berapi.
1: Masuk
2: tu
1: dalam mulut ya.
2: Tak boleh.
1: Tak kena dengan cuaca tempat kita pula.
2: Betul, bukan. Satu lagi agama pun tak boleh kata jangan tiuk benda panas. Ini pula awak makan benda
1: makan
2: yang
1: nak memang.
2: Tak boleh. Jangan amalkan lah ya. Bahaya untuk kesihatan. Okey, lepas tu?
1: Ini cahaya matahari tanpa perlindungan.
2: Okey.
1: Sebab tu sinaran UV adalah punca utama kanser kulit. Walaupun awak menampak dekat Malaysia ni cuacanya mendung, sinaran UV tu tetap boleh menembusi awan. Jadi sebab tu doktor selalu kata bawa farmasi kan, pakailah sunscreen. Baik lelaki baik perempuan, sebab dia bukan je untuk kecantikan, tapi sebenarnya dia nak melindungi kita punya kulit, perlindungan DNA tu. Penting tu cari SPF 30, SPF 50.
2: Lepas tu

0: cerita lain. Itu cerita lain lah, betul. Selalunya Diamond ni pun akan pakai topi. Adalah perlindungan. Janji ada perlindungan.
1: Janji ada perlindungan lah.
0: Okey, lepas itu ada lagi ni pasal kurang tidur yang kronik. Ni cerita pasal gangguan pada ritma circadian yang boleh menghalang penghasilan melatonin, iaitu hormon yang bersifat antioksidan. Okay. Yang membantu melawan pertumbuhan tumor. Maknanya kita tidur ni tak pun kata tak teratur.
1: Betul juga.
0: Ada hari tidur pukul 9 malam. Ada hari pukul 3 pagi.
1: 5 pagi pun ada dah. Nak lain drama. Biasa cuti.
0: Lain drama. Betul juga. Kalau kerja shift cerita lain.
1: Kerja shift lain.
0: Kerja shift tak apa.
1: Tak ada masalah.
0: Nak buat macam mana kena kerja shift. Ini yang tak ada sebab ni.
1: Ini tak ada sebab ni.
0: Jangan. Betul. Jadi itu antara benda-benda yang boleh mendatangkan penyakit pada kita tanpa kita sedar sebenarnya.
1: Ya, betul itu ya. Kesihatan ni jangan ambil ringan walaupun nampak macam kecil ya.
0: Betul. Aku setuju juga. Tak kena tak apa orang kata.
1: Cegah sebelum parah.
0: Betul. Lebih baik mencegah daripada mengubati.
1: Betul.
0: Okeylah, jadi itu antara yang dapat kami kongsikan bersama Rokma. Semoga kita semua dapat mengubah tabiat hidup kita daripada yang tak sihat pergi kepada yang lebih baik.
1: InsyaAllah. Ubahlah sikit-sikit. Janganlah drastik.
0: Dia selalu angkat pun kalau drastik sangat ni tak jadi juga. Dia hari
1: seminggu ni boleh lah nak.
0: Iyo, seminggu je bertahan. Lepas tu dibantai buat balik tabiat lama tak jadi kan. Baru ni ustaz pun kabur ke kau ada kabur. Allah pun suka kalau benda tu kita buat. Yang penting istiqomah. Sikit tak apa.
1: Betul.
0: Contoh astagfirullahalazim tu hari ni 10 kali. Besok buat
1: tambah lagi 20 dah.
0: Jangan hari ni 1000 besok tinggal. Jangan kata besok sebulan tinggal. Tak jadi. Dia tak kira. Dia cerita lain.
1: Dia tak kira buat 1000 semalam.
0: Tak boleh. Dia kena hari-hari walaupun sikit. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Benda berkat dah.
0: InsyaAllah. Okeylah, jom.
1: Kita berhibur dulu. Kejap lagi banyak lagi ada juga info-info yang kau berdua akan kongsikan.
0: Tengok.
1: Ini dia. Masih dayu. Tergoda.
0: Faham.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Itu dia Kembara dengan Hati Emas membawa kita ke jam 2.48 minit petang ni.
1: Baik. Okey, jadi awak yang sedang bekerja ketika ini, kerja baik-baik. Okey.
0: Ya, betul Nina.
1: Sayangi kerja anda.
0: Betul. Dan juga sambil-sambil tu untuk awak yang mungkin sedang mengeteh-ngeteh di kedai-kedai ataupun yang sedang dalam kenderaan kan, bawa balik pada Selat Jemaat
1: tadi. Itulah makan-makan mi calung ke kan?
0: Oh, sedap juga. Mi calung lama tak makan.
1: Lama tak makan mi calung. Jadi pada mereka yang tengah makan-makan, tak kira lah mie calon, mie kari pun petang-petang hari macam ni kan. Selamat menjamu selera ya. Terima kasih kerana bersama dengan Pahang FM. Koda dengan Nina, dengan Wakmu ni sampai pukul 6 petang lah.
0: Betul. Tapi ini dia, ada yang sesuatu kita nak kongsikan. Pada 21 hingga 24 Mei ni, Nina katanya ada sesuatu yang istimewa lah. Kita nak mengajak orang ramai ni ha.
1: Oh, ini cerita ni, Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan Malaysia ataupun Maksak Malaysia lah kita panggil.
0: Betul.
1: Dan juga Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Pahang, Maksak Pahang lah, ingin menjemput anda semua datang ke Festival Kesenian Islam Maksak 2026.
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi tarikh dia macam Kokda sebut tadi, Kokda.
0: Betul.
1: 21 sampai 24 Mei. Tempat dia adalah di Dewan Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang.
0: Rindu ni tempat lama.
1: Tempat awak belajar
0: tempat
1: ya.
0: Tempat lama belajar. Awak
1: ustazah lah ni.
0: Ustazah lah.
1: Astaghfirullahalazim. Sekarang dah tukar nama.
0: Tukar nama.
1: Dulu awak belajar unit sah kan?
0: Dulu masa kau masuk Kipsah.
1: Kipsah lagi.
0: Kipsah dulu. Punya lah senior yang dah lama kan. Punya kita dah lama dah tinggalkan Kipsah. Kemudian tak lama lepas tu naik Kipsah.
1: Okey.
0: Lepas tu jadi unit sah.
1: Sekarang dah unit sah.
0: Unit sah pula.
1: Universiti Al-Quran dah. Ya.
0: Betul.
1: Jadi festival ini ada tiga acara utama. Dia nanti ada pertandingan tilawah Al-Quran, lepas tu ada pertandingan da'i ke, lepas tu ada nasyid. Jadi dekat situ nanti kita tengoklah bakat-bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam daripada seluruh Malaysia.
0: Ini orang kita paling suka ni.
1: Okey, apa ni?
0: Ada jualan ramah kan ni Noe. Pada 24 Mei tu. Bukan pada 21, 22, 23 tak ada.
1: Tak ada lagi.
0: 24 baru bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari di pekarangan Masjid Unisah tu sendirilah.
1: Mana datang pada hari Ahad tu, hari Ahad lah tadi.
0: Hari Ahad itulah.
1: Okey. Lepas tu nanti masa tu jugalah majlis penutupan dan juga penyampaian hadiah sama pada 24 hari bulan.
0: Betul.
1: Maknanya pagi tu boleh beli. Lepas tu boleh bersama dalam majlis penutup.
0: Betul tu.
1: Tapi kalau nak tengok yang pertandingan-pertandingan semua tu, kena datang 21 sampai 23 tu.
0: 24 tu dah tak ada lah. Habis
1: 24
0: dah lah.
1: Tu orang nak ambil hadiah dah lah. Orang dah sembah kan? Daripada awal tu lah.
0: Dah tak ada dah.
1: Okay. Jadi jomlah kita ramai-ramai ke Festival Kesenian Islam Maksak 2026.
0: Betul.
1: Kita sama-sama tingkatkan seni, angkat budaya dan memperkasakan nilai-nilai Islam.
0: Jadi maksud dia adalah percuma.
1: Percuma lah. Tak akan nak bayar benda macam
0: ni. Free je.
1: Jadi datang.
0: Jangan lupa ya. Dan juga kejap lagi kita akan bersama dengan pendengar kita ni. Tepat 3 petang.
1: Tapi sebelum bersama, apa kata anda simpan dulu nombor telefon WhatsApp kita.
0: Betul.
1: Kejap lagi senang. Nak telefon mudah pun laju.
0: Betul.
1: Ini tidak, nombor satu telefon mesti Mokju. Sebab Mokju dah simpan nombor kita dalam telefon ni.
0: Betul-betul.
1: Mama baru terkir-kir nak menaik. Memanglah lambat. Jadi nombor telefon untuk telefon kita ada dua talian.
0: Betul tu Nina. Ada dua talian. 0951401124 ataupun 0951401125.
1: Kalau nak WhatsApp pun boleh juga. 0103207448.
0: Baik. Terus dengar
1: Pahang FM.
2: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Teruskan bersama Kok Da dan Nina.
2: Dah pun 3-5 minit petang, Nina. Dah pun berada di jam yang kedua dah kita sebenarnya.
3: Ya, betul. Jadi pada mereka yang setia bersama dengan korma berdua, terima kasih banyak-banyak. Korma ucapkan, ya, tak kira betul lah. Sedang beristirahat ke, sedang memandu ke, sedang berniaga ke. Aduh, dekat mana ni? Dekat kebun buaya, Teluk Sisik ke mana? Belah-belah sana tu lah.
2: Dengar geng kita,
3: buaya,
2: ya.
3: Kebun buaya. Kau pernah pergi kedai dia, dia dengar. Dia gerai lah, gerai dia cendol. Kau dengar macam kenai je suara. Apa so lagu
2: DJ
3: tu?
2: Lagu tu dah.
3: Masa tu kot dia tak tahu lah siapa. Kita tak popular. Memang tak kenal ke kita?
2: Bukan, dia malu nak negur tu.
3: Okey. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan, yeah, kan. Kadang-kadang betul, ada Nina. Ramai pendengar ni dia silent listener kata orang.
2: Dia dengar aje, ya.
3: Dia tak kenal pun siapa, dia tak tahu betul pun.
2: Tapi tak apalah, terima kasih lah untuk Wakma. Tak kisahlah kan.
3: Dan jangan lupa Wakma juga boleh dengarkan korma berdua ni menerusi portal radio RTM.
2: Betul. Ataupun muat turun lah.
3: Ya. Tapi kita nak nasihatkan supaya muat turun lah aplikasi RTM Klik tu. Sebab bukan apa kau dia tak lama lagi nak tengok piala dunia ni.
2: Kayaknya nonton je mudah je. Lepas tu percuma pula.
3: Ya. Lepas tu dia mobile, dia mudah kan. Mana kata kalau Wakma pergi jalan-jalan pun Wakma boleh tengok juga.
2: Ya, betul.
3: Tak payah canguk depan TV pun tak payah.
2: Betul.
3: Okay, pergi mana pun boleh tengok.
2: Boleh tengok
3: guna RTM Klik tu. Dan yang paling penting sekali kau dah.
2: Ya.
3: Percuma.
2: Itu betul.
3: Bayu-bayu.
2: Betul. Lepas tu awak nak tengok ke TV 1, ke TV 2, TV okey, buatnya TV tu punah tiba-tiba tak?
3: Ya.
2: Tengok je lah.
3: Ada backup.
2: Ada backup. Plan B.
3: Ya, plan B. Awak jangan. TV 2 sekarang, TV 1, TV 2. Bapak banyaknya drama.
2: Ya, sedap-sedap pula tu ceritanya.
3: Drama beh-beh pula tu. Ya, weh.
2: Sungguh. Ugi, weh. Awak nak tengok je.
3: Okey. Jadi jangan lupa muat turun. Betul. Cara ni mudah je. Awak mau buka lah dekat Google App Store sebab pakai tu. Awak pun tahu lah. Dah lupa. Download TikTok pandai. Takkan nak download benda ni. Tak pandai.
2: Mudah aja ya.
3: Cara dia sama je. Cari RTM Klik.
2: Betul.
3: Muat turun. Lepas tu nanti boleh tengok dan boleh dengar juga radio kita. Ada 34 stesen.
2: You ni.
3: Dan salah satu stesen tu kejap lagi akan bersama dengan kita.
2: Betul-betul. Ada satu tu dalam lebih kurang 3-45 nanti.
3: You.
2: Tapi kata orang tu dalam masa yang berbaki ini juga, di jam yang kedua ni kita akan bersama dalam Okey Tak Okey kita.
3: Okey Tak Okey. Okey, jadi hari ni sempena dengan Hari Guru besok.
2: Hari esok. Ya, betul.
3: Macam biasalah, mestilah kita nak buat set Mekah lah kita ceritanya.
2: Betul.
3: Cerita pasal Hari Guru.
2: Hari Guru dah.
3: Selain daripada ucapan, Wakma juga boleh hantarkan cerita Wakma. Boleh kongsikan pengalaman Wakma bersama dengan korma ni. Cerita pasal cikgu Wakma lah. Mungkin ada orang yang Wakma tak boleh lupakan. Cikgu yang Wakma memang... orang kata dia istimewa sangat di hati Wakma.
2: Kan teringat dulu pernah kena roteng ke dulu kan. Mana tahu. Tapi cikgu itulah yang Wakma ingat sampai sekarang dah. Kau takut betul. Kau dengar tapuk kaki dia je kan. Dah orang kata menitih dah peluh ni kan. Contoh.
3: Dengar tumit kasut dia ketak.
2: Kita boleh kenal tak dia dah.
3: Cikgu ya Allah. Dah standby dah takut kan. Ataupun pengalaman Wakma dengan cikgu-cikgu tu yang kata tak kira kalau baik ke. Ataupun manis buruk ke. Manis ke pahit ke tak kira. Macam kau pengen je ke. Cikgu admit kau tak tahulah kalau dia dengar sekarang kan. Dia out there dia, kau pernah kena apa. Dia pernah ketuk kamu atas muka, atas kepala kau. Sebab memanglah kau ni lembak betul kalau nombor.
2: Yelah, matematik dah. Sama lah kan kau.
3: Kadang-kadang kau ada 5 tambah 5 pun kau kena kira dengan jari.
2: Punya takut tak?
3: Dekat atas 5 tahu.
2: Sebab betul. Takut punya pasal tak?
3: Tidak, bukan takut. Memang memang tak bijak. Memang matematik kau lambat.
2: Oh lambat eh.
3: Memang kau tuai. You bahasa universiti pun kau repeat. Jadi Muna Sabah lah cikgu tu ketuk kepala kau dengan kamu kena daripada belakang kan. Kau terkejut. Tapi yelah, benda tu buat kau ingat lah sampai sekarang.
2: Betul.
3: Tapi kau tak berdendam.
2: Tidak okay.
3: Yolah kan. Siapa boleh hilang sabar kalau kau kena. Entah lebih lagi kalau kau cikgu tu. Kalau ada budak terlembak macam kau, entah lebih lagi kau bantai dia tak.
2: Betul. Kau ada pun ada juga. Banyaklah jugalah kisah-kisah dia kan, bersama dengan cikgu-cikgu kau dulu yang bawa kau. Sebab kau dulu waktu sekolah pernah masuk ni tilawah pula eh.
3: Oh, tilawah. No. Mengaji sikit dah kau.
2: Eh, tak apalah. Benda dah lama lah. Kau dah tak ingat dah lagu-lagu tu. Kita dah dulu belajar Hijaz, Bayati, Nahwan, Soba, banyak kan. Kau belajar.
3: Masya-Allah.
2: Dulu Nina sekarang dah lupa dah.
3: Tapi tak apalah, adalah
2: aset dia. Boleh sikit-sikit aset tu adalah ya.
3: Dahsyatlah kau tu. Ish, hebat kau tu punya.
2: Hai, jangan lagi tu ya.
3: Nanti kita nak buat satu inilah satu segmen khas.
2: Eh, awak jangan. Kau lagi kau dah tak ingat dah.
3: Maknanya kalau betul-betul nanti mari mengaji tu. Tak cepat cari ustaz, baik kau order je ngaji.
2: Eh, jangan. Tak jubik kau kurang. Okay, jangan.
3: Okay. Okeylah, jadi Wakma boleh kongsikan bersama dengan kau berdua cerita pasal Wakma punya cikgu tu.
2: Nak kita cerita. Nak dengar juga
3: okay. Kadang-kadang nak tahu juga keunikan cikgu tu yang Wakma boleh ingat sampai sekarang.
2: Betul.
3: Okey, telefonnya kita 0951401124 0951401125
2: ataupun hantarkan melalui WhatsApp 0103207448.

0: Ha, Wokma, dah masa pukul 3 petang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Dengar tuan, Adinda Jauhari.
0: Mula terus bersama Kokde dan Nina.
3: Okay, Bang FM, satu pilihan. Okay, Nina, mau kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama.
4: Baik, baik, silakan.
3: Siapa ya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa lagi? Tak adalah. Dia memang juara lah.
3: Juara sepanjang masa.
4: Kalau hari Jumaat, itu memang dia lah. Nombor satu.
3: MJBD kita.
4: Ya. Selamat petang, Mok Jo.
5: Selamat petang juga. Mak Jo, Nina.
3: Ya, Mak Jo.
4: Okey,
3: sihat. Alhamdulillah.
4: Ya. Mana cuaca sekarang? Okey ke tak okey kat sana tu?
5: Di sini gaya-gaya tu macam nak hujan.
4: Macam mendung-mendung gitu.
3: Mendung-mendung, ya.
4: Geduk je langit gitulah. Tak apalah, tak apalah. Okey, cerita pasal cikgu daripada Mak Jo. Cerita Mak Jo apa hari ni?
5: Cerita kisah cikgu ni.
4: Ada tak cikgu yang Mak Ju memang ingat sangat ke dia? Kalau katakan sekarang dia mendengar, apa yang Mak Ju nak cakap dekat dia? Umpama gitulah.
5: Rasanya kalau cikgu-cikgu Mak Ju ni rasanya tak ada dah.
4: Berlaku tak ada dah.
3: Yalah. Betul lah.
4: Tapi apa kenangan Mak Ju masa sekolah dulu dengan cikgu mana? Jangan Mak Ju rasa mungkin.
5: Tapi kenangannya tu lah. Cikgu yang baik ada. Cikgu yang karang pun ada.
4: Baik tu baik macam mana?
5: Betul. Tu masa sekolah Rejah Satu tu cikgu Rofiah memang sangat baik cikgu tu.
4: Dia ngajar apa?
5: Dia ngajar bahasa Malaysia.
4: Masa tu
3: kalau yang
5: masa
3: garang
5: tu, hari-hari dia masuk kelas lepas-lepas siap dia mengajar, dia akan menyanyi lah. Menyanyi. Menyanyi hari-hari. Kalau dia masuk kelas akan menyanyi.
4: Maknanya habis hari mengajar tu, ngelas dia akan mengaji, menyanyi bersama.
5: Dia akan menyanyi. Jadi kita terhibur.
3: Suka lah dia pandai ambil hati budak tu.
4: Teknik
3: tu.
5: Terhibur hati kita. Jadi kita tak ada lah. Itulah sampai hari ni Mak Ju memang ingat cikgu tu memang baik.
4: Itulah kata kan kenangan dengan cikgu tu. Tak kira lah dia mungkin memang dah tak ada lah. Mak Ju pun umur dah sekian dah. Takkan dia pula umur dah berapa. Tak ada lah.
3: Tak ada lah. Okay.
5: Tak ada cikgu Mak Ju dah tak ada. Semuanya tak ada dah.
4: Yelah, Mak Ju lah pula.
5: Kalau melengok pula, ini cikgu yang paling garang.
4: Okey, kenapa garang?
5: Mak Ju ingat juga sampai hari ni.
4: Sebabnya?
5: Sebabnya dia mengajar masa tu ilmu alam.
4: Okey.
5: Sekarang ni kalau tu fizik dah.
3: Fizik? Tak tahu lah.
5: Mak Ju ni tak minat.
4: Okey.
5: Main dengan itu sejarah-sejarah ni. Main dengan peta-peta ni. Jadi kita tak minat. Lepas tu kan bila peksa sekarang, dia suruh buat tu buat ni. Lepas tu kita lukis, kita hape kan. Sama tak lulus. Bila tak lulus tu, tadah tangan. Tadah lah rotan seni masa dulu tu besar kelengkeh.
4: Itulah betul.
5: Rupa mengelengkeh tu.
4: Yelah.
5: Tu sampai balik lah tak cerita kemuk. Zaman sekarang apa-apa rala cerita kemuk, dia tambah lagi.
4: Memang ya.
3: Memang dah.
4: Bukan mendapat ubat, mendapat penyakit lagi ada.
5: Memang betul. Kita balik kemuk diam je. Mok tak tahu apa-apa masalah kita di sekolah.
3: Ya betul.
4: Okey, tapi sebelum tu kena tanya, Mok Ju gabar, Mok Ju tak minat lah cerita. Apa tadi subjek ilmu alam tu?
3: Ilmu alam.
4: Betul lah, Mok Ju tak minat lah subjek tu kan?
5: Memang tak minat.
4: Sekejap, sekarang nak tanya Mok Ju minat apa?
5: Mok Ju minat sains.
3: Minat sains awak bermain lah.
5: Cikgu saya ada Cikgu Sariman namanya.
3: Bagus
5: Mok Ju
3: minat.
5: Sains tu lah. Lepas tu cikgu tu pun dia cantik, lawa, comel orangnya.
4: Perempuan? Laki.
3: Laki.
5: Sariman, namanya Sariman.
4: Okey.
5: Ngajar SMTT masa tu.
4: Tak apalah, terima kasih.
3: Terima kasih Mok Ju.
4: Kita doakan mereka semua ni dicucuri rahmat lah. InsyaAllah pahala
3: tapi, tapi itulah
5: buat cikgu-cikgu Mok Ju yang mengajar. Terima kasih mengajar Mok Ju.
4: Okey, terima kasih banyak Mok Ju.
5: sama-sama.
3: Assalamualaikum. Ini dia. Ha, itu dia Mokju kan. Dah ni pun dia masih lagi ingat
4: tu. Ingat. Ha, ha, bayang kita besok kau pun banyak dah lupa dah cikgu-cikgu. Aduh, ingat tapi taklah ramai.
3: Ha, ini kita nak bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Ah, ya. Ah, ini abang kita di Rompin ni, Abang Jamadil.
6: Betul.
4: Oh, kode. Bukan sahaja pandai mengaji, bahkan memang pandai peka dengan suara. Okey, Abang Jamadil.
3: Abang Jamadil.
4: Siapa cikgu yang paling Abang Jamadil ingat sangat? Ah, kenapa?
6: Saya tak ingat dia ajar baca agama Islam dengan matematik.
4: Oh, ajar agama Islam dengan matematik. Kenapa ingat dekat dia?
6: Dia suka menghibur.
3: Oh, menghibur.
6: Menghiburkan kita lah. Okay.
4: Dia buat apa? Dia buat apa?
3: Ha, dia ajar macam mana?
6: Dia ajar tu betul. Ajar-ajar gitu-gitu, dia betul ajar-ajar. Kalau kita tak ajar sikit, ajar tu, memang dia bayar lah.
4: Mesti lah.
6: Kena ikut betul-betul gitu. Tapi tak suka bahasa Inggeris.
4: Apa? Tak suka bahasa Inggeris? Sebab apa?
3: Speaking.
4: Sebab apa tak suka?
6: Waktu ini ni cikgu kayang. Kayang lah cikgu kayang ni, kayang kita tak rasa buk je. Kita ni macam dah botai dalam bahasa Inggeris.
3: Kena botai lah.
4: Garang cikgu bahasa Inggeris tu. Cikgu lelaki ke perempuan?
6: Wah.
3: Oh, cikgu perempuan.
4: Perempuan memanglah garang. Macam Nina lah. Nina garang juga.
3: Tak. Pandai Abang Jamadil.
4: Dia tak kena aku siapa. Okey.
3: Abang Jamadil. Terima kasih
4: Abang Jamadil. Assalamualaikum.
3: Itu dia Abang Jamadil kita. Suka matematik dengan pendidikan Islam. Tapi tak suka bahasa Inggeris. Sebabnya cikgu garang.
4: Tapi memang betul. Kadang-kadang kita suka subjek tu sebab cikgu tu.
3: Ya, macam cikgu. Cikgu macam Mokju tadi lah. Cikgu siapa yang masa sekolah rendah. Lepas habis mengajar, dia menyanyi gambar-gambar dengan anak murid.
4: Betul-betul. Itu satu kenangan tau.
3: Ya,
4: cikgu tu. Ya, walaupun dia dah tak ada kan. Tapi kenangan tu kita bawa lah sampai lah kita pun dah tak ada.
3: Kalau cikgu bahasa Inggeris kau dulu, baik dulu. Dia memang orang kata baik, lembut kan. Lepas tu waktu dia akan bagi janjilah pada anak murid dia. Dia kata, okay, minggu ni awak study. Minggu depan siapa yang dapat orang kata bagi yang terbaik, dia akan bagi apa?
4: Hadiah lah
3: sikit. Duit dan sebagainya. Jadi murid-murid memang akan berlumba lah. Minggu ni aku nak menang. Minggu depan orang lain pula.
4: Yelah, teknik. Okey, kita rehat dulu seketika.
3: Boleh, tak ada masalah.
4: Boleh terus telefon kita, kongsikan cerita Wakma dengan cikgu Wakma. Kenapa Wakma ingat sangat dekat dia?
3: Jarang ke?
4: Ada sesuatu yang Wakma nak sampaikan kepada dia.
3: Kepada cikgu lah.
4: Dia dah kesumat yang Wakma tak boleh lepas kan? Nak marah cikgu tak boleh.
3: Tak boleh.
4: Tak apa, luang dekat radio. Okey, terus dengar.
3: Bye,
7: jangan konon-konon. Terus setia bersama Kokde dan Nina.

0: corner-corner. Terus setia bersama Kok De dan Nina.
1: Ya, dah pun 3:24 minit petang, Nina.
2: Yes, kembali okay. Lagi bersama dengan korma berdua ni. Ha,
1: betul. Nak
2: tengok sekarang, cerita pasal pengalaman korma dengan cikgu.
1: Ya, dan juga ramai yang berkongsikan di WhatsApp kita ni mengenai kenangan-kenangan lah yang bersama dengan cikgu-cikgu dia dulu ke.
2: Okay. Ini nama dia Nabila.
1: Nabila.
2: Okay, Nabila. Paling saya sayang adalah cikgu Amran.
1: Wah.
2: Ajar saya dengan penuh kasih sayang. Saya ni memang tak pandai betul matematik. Sabar aja ajar saya. Kalau hadiah hari guru, saya akan sentiasa bagi dia hadiah. Lepas tu saya ni selekeh sangat dekat sekolah. Kata Nabila ni lah. Kasut pijak belakang. Scarf tak pakai. Ada tengah buka aib dia sekarang. Kita bacakan aja.
1: Tak apalah.
2: Dia kata scarf tak pakai. Tapi cikgu Amran ni tetap panggil saya pergi ke depan suruh jawab dekat papan putih. Dan sebelum saya sampai dekat papan putih tu, dia akan suruh saya betulkan kasut sekolah. Rindunya cikgu Amran. Selamat hari guru buat cikgu Amran, kata Nabila.
1: Kan itulah, kita sangat merindui cikgu-cikgu kita yang dulu kan.
2: Dan kasih sayang ni adalah apa orang kata, kasih sayang akan menang.
1: Betul
2: dalam setiap ketika.
1: Okey, kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Hello, siapa tu?
1: Hello, siapa di talian?
3: Kode dengan
1: Nina.
3: Selamat petang.
1: Oh, Kak Rama.
3: Makcik tak dengar radio, makcik. Masuk wad dekat hospital.
2: Sekarang ni dekat hospital lah ni.
1: Macam Rama dekat hospital.
3: Dekat hospital UIA.
2: Kenapa masuk hospital?
3: Teringat ke
1: Kak Din
3: dengan
1: Nina. Allah, terima kasih Encik Rahma.
3: Tajuk apa?
2: Ini pasal cikgu.
1: Kenangan bersama dengan cikgu. Kan esok hari guru.
3: Sebenarnya
1: guru. Macam Rahma ada ke kenangan dulu dengan cikgu-cikgu? Ingat cikgu yang garang ke?
2: Yang
1: baik.
3: Cerita makcik sekarang dah 71.
1: Dah lama ni.
3: Masa makcik tingkatan 2 di sekolah mentakak. Tengah-tengah belajar, tiba-tiba bunyi loceng kan. Lepas tu berkumpul lah, makcik tak tahu apa benda, berkumpul kat padang. Rupanya ada public canning.
2: Apa dia?
3: Public canning maksud. Tahu tak yang rotan depan orang ramai?
2: Public canning.
3: Tahun 69.
2: Lepas tu?
3: Terkejut tengok. Yang buat tu ni apa? Cikgu disiplin lah. Masih ingat nama dia. Mr. Maha.
1: Yang
3: kena tu, budak Cina. Tak tahulah kesalahan benda. Lalu kesalahan berat lah.
1: Jadi itulah. Tapi Makcik Rahma tak ada kena.
2: Makcik Rahma tak kena.
1: Lah. Tak ada ni.
3: Ya?
2: Makcik Rahma tak ada. Makcik Rahma baik kan? Makcik Rahma tengok.
1: Hanya tengok sahaja.
3: Sebab sekolah tu kan dia campur kan.
2: Okey, jadi makcik
3: Rahma. First time tengok tu memang terkejut lah.
1: Takut masa dulu
3: dah. Tak ada dah. Itu tahun 69. 69, 70 ada lagi public canning.
2: Sekolah tu. Terima kasih lah
1: perkongsian Makcik Rahma.
2: Yang penting Makcik Rahma tak kena rotan.
1: Terima kasih. InsyaAllah Makcik Rahma semoga cepat sihat. Nanti dah sampai ke rumah boleh telefon kita lagi.
2: Waalaikumsalam. Betul dia. Public canning
1: betul ya.
2: Hukuman di depan orang ramai.
1: Betul, punya lama tak dengar perkataan tu Nina.
2: Sangat. Kau tadi mula-mula pun
1: public canning kan.
2: Tapi masa rahsia sekolah ke kat Jengke dulu. Kau rahsiakanlah sekolah Jengke mana.
1: Okey, sebab Jengke banyak eh.
2: Banyak. Okey. Okey, memang pernah berlaku juga tapi masa tu sempat lagi lah. Zaman itu penguatkuasaan yang tak boleh rotan tu.
1: Zaman-zaman dulu macam kalau kau dulu budak-budak lelaki kan. Yang rambut panjang ke apa. Ustaz datang potong je rambut awak. Masa dah ikut dan dia nak potong macam mana. Perhimpunan dia kena tak?
2: Kena masa itu.
1: Pergi masuk ke lab lubang dekat tengah-tengah dekat tepi. Kita orang yang perempuan ni gelak kan je.
2: Betul. Masa tu laju buat sibuk nak buat spot checknya. Kita yang perempuan ni kan.
1: Betul.
2: Ada yang bawa make up.
1: Ada yang bawa make up. Kuku tak potong.
2: Memang macam-macam ya. Masa itu. Aduh.
1: Kenangan weh Nina.
2: Kenangan. Okay. Jadi anda yang lain boleh terus kongsikan bersama dengan kamu berdua. Betul. Cerita pasal pengalaman Wakma dengan cikgu-cikgu. Okay, Wakma Nan cerita apa ni?
1: Dia kata selamat petang. Kau ada dengan Nina. Selamat Hari Guru lah buat semua guru di Malaysia. Oh ini Cikgu Hamdan.
2: Cikgu Hamdan.
1: Dia siap bagi gambar lagi. Okay. Dia kata Cikgu Hamdan ni lah orang yang mengajar mengenal huruf ABC dan 1, 2, 3 di tahun 60-an. Cikgunya garang Cikgu Hamdan ni. Sekarang dah arwah dah. Al-Fatihah buat arwah Cikgu Hamdan. Ni gambar dia Nina. Ini ada lagi. Ada misal ni ha.
2: Itulah macam
1: misal apa James inspector. Point, lah. Inspector tu kan.
2: Inspector polis.
1: Memang nampak lah garang tu.
2: Takut. Tengok buku dah takut. Okey, jadi anda yang lain boleh tukar telefon kita. Ceritakan pengalaman Wakma bersama dengan Cikgu Wakma. Kita rehat dulu seketika.
1: Kita berehat seketika bersama dengan Ramlah Ram dan juga Slick. Sesaat kau datang. Hang FM.

0: godong. Tunggu benda lagi.
1: Telefon korang di talian 09514-0124 ataupun 09514-0125.
0: Untuk bersama penyampai di konti Pahang FM.
2: Hello. Ya, Pahang FM satu pilihan Nina. Kita ada pemanggil kita yang seterusnya ni. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ayo, Abang Santana.
3: Yo, yo, yo.
2: Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
2: Okey.
0: Okay, Abang Santana, cerita pasal cikgu ni. Apa kenangan yang Abang Santana memang ingat sangat dengan cikgu Abang Santana? Siapa namanya?
3: Siapa semalam juga tajuknya semalam. Anak ni ada tajuk sambung je. Ini memang cikgu itu juga kiranya.
0: Okey, cikgu yang sama lah.
3: Cikgu yang sama, tapi beza sikit je.
0: Okey. Okey, apa dia?
3: Dulu nasi lemak. Dia bagi kan, bagi nasi kerja. Bukan bagi kerja, dia. Itu apa nama? Teo.
0: Teo.
3: Ini kisahnya, masa belajar. Masa belajar tu kan.
0: Okey.
3: Bawa kursi ke dekat Padang Pola.
0: Okey.
3: Dia tak duduk di kelas belakang bawah sana. Bawah. Bila bawahnya, buah jambu tu dah masuk. Buah jambu tu nampak empat orang. Jadi kalau agama ni saya memang kurang. Segi dapatnya.
0: Agama ya?
3: Segi.
0: Oh, tiga.
3: Dulu ilmu isyak ini ke matematik kan?
2: Ilmu isyak betul.
3: Dulu ilmu isyak dia sain ke
0: agama yang si tu.
3: Si agama ni
0: masalah je. Lepas tu
3: zaman sini dia pun masih sebelum Santana lagi.
0: Yelah.
3: Dia terima lah sini. Awak membanyak jamu yang empat orang ya.
0: Lepas tu?
3: Lepas tu kena hukuman lah.
0: Kena apa masa tu?
3: Kena hukuman otak.
2: Itulah kan yang dulu ya.
3: Empat kali.
0: Depan-depan orang tu lah kena.
3: Empat orang semua kena belaka.
2: Belaka dah.
3: Lepas tu mana? Di punggung.
0: Tapi yelah.
3: Bapak lah sakitnya.
0: Maknanya sakit tu teringat-ingat sampai sekarang.
3: Tapi kita

0: Ya, yeah, pokok panjang, yeah. Pokok jambu tu kenapa?
1: Benda dekat bawah dekat buah jambu.
0: Iyalah, tapi ayo padai lah kalau kena pun.
2: Kenangan lah. Cikgu tu nama apa? Abang Tanah.
0: Cikgu tu nama apa?
1: Cikgu semalam, cikgu tu cikgu Mat Nawi.
0: Cikgu Mat Nawi.
1: Cikgu Mat Nawi. Anak dia Anwar. Kebetulan orang tu WhatsApp saya. Bukan saya. Kerja tu dia dah meninggal. Anak dia. Telah saya Anwar meninggal itu guru besar kat belakang. Sedih lah saya tak jumpa selama 30 tahun lah lebih.
0: Cikgu pun ramai, tak ada nak jumpa sorang-sorang kan.
2: Betul.
1: Sedih lah saya. Tak dapat jumpa lama. Betul tak lah. Jumpa debu. Saya tidak mendedak ke.
0: Tak
1: ada lah. Itulah.
0: Okey. Jadi apa pun terima kasih
2: Abang Santana mengongsikan cerita ni ha.
1: Itu dia punya amat saya ni Masukolor.
2: Baik, okay. Terima kasih.
1: Sama-sama ini nombor berapa? Maju dulu ya.
0: Maju biasa lah. Memang juara.
2: Juara hari ni. Biasa Abang Santana dah. Hari ni maju lah.
0: Okey.
2: Baik, terima kasih Abang Santana.
1: Ada order dengan Nina, okay?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sihat belakang berdua tu.
2: InsyaAllah, okay. Amin. Itu dia. Yelah Nina, guru ni ibarat lilin yang membakar diri untuk menerangi orang lain.
0: Siapa sanggup jadi cikgu tu kira dia hebat lah.
2: Hebat, betul. Memerlukan kesabaran.
0: Tambah pula dengan cabaran hari ni.
2: Betul. Lagi orang kata mencabar pada zaman sekarang ni.
0: Payuh, maknyu. Jadi cikgu hari ni.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, apa khabar berdua?
2: Alhamdulillah.
3: Abang Zul Alif
0: ke? Siapa?
3: Ni
0: Acik
3: ni.
0: Acik,
2: apa khabar?
3: Khabar baik, Alhamdulillah. Dengan cerita ni. Kemah nak berniaga.
0: Apa cerita Acik ni pasal cikgu Acik yang Acik ingat sangat? Acik berniaga kerana dia ke? Ajar matematik dulu ke macam mana?
3: Matematik tu tepat lah. Saya ingat pasal cikgu tu dulu. Dia selalu pulas perut.
0: Macam mana? Oh, kena pulas perut.
3: Kena pulas perut.
0: Sebabnya?
3: Kerja sekolah tak siap habis. Tapi tak habis.
0: Cikgu apa ni?
3: Cikgu nama dia ke?
0: Nama dia apa?
3: Subjek
0: apa dia ajar?
3: Subjek matematik saya.
0: Nama apa?
3: Cikgu Roslan. Lalu jumpa dia.
2: Maksudnya ada lagi lah Cikgu Roslan. Alhamdulillah.
3: Ada pencin lah.
2: MasyaAllah.
3: Jumpa dia tanya awak kerja mana.
2: Bagi tahu lah kan.
3: Tengok kisah-kisah kena pulang pun. Awak tak siap kerja lagi. Bukan tak siap kerja. Separuh tak boleh kena siap habis.
0: Lain kali jumpa dia cakap cikgu ingat tak cikgu pulas perut saya dulu. Tak adalah. Tapi betul. Kenangan kan.
2: Betul kenangan.
3: Kenangan semua tu.
0: Okey.
2: Jadilah. Terima kasih untuk Acik.
0: Selamat berniaga.
2: Selamat berniaga, Cik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia, Nina. Kita berehat seketika. Banyak lagi ni. Tak apa, nanti kita sambung balik lah. Sampai di jam yang ketiga ataupun yang terakhir nanti.
0: Baik.
2: Yang dikongsikan oleh pendengar kita. Nanti kita ada perkongsian menarik yang kita nak kongsikan. Kita nak terbang jauh ke Keningau.
0: Keningau?
2: Keningau.
0: Sekarang?
2: Sekarang.
0: Okey. Pahang FM.

0: Baik, insyaAllah Nina, kita nak bersama dengan rakan tugas kita sebentar lagi daripada Keningau FM ni. Jadi insyaAllah lah Nina, kita akan bersama dengan kawan-kawan kita yang berada di Keningau FM pada ketika ini, Nina. InsyaAllah.
1: Hebahan untuk makhluk.
0: Okey, sebentar lagi kita akan bersama ya. Sambil-sambil tu awak me yang mana nak mendengarkan kami, tu dengar Pahang FM.
2: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa.

0: Jadi sekarang kita akan bersama dengan DJ Kokde dengan DJ Nina. Yeah. Untuk kita testing dulu, kita bersembang-sembang sebentar.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat hari Jumaat.
2: Selamat hari Jumaat. Apa khabar orang di sana?
0: Alhamdulillah, sihat sahaja.
1: Ini DJ Syukri.
2: Ya, betul, DJ Syukri.
0: Ya, DJ Syukri di sini. Yeah.
1: Selamat berkenalan
2: betul.
1: Untuk DJ Syukri.
0: Selamat
1: berkenalan untuk orang-orang Keningau.
0: Ini dia DJ dari Pahang, DJ macam mana mau
2: Kokde.
0: Orang buat nampak pun kan.
2: Kokde dan
0: DJ
2: Nina.
0: Kokde.
1: Kokde dan Nina petang ini bersama dengan DJ Syukri.
2: Ya. Yeah.
0: Hai.
2: Okey. Jadi mungkin hari inilah ada yang DJ Syukri nak kongsikan kan, sekarang ini tahun 347 ni apa program yang menarik lah yang biasa diadakan di Keningau ni, kita nak tahu juga sebab kalau kami berdua ni baru je lepas buat program Okey Tak Okey.
0: Oh ya. Yeah.
2: Ya, yeah, betul.
0: Hari ini sedang berlangsung lah kan kalau di daerah Tambunan. Untuk hari ini dorang tiranu untuk apa, pesta keamatan hari ini aktivitinya rasanya tiada. Tapi semalam ada pertandingan Sugandoy. Sugandoy ini adalah pertandingan menyanyi.
1: Sugandoy menyanyi.
0: Jadi itulah apa, setiap daerah ada buat Sugandoy di Keningau, Tambunan dan seluruh Sabah lah pendek katakan. Dan untuk ke daerah Tambunan esok 16 Mei akan ada dia punya acara kemuncak lah. Semua untuk mungkin apa ni, penyampaian hadiah dan sebagainya lah, perasmian di Tambunan, di Dewan Pisompuruan Tambunan. Jadi apakah cerita di Pahang pula?
1: Kalau kita biasalah sebab esok air guru, jadi kita tak ada sambutan sangat.
2: Lepas betul.
1: Yang hari gawai semua tu nanti dekat Sabah Sarawak kan. Jadi sebenarnya saya lebih teruja untuk berkenalan dengan rakan dari Keningau ni sebab kita pun tak pernah sampai ke Keningau FM ni lagi sebenarnya.
2: Samalah. Tak pernah datang ke Pahang.
1: DJ Syukri pun belum
0: Pernah singgah lah.
1: Di mana?
0: Saya pun tidak tahu di mana tempat itu. Di RNR. Sebab waktu itu ada rehla Isra Mi'raj dari KL ke Terengganu. Jadi technically sudah pernah pergi Pahang lah. Sempat mengopi setengah jam di RNR.
2: Okeylah, maksudnya pernah sampai juga.
1: Saya ni sampai ke Keningau pun belum lagi.
0: Technically lah
2: kan. Tak apalah kan, walaupun tu dah kira sampai kat Pahang lah.
1: Tak apa-apa.
2: Okey.
1: Jadi apa pun esok sebenarnya DJ Syukri akan bersama dengan
2: Ben
1: Fizzo.
2: Betul?
1: Dan esok cerita Rasa Bersama Perayaan Satu Malaysia.
2: Sebenarnya apa yang nak dikongsikan tu? Macam menarik sebenarnya tajuk tu, Rasa Bersama Perayaan Satu Malaysia.
0: Kita kalau dari sini biasalah kita akan kongsikan tentang keamatan lah kan. Di Pahang kita akan kongsikan tentang apa nama dia tu? Yang ikan-ikan tu.
1: Ikan patin.
2: Ikan patin.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Besok kita tengok apa
0: yang nak kongsikan. Ya, insyaAllah.
1: Mana boleh bagi
0: tahu? Kita
1: lupa
0: term dia.
1: Tak boleh bagi tahu sekarang. Rahsia.
2: Rahsia.
1: Jadi jangan lupa besok anda semua
2: mengerau ikan. Mengerau ikan ya?
0: Mengerau ikan. Mengerau ikan.
1: Lah, kok dia dah bagi tahu pula.
2: Kan. Saja-saja tadi orang teringat tadi
0: spoiler, mengerau ikan. Bukan.
1: Spoiler.
0: Teaser.
1: Teaser.
2: Tapi tak ada orang tahu lagi kan.
1: Okey, jadi esok untuk segmen Silang Budaya pukul 3 hingga 4 petang.
2: Betul.
1: Kita nak dengarlah cerita pasal pesta keamatan
2: dan juga daripada Pahang ini.
1: Tadi
2: mengerau ikan.
1: Jadi pastinya menariklah.
2: Betul.
1: Dua lokasi yang sangat jauh.
2: Betul.
1: Terpisah di lautan kita ni.
0: Oversea lah sangat.
1: Okey, jadi apa pun insyaAllah panjang umur. Betul. Ada jodoh satu hari nanti kita akan jumpa dengan DJ Syukri.
0: Mungkin
1: tahu rezeki kan DJ Syukri datang ke Pahang ke kami pergi ke Keningau ke.
2: Kita dah ada godong di sana.
1: Kan?
2: Godong kita DJ Syukri. Ni Wadong ni sahabat.
0: Oh. Ah. Sahabat. Oh.
1: Ya, kalau dalam logat Pahang.
2: Logat Pahang.
1: Kawan.
2: Kawan.
0: Oh, godong. Apa go?
2: Godong.
0: Godong.
1: Godong.
0: Ah. Ah. Tak apa, nanti. Sini tambalut.
2: Oh, tambalut. Oh, okey, okey, okey. Bukan tambaru tu.
1: Okeylah.
2: Okey, baik. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih untuk Didi Syukri.
2: Ya, betul.
1: Esoklah, insyaAllah.
0: Sama-sama. Bersama terima kasih juga, insyaAllah.
1: Kita jumpa lagi, ya.
0: Kita jumpa lagi. Alright. Assalamualaikum. Baik.
2: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Kirim salam DJ Ben.
2: InsyaAllah.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Okay. Itu dia. Kita bersama dengan DJ Syukri.
2: Betul.
1: Jauh betul rasa, ya?
2: Ya.
1: Sahabat kita hari ini tambalut.
2: Tambalut,
1: yang barulah ni.
2: Kan, tadi dia pun dapat perkataan baru. Wadong.
1: Wadong. Itulah uniknya program silang budaya ni.
2: Betul.
1: Bukan sahaja yang besar-besar kan. Ha-ha. Macam contoh perayaan, makanan. Tapi sebenarnya perkataan-perkataan pun.
2: Kita dapat belajar. Yelah nak ke sana, bila lagi
1: tak
2: kan?
1: Tak tahu lagi kan?
2: Nanti kita belajar je lah benda-benda yang dekat ni tak?
1: Okey, kita rehat dulu.
2: Pahang FM.

0: tadi. Bukan cikgu tu yang tak betul, kita yang tak betul.
1: Okay. Ini dia Puan Rin. Tadi kau dah putarkan dah lagu daripada Raika Kristina, tajuk dia Guru. Semoga semua sentiasa mengenang dan menghargai guru-guru kita.
0: Terima kasih. Kak Hana, Bandar Kuantan Puteri.
1: Okey, dia kata apa? Semoga sihat lah kau ada dengan Nina. Ilmu alam tu dulu, sekarang ni panggil geografi. Bukan fizik, dia kata. Ingat cikgu yang baik dulu, masa sekolah dulu, Ustazah Ardiah yang garang, cikgu matematik. Okeylah, selamat berkonti. Itu dia ya.
0: Okey, siapa lagi? Bob Paya Besar.
1: Bob Paya Besar ni.
0: Assalamualaikum Kak De dan Nina.
1: Waalaikumsalam.
0: Kisah saya dengan seorang guru. Okey, masa sekolah rendah, saya ni antara pelajar yang gagap. Kalau bercakap tu terulang-ulang perkataan yang sama sampai terangkat-angkat kedua bahu.
1: Faham.
0: Kalau budak yang mengalami masalah bercakap tu
1: malah biasalah. Betul-betul.
0: Okey, sepanjang sekolah rendah, itulah yang terjadi pada saya. Memanglah kena tegur. Bak apa mu gagap? Cikgu tu tanya. Nak buat guana memang payah nak elokkan dari gagap, terutama kalau terdesak atau dipaksa. Cuma satu kelebihan tu, kalau ujian banyak yang dapat menjawab.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi nak gelak dalam gagap tu, boleh dia juga menyanyi, masuk choir.
1: Baik abang Bob kita.
0: Set abang Bob. Maka tibalah bila masuk sekolah menengah di tingkat test 1, gagap tu tak hilang. Malah menjadi bila kelas bahasa Inggeris. Mata pelajaran kelemahan saya. Dah lah payah nak mencari jawapan, tergagak-gagak pula. Cikgu bahasa Inggeris tu nama Tan Kim Wah. Dia suruh saya berdiri. Dia suruh saya sebut dia tulis kat sini, tulis
1: dia kan? Tulis betul.
0: Dengan kuat selama mana saya mampu.
1: Okey.
0: Disuruhnya berulang-ulang. Satu kelas memandang saya sambil tersenyum. Semenjak daripada itu, ramai yang mengata saya kalau bercakap laju macam kereta api. Itulah salah satu kisah dengan guru semasa mengajar belajar. Terima kasih guru yang telah menjadikan saya seperti sekarang.
1: Alhamdulillah. Daripada Nina bercerita ni, kau membayangkan.
0: Sama. Kau membayangkan juga. Mana ini teknik cikgu tu guna. Cikgu apa Tan tadi?
1: Cikgu Tan tadi. Tan Kin Muah.
0: Mana tu teknik dia ajar untuk abang Bob. Tapi jangan main-main ya. Gagak tak gagak, masuk kuayu pakai sekolah.
1: Kita ambil seorang lagi lah pemanggil kita yang terakhir untuk hari ni. Nina, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terputus lah. Tak apa, tak ada masalah. Kalau ada rezeki nanti, kalau sempat, kau yang akan ambil lah ya.
0: Ini gelas daripada Kak Angoh.
1: Okey, boleh.
3: Assalamualaikum Kak Danina.
1: Waalaikumsalam.
3: Kak Danina, sentiasat dan sihat semua ya. Cerita kenangan sama guru ya.
1: Betul.
3: Gini Kak Angoh cerita. Zaman Kak Angoh ada dua orang juga cikgu yang baik. Nama seorang tu cikgu Aziz. Seorang lagi cikgu Ahmed. Cikgu Aziz ni mengajar sains ya. Cikgu Ahmed tu mengajar bahasa Melayu lah kan.
1: Betul.
3: Cikgu ni baik sangat. Bila Kak Ngah tak pernah lah kena water bila tanya. Cikgu Aziz ni mengajar kan, Dia buat soalan jawapan lah. Sekali ada yang salah kan. Orang lain, budak-budak lain berdiri atas kursi, Kak Ngah takut lah jawapan Kak Ngah buku Kak Ngah tersalah kan. Takutnya ada berdiri atas kursi kan. Apa tu, tak kena. Alhamdulillah. Berdiri atas kursi lama nak. Budak kawan-kawan lain dia terkursi lama ya. Sebablah tak kena. Alhamdulillah betul jawapan kan. Lepas tu masuk pula juga. Masuk pula juga ambil mengajar bahasa Melayu kan. Kita juga dia buat macam peribahasa lah. Dia buat jawapan peribahasa kan. Kalau siapa yang pandai buat peribahasa, contoh macam-macam lah. Kalau pandai berpantun kan. Gitu. Tapi Kak Ngah alhamdulillah lah, Tak pernah lah kena biar terkursi dia, kena rotan tangan kan. Sebab Kak Ngah jawapannya molek baik
0: Kak Ngah
3: kan?
0: Budak bijak lah sekarang.
3: Itulah kenangan baik sangat cikgu dua ni. Allah bila-bila tak rehat, cikgu dua ni belanja Kak Ngah pula kenting kan. Itulah kenangan sampai sekarang. Sampai sekarang Al-Fatihah lah buat cikgu dua orang ni. Semua-semua guru lah Al-Fatihah lah buat semua-semua guru yang telah pergi yang tahun 60-an kan. Itulah nak ceritakan.
1: Baik.
3: Baik. Satu pun tak dati memang terbaik.
1: Waalaikumsalam. Ini Nina, kita ada seorang lagi yang terakhir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
4: Hai, Kak Desa
1: Nina. Kak Long
4: Kak Long
1: Tak pergi nak
4: sikit.
1: Kenapa?
4: Batuk campur macam-macam lah.
0: Batuk campur angau. Okey lah Kak Long. Apa cerita Kak Long ni?
4: Cerita dia macam sekolah rendah, sekolah menengah tu adalah cerita dia tersendiri. Tapi Kak Long nak cerita

0: tu kat Londa hari gelap kan. Sekolah orang tak nampak tapi nak kenal alif bata ABC tu benda kot kan. Dengan Ustaz Muhammad Noh bin Awan Noh. Tapi sekarang tak sihat dah. Strok kecil lah. Doakan dia sihat ya.
1: InsyaAllah.
0: Dan doakan Kak Long boleh ngaji Quran.
1: InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kak Long ni bercakap macam komputer. Dia ni macam hantar voice note ke dia tu online. InsyaAllah Kak Long, kita doakan yang baik-baik.
1: Betul-betul. Dan semoga Kak Long pun cepat-cepat sembuh. Jangan lupa makan ubat tu.
2: Makan ubat. Banyak tak rehat.
1: Betul.
2: Jangan main telefon.
1: Boleh pula macam tu eh. Okay, Nina, nampaknya kita dah pun berada di penghujung lah. Okay, tak okay kita. Ramai je yang mengantarkan WhatsApp. Kemudian yang telepon ni nantilah kita jumpa minggu depan pula.
2: Okay, jadi apa pun terima kasih banyak-banyak. Kamu berdua ucapkan pada yang telepon, yang sudi hantar WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Itulah kenangan kita dengan cikgu kan. Kesimpulannya, terima kasih kita ucapkan kepada semua cikgu kita,
1: guru-guru.
2: Kata orang tak ada seorang Perdana Menteri kalau tak ada dah cikgu.
1: Betul.
2: Tak ada seorang peguam kalau tak ada cikgu. Semuanya bermula dari cikgu. Daripada seorang guru.
1: Betul, daripada seorang guru lah kita. Kan tadi sampaikan aja ABC dan sebagainya, itulah kita ya.
2: Dan siapa guru sebenarnya?
1: Betul.
2: Mereka yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Tak semestinya dekat sekolah.
1: Betul.
2: Kadang-kadang boleh datang daripada jalanan.
1: Betul.
2: Jalanan juga adalah guru kepada kita.
1: Betul.
2: Okay, jadi sama-sama kita raikan guru-guru kita. Yelah, bukan nak kata nak kena beri sangat menyambutnya.
1: Ya, betul.
2: Kita doakan kebaikan untuk semua cikgu-cikgu di sekeliling.
1: Betul, kita, banyak insya Allah. Pahala mereka ni sebenarnya. Mengajar anak-anak pun kata yang daripada susah, payah nak memahami, dari ABC bertatih tu kan. Sampai boleh jadi ke puncak sekarang ni.
2: Jadi apa pun, cukup sampai sini dulu cerita
1: betul
2: kita pasal cikgu. Kita rehat dulu kejap lagi pukul 4.29 minit petang.
1: Betul, akan masuk punya waktu solat fardu asar pula Nina bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
2: Faham.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Selagi hayat di kandung badan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM. Satu

0: orang mari kabar kita balas dengan siapa? Dengan Pok Long ke? Eh, petang air Pok Long Belanga. Ya Allah, ya Tuhan. Kak petang Dok Tegor? Biar Dok Tegor pun. Duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Long, buat apa Pok Long? Tahulah petang air jatuh mutu. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Long, orang mari kabar petang air Pok Long jatuh mutu. Padang muka ia. Satu nak tahu hati bersih senang, ya. Sucikanlah di hati,
1: hindari dicemari. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas sejadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kan benda tu, nak kalau kita semayang tengah orang anda, ni kau baju mengalah kubur rimah, nak cika orang sebelah kau semayang, pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju, takut muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya kemahnya, wanginya, smartnya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, akhir hidup kita ini sangat penting. Hari yang kita meninggal dunia itu sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita ni tak tahu macam mana kita akan mati, macam mana kita akan pejam mata balik kepada Allah. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, kita boleh usaha. Ibn Rajab menyatakan apa dia? Husnul khatimah, kematian yang baik adalah hasil daripada kehidupan yang baik. Dan ulama juga menyatakan, annas yamutun ala ma yuhibbun, manusia mati dengan apa yang dia suka buat. Maka ingatlah kita ni dalam hidup kita, apa yang kita suka buat, kita ubahlah diri kita. Kalau sebelum ini suka berbuat maksiat, gantikan kepada suka beramal, suka solat, suka solat sunat, suka dengan zikir, suka dengan taubat. Duduk seorang-seorang, maka kita mulakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin itulah zikir terakhir, perkataan terakhir kita. Itulah yang sangat penting menentukan bagaimana kita di alam seterusnya.
1: Cantiknya iman. Oh.

0: bo santai dalam Loyak Pahang.
1: Sungai Pahang pongong ingai, bawa balik ikan selok kuning. Kedai kopi
0: dengan penyampai Zon. Apa khabar weh? Lengkap Pahang Lengkap.

0: Baik, itu dia bukan niatku daripada Iklim membawa kita ke jam 4.49 minit petang ni nak. Di jam yang ketiga sudah pun kita bersama dengan penonton kita ni. Terima kasih. Dan untuk yang memandu kan Nina, pandulah kereta dengan berhati-hati. Mungkin juga biasalah 4.30 kadang-kadang ada yang dah mula pulang ke rumah kan. Tak kisahlah anda kejap lagi nak membonceng motosikal, nak memandu kan, berhati-hatilah ya di jalan raya. Ya Allah.
1: Betul, goda. Lepas tu tengok keadaan cuaca sekarang pun kulur je, warna awal tu bahaya juga kan.
0: Nampak kelabu macam nak hujan tu.
1: Dia bukan apa, banyak faktor. Bila kita balik dalam keadaan begini kadang-kadang kita dah penat.
0: Betul-betul.
1: Sehari yang bekerja ni banyak kerja dekat tempat kerja kita. Betul, tak sakit mulai tu. Jadi bila dah balik dalam keadaan penat, kadang-kadang kita buka aircon pula, kita bawa kereta pula, kita jadi orang kata yelah, dia rasa macam lalai, rasa macam dia terawak-awak.
0: Betul.
1: You
0: Nina.
1: Aku bila dah
0: macam mata dah mengantuk.
1: Kau pernah rasa macam itu dah?
0: Kau pernah.
1: Dah tua kan?
0: Ya Nina, kau cakap pasal kereta ni, kau pernah. Kau tertidur sekejap masa traffic light. Itu pun ada pokcik dia ketuk ke kau Cukup punya ni. Kata, hey, awak nak tidur ke dia kapal kan?
1: Itulah.
0: Awak ni nak pergi berehat dululah dia kapal. Kat depan tu ada supermarket tu. Awak pergi berehat lah. Lepas tu kau cakap, eh tak apa nak sampai rumah dah. Awak jangan tidur ya lain kali. Dia kapal nasib baik kat traffic light tak?
1: Ya.
0: Rasa macam sekejap je tak?
1: Itulah
0: pasal microsleep ni.
1: Microsleep tu dia tertidur sekejap sangat. Tapi kerana sekejap tu lah.
0: Macam-macam boleh berlaku kan. Sekelip mata.
1: Betul. Tak kita hilang nyawa, mungkin orang lain yang hilang nyawa.
0: Jadi
1: berjaga-jaga. Okey, dan sekarang ni juga ada amaran ribut petir dikeluarkan pada hari ni pukul 4.25 minit petang tadi.
0: Ya, betul Nina.
1: Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak. Dekat daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim.
0: Ya. Okay.
1: Dekat Kelantan.
0: Kalau dekat Kelantan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang. Terengganu, Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman.
1: Kalau dekat Pahang, dekat Cameron, dekat Rauk, Jerantut, Bentong, Maran, Temeloh, Kualiti, Beru, Pekai dan Rompeng. Ni hujan lebat dan juga angin kencang ni tahu.
0: Betul, betul.
1: Lagi mana lagi Selangor?
0: Baik, di Selangor, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya.
1: Okey, Negeri Sembilan, Batu Melaka, Johor dekat area Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang dan juga Mersing. Sarawak pun ada dekat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Amai, Bentong, Sarikis, Sibu, Mukah, Dalat dan Mukah ni, Kapit dekat Song dan Kapit.
0: Betul.
1: Bintulu, Miri, Subis, Beluru, Telang, Usen dan Marudi. Macam-macam ni weh, nama kau bos. Okey. Dekat Limbang, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan. Dan wilayah Labuan lah.
0: Sampai jam 9 malam.
1: Betul
0: tak?
1: Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang.
0: Betul.
1: Jadi jaga-jaga. Apa pun keadaan cuaca, bawa kereta molek-molek ya.
0: Betul-betul. Jangan bawa laju-laju lah. Untuk yang motosikal tu, bawa perlahan je lah awak. Mana sangat nak laju tu. Janganlah ya.
1: Betul lah tu.
0: Itulah ya.
1: Okey. Jadi pukul 5 kejap lagi kok ada kita.
0: Utama 5 petang pula dari Wisma Berita RTM. Lepas itu kita akan kembalinya kita di jam yang tahi. Awak tunggu komen 2 ni sampai jam 6 petang. Banyak lagi ni benda kita nak kongsi ni Nino.
1: Baik, jadi tengok-tengok.
0: Fine FM.

0: rasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah Ma'had Tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok Ma'had Tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 teman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam China terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan kita pakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang. Dia bawa KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas ini, bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di 4 kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B.

0: 16 minit petang Nina, alhamdulillah ya, berada di jam yang terakhir sebenarnya kita.
1: Baik, terima kasih kerana setia bersama dengan Koma berdua ya, untuk Nina. Hari Jumaat hari ini. Betul. 15 Mei 2026 dan salam 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya. Jadi okay, sekarang ni pukul 50 berapa?
0: 5:17 dah.
1: 5:17 minit petang. Jadi betul, dah, dah ramai dah balik kerja.
0: Ya, tapi kan kalau kita tengok di luar tingkap ni, nampak memang awan pun memang gelap betul.
1: Nampak kabur dah tadi kan, awan pulau je kalau ni memang. Gelap lah, memang kelabu betul. Oh, berat ni kalau turun berdebuk sekali ni. Mana hujan besar-besar tu.
0: Besar-besar, ya, betul.
1: Dan ramai juga yang sekarang ni, yelah, balik kerja, balik daripada meeting, segala-galanya kan. Sebab kita kena ingat kau dia, kerja kita tak sama.
0: Betul.
1: Ada orang yang kerja masuk pukul 8-5.
0: Ya, ada yang shift dah.
1: Ada yang shift.
0: Ada yang baru nak masuk kerja.
1: Ada yang baru nak masuk kerja.
0: Ni kau tengah-dengar awak ni, pukul 6 masuk kerja.
1: Memang betul. Sebab itu kalau kau baca orang khabar pasal penjawat awam ni kan, kalau dia kata tadi nampak pejabat awam makan pukul 10 macam nak ngabur lah pejabat awam termengulur ke apa. Kau macam pelik, dia ni duduk dekat zaman bila ni? Sekarang punya lah ramai pejabat awam dah kerja shift.
0: Ya, betul. Ada yang masuk lewat pukul 12 baru masuk kan.
1: Lepas tu ada yang nak masuk-masuk tu kau pergi meeting, dia ingat pejabat awam jaga kaunter, jaga semata.
0: Ni dia dah bebel
1: kan. Apa dia ni?
0: Ya, mungkin dia tak faham, jadi kita kena kata orang tu menerangkan lah
1: kan. Kalau tak faham, jagalah tulis yang bukan-bukan.
0: Jadi itulah sebenarnya cara kita bekerja kan. Ada yang masuk pukul 3, macam kita paling lewat pun pukul 3 petang.
1: Ya, masuk pukul 3 petang, balik pukul 12 malam.
0: Pukul 12 malam.
1: Kejap lagi betul. Siapa? Nasri pukul 6 tu kau masuk kerja.
0: Kemudian nanti malam si Ucuk pula.
1: Kau pukul 12, Ucuk masuk pukul 3 lah petang ini. Kalau ikut, betul, itulah 3. Nak ngapakan. Ramai orang tak sama macam kita. Kita tidak, orang kata
0: macam
1: jangan
0: jururawat dah.
1: The world won't revolve around you only. Macam itulah aku faham.
0: Keluar ada peribahasa
1: sekali je kau cakap orang putih, jangan seolah dari dia lain dalam bahasa dia nanti. Tapi nak ngabarkan hidup kita ni bukan berputar dalam dunia kita sahaja.
0: Betul
1: ni. Jadi jangan cepat jas sangat kan. Okay, jadi apa-apa kejap lagi juga kita ada apa, khabar Pahang.
0: Betul Nina, kita ada khabar Pahang. Kalau awak nak dengarkan antara berita dari Pahang ni, kena dengar 5:45 nanti.
1: Okay, pandu berhati-hati kenderaan anda dan ingat jangan memandu di bawah umur. Itu adalah kesalahan jenayah.
0: Betul.
1: Boleh dikenakan tindakan mahkamah. Untuk semua pemandu di bawah umur, pemilik kenderaan, termasuklah ibu bapa dan juga penjaga.
0: Jangan ni yang bawa reba tu, bawa awet duduk sekali bawa ni.
1: Bawa apa?
0: Bawa beg.
1: Jangan.
0: Jangan, tak boleh, tak boleh. Seorang je bawa kereta.
1: Itu kakak Malaysia, kat luar negara.
0: Kat luar negara, betul.
1: Okey, lanjut tengok layar Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Ngobrol Borok Santai dalam Loyak Faham.
1: Kepo kita lawan aru.
0: Dengan penyampai Zon. Apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa, Khabar Pahang edisi petang 15 Mei 2026. Sari berita utama, MB Pahang seru belia jadi generasi berilmu dan berdaya saing. Pahang kukuh sebagai destinasi pelancongan utama negara. Berita sepenuhnya. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Warosdi Wan Ismail menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Belia Negara 2026 kepada seluruh belia di negeri Pahang. Beliau berharap golongan belia terus menjadi generasi berilmu, berintegriti, berdaya saing serta memiliki jati diri yang kukuh demi agama, bangsa dan tanah air. Menurutnya, sambutan Hari Belia Negara tahun ini diharap menjadi pemangkin kepada lahirnya lebih ramai belia yang aktif, progresif dan bersedia menyumbang tenaga serta bakti demi kemakmuran negeri Pahang dan negara. Beliau turut menegaskan peranan belia amat penting sebagai aset masa depan dalam memastikan pembangunan negeri dan negara terus mampan serta cemerlang. Tourism Pahang menerima anugerah Most Impactful State Tourism Organisation Malaysia 2025 sempena Asian Tourism and Hospitality Awards 2025-2026 di Kuala Lumpur. Pengiktirafan itu selari dengan pembangunan industri pelancongan negeri Pahang menerusi penawaran produk pelancongan berasaskan alam semula jadi, kelestarian dan pembangunan berkualiti tinggi. Negeri Pahang merekodkan kehadiran 15.28 juta pelancong sepanjang Januari hingga Disember 2025 melepasi sasaran awal kerajaan negeri. Pengurusan Jawatankuasa Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, Leong Yuman berkata kejayaan itu menjadi pemangkin untuk terus memperkukuh promosi pelancongan negeri. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Belahan induk fasiliti kesihatan negeri Pahang sedang dibangunkan bagi tempoh 20 tahun sehingga 2045. Exco Kejeraya Pengangkutan dan Kesihatan Datuk Insinyur Razali Kasim berkata ia sebagai panduan utama dalam memperkukuh akses kepada perkhidmatan kesihatan moden penduduk di luar bandar, di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pelan ini menjadi panduan pembangunan fasiliti baru berdasarkan pertumbuhan penduduk serta perkembangan sosioekonomi. Program Mara Lasak Pahang edisi ketiga akan dibuka penyertaannya kepada masyarakat luar Pahang susulan sambutan menggalakkan pada edisi lalu. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Fazli Muhammad Kamal berkata langkah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan keindahan alam semula jadi di negeri ini. Program Mara Lasak Pahang dianjurkan bagi membudayakan sukan lasak dan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat selain membudayakan semangat berpasukan. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Nurihan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Okey, dah pun 5.53 minit petang, Nina.
1: Okey.
0: Ah, salah tu. Ah. Dia nak balik, dah nak balik
1: dah. Biasalah, dia nak anu dah masih ni. Dia dah nampak rumah dah ni.
0: Dah nampak rumah dah.
1: Okeylah, jadi apa poin, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua yang bersama dengan Koma berdua.
0: Betul.
1: Ini tadi Aunty Zai hantar. Selamat petang kau ada dengan Nino. Waktu ni hujan lebat di tempat Koma, dia bentong.
0: Itu dia orang khabar. Tadi kita bagi tahu kan ada antara beberapa tempat yang hujan. Dah nampak dah dekat Kuantan pun dah hujan dah sebenarnya.
1: Dah syek ni. Bukan saja hulur je, bukan kata kelabu dah mendung dah ni.
0: Gelak dah dia.
1: Kata hati-hati ya awak. Jangan lupa kalau mandu tu bawa ni buka lampu kereta.
0: Betul. Kadang-kadang ada orang lupa. Kadang-kadang ada kereta yang bukan auto.
1: Yang pertama, kereta yang auto tu biar kereta baru-baru.
0: Betul. Yang tak auto kadang kena buka sendiri. Kadang kau bawa yang satu lagi tu lupa nak buka.
1: Yang mana? Yang murah tu lah. Yang mahal dia auto.
0: Janganlah. Dua-dua mahal. Tak ada kereta tak murah. Awak ni Nina.
1: Okey lah. Jadi apa pun, sampai di sini dahulu. Kau ada dengan Nina bersama dengan Mama. InsyaAllah minggu depan kita bersama lagi.
0: Mama lah ya. Ada yang kami terkasut. Kadang-kadang kita bergurau aja ya. Okey, dan juga untuk Mama, jangan lupa ikuti Nina pada hari esok pada jam 10 pagi. Dan juga Koi lah yang akan bersama dengan Mama menerusi Zon Nurani.
1: Jadi apa pun, sekali lagi selamat hari guru kita ucapkan kepada semua cikgu. Besok dah ni harinya.
0: Betul, sama hari cikgu untuk semualah, cikgu-cikgu Koi, cikgu-cikgu awak yang mendengar kan kita
1: cikgu Ita,
0: ni.
1: Cikgu Ita.
0: Cikgu Ita.
1: Kenal cikgu Ita.
0: Kenal sangat Koi, tak asing dah nama tu. Mok Koi tu.
1: Itulah. Okey. Jadi tema kita Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2026, Guru Bitara Nadi Negara.
0: Itu adalah tema pada tahun ini.
1: Okey, jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan semua cikgu dan semualah yang mendengarkan Pahang FM. Kejap lagi Natrik bersama dengan Wakma sampai pukul 9 kita jumpa lagi.
0: Bye-bye. Assalamualaikum. Ini dia Halifah dengan Cikgu Ayu.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Satu kosong 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Satu kosong kosong 0.3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM, satu pilihan. Hari ini hari Jumaat, kita bersama 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah untuk hari ini. Di mana juga anda berada, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Yang mana sedang memandu mendengarkan kami di Power FM ini, mandu elok-elok ya, jangan laju-laju sebabnya cuaca hari ini tidak mengizinkan. Di mana cuacanya agak hujan, lebat juga boleh dikatakan, dan boleh mengakibatkan inilah perjalanan tu agak perlahan sedikit. Ya, sebabnya dikala hujan ni. Lagipun Met Malaysia pun dah dikeluarkan satu kenyataan di mana ianya dikeluarkan pada 15 Mei 2026, ribut petir hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perak, ada di mana lagi, di Kelantan, di Terengganu, kalau di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Raub, Jerantut, Bentong, Temeloh, Marang, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin, dan juga kawasan-kawasan lain lah, di Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan apa semua. Dan anda boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, ataupun download My Cuaca untuk memudahkan lagi urusan anda ya. Dan ada juga rakan-rakan kita yang mana sempat kongsi bersama dengan kita juga, sebab tadi kan angin pun agak kencang tadi ya, hujan pun lebat, yang mana di Bukit Rangin ke Semambu ada pokok tumbang. Jadi hati-hati belaka ya, kadang-kadang kita ya, yang mana dari apa, Bukit Rangin ke Semambu tu ada pokok tumbang tu, jadi bawa perlahan-lahan. Mungkin ada, akan ada kesiakan lalu lintas sedikit, jadi mohon bersabarlah ya, bertimbang rasa di jalan raya. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Koda dan Nina tadi di Zone Apa Khabar Way. Dan Nah akan bersama dengan anda untuk hari ini. Bagi Zon Nurani, 6 hingga 9 malam kita bersama. Pertemuan kita untuk kali ini bagi 15 Mei 2026, macam biasalah untuk hari ini insyaAllah. Dan azan maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7:13 malam. Ya, 7:13 malam azan maghrib, manakala isyak pada pukul 8:27 malam. Isyak 8:27, maghrib 7:13. Ingat ya. Memudahkan lagi urusan kita, yang mana dah semua selesai dan nak berangkat ke masjid ataupun surau berdekatan, katanya pergi awal lah, nak siap-siapkan itu ini adalah tu. Biasalah kita JKKK, surau dan sebagainya kan. Jadi sambil-sambil itu juga menemani anda untuk hari ini, layan terus. Ini dia, Noh Saleh, angin kencang, Pai FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Itu dia. Lagu Happy dari Amy Mastura menghiburkan anda waktu ini. Jadi rakan-rakan kita ya, sambil-sambil juga memandu, sambil-sambil dengarkan lagu. Terlupa abang, jangan lupa beli santan. Kenapa pula nak beli santan? Esok ada buat majlis. Ya, majlis macam-macam lah. Majlis kesyukuran ke, majlis itu, majlis ini. Biasalah planning-planning kita sepanjang cuti hujung minggu kan. Tak ada ke mana-mana. Cuma nak ke situ je lah abang. Ya? Jadi belilah. Tak ada masalah. Apapun untuk rakan-rakan kita, kita nak kongsikan juga. Jangan lupa untuk esok hari, kita ada satu rancangan macam biasa lah. Atamu Islami tu. Kan? Yang mana boleh dengarkan kita di apa Facebook. Book kita dengan macam-macam lah cerita, macam-macam pemahaman untuk kita faham tentang ceritanya pasal faraid, tak kisah lah saya kan, faraid ke pasal itu, pasal keuangan lah, macam kita lebih kurang gitulah. Ya, jadi boleh dengarkan bersama dengan DJ siapa esok, Atira Wahab ke, saya tak tahulah, mungkin Atira Wahab ataupun yelah. Bukan, kita kadang-kadang bertukar-tukar kan, tapi anggarannya lah Atira Wahab, ok. Untuk anda semua faham ya. Jadi apapun, ini dia kita nak bagi tahu. Memandangkan minggu depan apa esok dah hari cuti kan. Hari ini 15 hari bulan. Jangan lupa 19 Mei 2026. Ianya bermula 9 pagi bertempat di padang MPK 1. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program simulasi haji cilik. Tadika Pinta Al-Quran, Mu'aib Kuantan Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang, yang mana akan diadakan 19 Mei 2026, 9 pagi, bertempat di padang MPK 1. Dan program ini menampilkan simulasi ibadah haji melibatkan kanak-kanak sebagai usaha memberi pendedahan awal berkaitan manasik haji serta memupuk kecintaan terhadap ibadah dan pendidikan Islam sejak kecil lagi. Jadi orang warga Kuantan, warga mana je? Warga Kuantan sekitar-sekitar dijemput hadir untuk memeriahkan lagi program tersebut. Okey, jangan lupa 19 Mei 2026 9 pagi pada MPK untuk program simulasi haji cilik Tadika Pinta Al-Quran Mu'ib Kuantan Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Resa Melayu Pahang. Ya? Amin. Kita doakan juga semua kita pun suatu hari nanti akan sampai ke Tanah Suci tu. Amin, amin. Saya pun insyaAllah sampai juga. Ya? Jom kita nak layan lagi lagu kita untuk petang ni. Ini dia lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Godong-godong kita juga. Dia kata dalam bawa kereta ni hujan-hujan petang-petang nak ke malam ni sedap dengan lagu New Boys. Lagunya meraung. Seram lagu ni. Dia merau macam cerita hantu. Tidak, ini lagu biasa untuk anda semua ya, mengimbau kembali kenangan kita suatu ketika dulu. Jom, yang terus Pahang FM, satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: senyaplah kau.
1: Abang cepatlah.
0: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
1: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres, tapi bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula, tetapi nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Itu dia. Pentingnya kehidupan sekarang ni. Kadang-kadang disebabkan game kita putus kawan, disebabkan game kita lupa keluarga sendiri. Sebabnya biasalah game sekarang kan, dia jenis ada orang kata apa, beli akaun, lepas tu melabur dalam akaun tu beribu-ribu lah, ada setengah begitu kan. Jadi tersebut disebabkan itulah jadi ada kes macam, yalah, kes yang kita tidak ingin ni kan, macam kes bunuh, kes itu, kes ini dan sebagainya kan. Jadi kita doa minta jauh lah semua ya. My game juga, nengok juga semayang tu macam mana. Kan, kadang-kadang kita jadi macam tu, kadang kita kurang semayangnya kan. Semayang tu macam mana, betul ke tidak? Saja ustaz ada pesan tadi tu, sebelum kita sembahyang tu, air sembahyang tu nengok juga kan, betul ke kaki dulu, betul ke tangan dulu. Kadang-kadang ada juga tertukar kepala dululah, macam-macam lah. Boleh tengok balik, banyak sekarang kedai-kedai ada jual buku dan sebagainya, boleh pantau ya. Baik, untuk panduan bersama juga hari ni, maksudnya waktu solat pada maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.13 minit malam ya. 7.13 minit malam maksudnya waktu solat fardu maghrib baik kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus bersama dengan kami di PFM, satu pilihan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu, dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu, layu dalam bayu. Sepah tak mampu, buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

0: 1,1 Kuantan. Satu kosong 7.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut. Sembilan 91.9 Rompin. Satu 00.3 Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Mas.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu wa taala, akhir hidup kita ini sangat penting. Hari yang kita meninggal dunia itu sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita ni tak tahu macam mana kita akan mati, macam mana kita akan pejam mata balik kepada Allah. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, kita boleh usaha. Ibn Rajab menyatakan apa dia? Husnul khatimah. Kematian yang baik adalah hasil daripada kehidupan yang baik. Dan ulama juga menyatakan annas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia mati dengan apa yang dia suka buat. Maka ingatlah kita ni dalam hidup kita, apa yang kita suka buat. Kita ubahlah diri kita. Kalau sebelum ini suka berbuat maksiat, gantikan kepada suka beramal, suka solat, suka solat sunat, suka dengan zikir, suka dengan taubat. Duduk seorang-seorang, maka kita mulakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin itulah zikir terakhir, perkataan terakhir kita. Itulah yang sangat penting menentukan bagaimana kita di alam seterusnya.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: كفروا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين

لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل علي

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang pendengar Pahang FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, selagi anda bersama dengan saya Ustaz Alwi bin Muda dalam ruangan tazkirah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara bagaimana hubungan di antara seorang mukmin itu dengan sifat benar. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah Taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, orang-orang yang beriman, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di antara sifat yang wajib bagi nabi dan rasul, iaitulah sifat siddiq, sifat benar. Maknanya dalam kita nak menghayati sifat benar ini, kita kena mengambil contoh dan tauladan daripada sifat benar yang ada pada diri nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita melihat dalam 63 tahun kehidupan Rasulullah itu penuh dengan petunjuk-petunjuk, panduan-panduan kepada kita bagaimana sifat benar itu tercerna, tergambar dalam kehidupan baginda yang boleh menjadi suluhan pengajaran kepada kita. Lalu dalam membincangkan sifat benar ini, boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya ialah benar dalam ikhlas, iaitu seseorang mukmin itu perlu menunjukkan segala perhatiannya kepada Allah. Segala amalan dia, segala perbuatan dia, segala gerak-geri dia, gerakan zahir dan batin dia, semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dia tidak mengharapkan sesuatu imbuhan, pujian daripada manusia. Melainkan yang diharapkan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah daripada apa yang dilakukan itu. Itulah yang diajar oleh Nabi kepada kita. Benar dalam keikhlasan kita kepada Allah. Yang keduanya ialah benar dalam cinta kita kepada Allah. Bermakna seseorang mukmin itu perlu melebihkan cintanya kepada Allah dalam segala urusan atas dirinya atau atas kehendak hawa nafsunya. Dia kena mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Dia perlulah meletakkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan dalam segala urusan hidup dia, supaya urusan hidup dia itu urusan hidup yang tidak keluar daripada sempadan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan untuk menunjukkan benarnya cinta kita kepada Allah, maka hendaklah kita mengikut Rasul. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika sekiranya kamu cinta kepada Allah, maka hendaklah mengikuti aku, kata Nabi. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Orang yang paling cinta kepada Allah ialah Rasulullah. Nak melihat contoh manusia yang paling cinta kepada Allah adalah Rasulullah. Maka kalau benar cinta kita kepada Allah, maka kita akan mengambil Rasulullah sebagai contoh kita. Yang ketiganya ialah benar dalam takwa kepada Allah. Maknanya seorang mukmin itu mendapat ketenangan apabila dia memenuhi suruhan ataupun mematuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan ini adalah kerana keyakinannya bahawa Allah sentiasa melihat gerak-gerinya, sama ada gerakan zahir maupun gerakan batinnya. Dengan yang demikian, perasaan bimbang terhadap balasan Allah melebihi perasaan takut terhadap celaan manusia. Kerana kita tahu bahawa balasan Allah itu inna azaballahi syadid. Sesungguhnya azab Allah, balasan Allah itu sangat keras. Balasan Allah itu sangat menyakitkan. Maka benarlah kita dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, benar kita dalam haya, benar kita dalam malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apabila seorang mukmin itu benar dalam hayatnya kepada Allah, malunya kepada Allah, maka seorang mukmin itu dia akan menjaga dirinya daripada semua perkara yang dilarang oleh Allah. Dan dia meyakini dengan sesungguh-sungguhnya bahawa pandangan Allah, tilikan Allah, penglihatan Allah ditujukan kepada dirinya. Sebab itulah Nabi SAW mengaitkan malu ini dengan iman. Al-haya syu'batu minal iman. Malu itu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman perlu ada dalam dirinya benar dalam malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah benar dalam mensyukuri nikmat Allah. Seseorang mukmin itu benar-benar sedar, benar-benar insaf bahawa kecuaiannya terhadap perintah Allah, kecuaiannya terhadap kepatuhan kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia orang yang dimurkai oleh Allah. Lalu dia akan berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya, melakukan ketaatannya kepada perintah Allah sebagai suatu gambaran syukurnya kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan yang terakhirnya ialah benar dalam redha terhadap Allah. Ini bererti seorang mukmin itu dia telah berjaya mengumpulkan dalam dirinya sifat zuhud, sifat tawakal, sifat cinta, sifat yakin dan sifat hayat yang telah kita sebutkan tadi. Apabila terkumpul kesemua sifat-sifat ini dalam dirinya, maka dia akan redha.

0: عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allah Ta'ala meredai mereka dan mereka juga reda kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalika liman khasya rabbah, yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maknanya bagi orang yang takut kepada Allah, yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala meredai mereka. Lalu orang yang beriman juga dia akan reda kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sifat reda ini sentiasa bersemarak, sentiasa bersemangat dalam dirinya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah sedikit bagaimana hubungan sifat benar ini dalam kehidupan kita seorang yang mukmin. Mudah-mudahan sifat benar ini sentiasa menghiasi dan mencantikkan diri kita, dan sentiasa menjadikan diri kita ini orang-orang yang benar-benar ya memiliki sifat benar ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala meletakkan dalam diri kita sifat benar ini. Semoga kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian itu untuk pagi ini. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu
1: pilihan. Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali untuk hari ini bersama dengan Nas di Zon Nurani 6 hingga 9 malam kita bersama. Sekarang pun dah pukul 8.10 minit malam untuk hari ini 15 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, di mana jua anda berada. Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Amin ya. Yang mana tak berapa orang kata diuji dengan kesihatan, tak berapa nak sihat hari ni, ada batuk sesama dan sebagainya, segera makan ubat. Kalau jumpa doktor tu, doktor bagi antibiotik, habiskan ya. Antibiotik tu jangan sembuh sahaja ya. Doktor kata habiskan antibiotik ni, maka habiskanlah. Walaupun kita ni jenis yang liat nak makan ubat, mintalah bantuan. Kalau dulu lah, kalau dulu saya ni seorang yang liat makan ubat. Kalau dulu ayah saya selalu letak dalam straw tu kan, dia pun masuk, telan begitulah. Kalau saya lah dulu, alhamdulillah ya, sekarang dah boleh dah makan ubat macam biasa. Baik, untuk anda semua, sebelum kita meneruskan lagi atur cara kita untuk malam ni, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Ini dia program korban perdana peringkat negeri Pahang, Darul Makmur tahun 2026. Sebabnya dalam minggu depan, minggu satu lagi, dua minggu lah lebih kurang, kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha kan, insyaAllah. Nanti akan diumumkan dan Pahang FM akan siarkan ya, jangan lupa ya. Ni kita nak kongsikan di mana program korban perdana peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026 akan diadakan pada tarikh 26 Mei 2026, iaitu 11 Zulhijjah 1447 di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahar, Lipeh. Dan dijemput semua warga Tanjung Gahar dan yang berdekatan hadir memeriahkan program korban perdana peringkat negeri Pahang tu ya. Pada 26 Mei, jangan lupa, di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahar, Lipeh ya. Jangan lupa ya. Saya kongsikan dulu. Tak apa, nanti kita kongsikan lagi supaya anda selalu ingat. Okey semua. Baik, untuk panduan bersama juga masuknya waktu solat fardu Isyak hari ini pada pukul 8.27 minit malam ya. 8.27 minit malam masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temeloh 107.5 MHz.
4: Temeloh Bandar Titik Tengah.
3: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
4: Kita gelepek. Tempat kau memehemut berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bera 107.5 MHz.
4: Apa khabar orang Bera?
3: Maran 92.0 MHz.

0: pencuri.
1: Beda, beda. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Budak tu, dia ambil barang lah simpanan beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap eh. Kau cakap eh.
2: Berani kerana benar. Takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Kami peduli.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Sekarang maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, akhir hidup kita ini sangat penting. Hari yang kita meninggal dunia itu sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Kita ni tak tahu macam mana kita akan mati, macam mana kita akan pejam mata balik kepada Allah. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, kita boleh usaha. Ibn Rajab menyatakan apa dia? Husnul khatimah, kematian yang baik adalah hasil daripada kehidupan yang baik. Dan ulama juga menyatakan annas yamutun ala ma yuhibbun, manusia mati dengan apa yang dia suka buat. Maka ingatlah kita ni dalam hidup kita, apa yang kita suka buat, kita ubahlah diri kita. Kalau sebelum ini suka berbuat maksiat, gantikan kepada suka beramal, suka solat sunat, suka dengan zikir, suka dengan taubat. Duduk seorang-seorang, maka kita mulakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin itulah zikir terakhir, perkataan terakhir kita. Itulah yang sangat penting menentukan bagaimana kita di alam seterusnya.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: pilihan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bang FM. Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengar

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Okey, telah pun 9.17 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga salam sejahtera kepada anda semua. Bertemu kita lagi di ruang udara Pang FM bagi edisi hari Jumaat hari ini. 15 Mei 2026 bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih diucapkan kepada DJ Nash yang telah pun menamatkan tugasan beliau dalam zon nurani sebentar tadi. Dan kini siaran Pang FM diteruskan selama 3 jam menerusi zon inspirasi bersama dengan saya Ucup dari jam 9 malam hinggalah ke pukul 12 tengah malam nanti. Jadi apa khabar anda malam ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat ya. Dalam keadaan yang tenang dan juga ceria di samping insan yang tersayang. Kalau di sekitar Bandaraya Kuantan ni ketika ini, jalan raya masih lagi basah kan, hujan. Hujan renyai-renyai. Alhamdulillah hujan rahmat yang menyejukkan suasana malam. Namun kepada yang sedang memandu, berhati-hatilah di jalan raya. Di mana dalam keadaan begini ya, kita mungkin tidak perasan ada lopak air yang boleh mengundang bahaya. Apapun, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan seperti biasa, pada jam 9.30 minit malam nanti, kita ada info sukan. Dan selepas itu, kita akan santai dengan lagu-lagu hiburan malam. Dan seperti biasa, 10 malam. 10 malam nanti kita beralih ke segmen seleksi tangkap leleh. Jadi anda boleh menghantarkan ucapan berserta dengan lagu anda. Pastikan lagu yang tangkap leleh. Hantarkan ke nombor WhatsApp Pang FM di 010-320-7448. Okey, baik-baik. Mari kita berhibur. Terus kekal, terus layan Pang FM, satu pilihan bertemankan Ucup malam ini.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat malam kepada anda. Info sukan malam ini 15 Mei 2026. Kita mulakan dengan info di mana Penang FC menamatkan kemarau 4 bulan tanpa kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 2-1 pada aksi terakhir Liga Super musim ini di Stadium Bandaraya lewat petang tadi. Di mana kamp pelawat terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-41 menerusi jaringan Jordan Murray hasil gerakan pantas yang dimulakan larian deras Syafiq Ahmad di belakang pertahanan lawan sebelum membuat hantaran kepada Ibrahim Suley. Walaupun berada dalam posisi terbaik untuk menjaringkan gol, Ibrahim memilih melorongkan bola dari tepi kepada Murray yang tenang menyudahkannya menerusi sentuhan mudah hasil hantaran lintang rendah. Di mana gol kebangkitan Penang FC hadir pada minit ke-58 apabila Dylan Wenzel Halls menghukum kesilapan benten pertahanan DPMM dengan merampas bola sebelum melepaskan rembatan lerit tajam dari luar untuk menewaskan penjaga gol Haimi Abdullah yang buat kali pertama. Baik, seterusnya, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menampilkan aksi meyakinkan apabila menguasai hari pertama Grand Prix GP Catalunya di Lita Barcelona hari ini. Di mana Hakim Danish yang mewakili pasukan Ion Credit Helmets mencatat masa sepusingan yang terpantas pada sesi latihan sebentar tadi dengan mencatat 1:46.943 saat sekaligus mara secara automatik ke sesi kelayakan kedua esok. Di mana catatan itu mengatasi tiga lagi pelumba tuan rumah yang menyaksikan wakil Red Bull KTM Ajo Brian Yurtrate berada di kedudukan kedua terpantas. Dan selain itu juga pelumba Leopard Racing Adrian Fernandez berada di kedudukan ketiga terpantas dengan 1:47 saat, manakala David Almansa di kedudukan keempat terpantas. Baik, seterusnya kita pergi ke berita di mana impian melihat sepak takraw dipertandingkan di pentas Olimpik terus menjadi agenda utama Majlis Olimpik Malaysia MOM dalam usaha mengangkat sukan tradisi itu ke tahap yang lebih tinggi. Menurut Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata pihaknya bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM akan terus memperjuangkan pengiktirafan sukan tersebut di peringkat antarabangsa. Di mana beliau berkata usaha itu penting bagi membuka peluang kepada atlet muda Malaysia dan negara lain bersaing merebut pingat dalam acara sepak takraw di Temasya Olimpik suatu hari nanti. Baik, seterusnya, jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrom dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan podium berganda buat Malaysia apabila masing-masing meraih pingat perak dan juga gangsa acara Kirin pada kejohanan Japan Trek Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun hari ini. Di mana Syah Firdaus tampil dengan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlumbaan di tempat kedua, manakala Azizul Hasni sekali lagi membuktikan sentuhannya di pentas antarabangsa apabila melengkapkan podium di kedudukan ketiga. Di mana pingat emas menjadi milik pelumba tuan rumah Kaya Ota yang berjaya memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menjuarai perlumbaan akhir. Di mana kejayaan itu menjadi tonik penting buat skuad berbasikal trek negara selepas aksi hambar dalam acara pecut semalam apabila wakil negara gagal melepasi kelompok 8 terbaik. Selain itu, Ratu Berbasikal Trek Wanita Negara Nurul Izzah Izzati Asri menghadiahkan pingat gangsa dalam acara Kerin pada kejohanan Piala Trek Jepun 2026 di Velodrome Izu hari ini. Di mana pada perlumbaan akhir, Izzah berjaya menamatkan saingan di podium di belakang wakil China yang meraih emas dan juga Jepun yang membawa pulang perak. Di mana kejayaan diraih Izzah bagaimanapun bukan sesuatu yang mudah apabila dia terlebih dahulu terpaksa mengharungi aksi yang sengit selepas gagal layak secara automatik ke separuh akhir. Di mana pelumba negara sebelum itu menamatkan saingan di tempat ketiga pada saringan dua pusingan pertama sebelum bangkit mengungguli saringan dua dengan catatan masa 11.358 saat. Baik, seterusnya bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani membuktikan semangat juang yang tinggi apabila bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mara ke separuh akhir terbuka Thailand hari ini. Di mana pasangan pilihan ketika kejohanan itu dipaksa bermandi peluh sebelum menundukkan bergu Scotland. Dengan keputusan 19-21, 21-15, 21-8 dalam pertarungan selama 50 minit. Di mana Zaifei dan juga Nur Izzuddin pada awalnya berdepan tentangan sengit apabila gagal mempertahankan kelebihan pada penghujung set pertama. Namun pasukan pasangan negara kembali memperagakan rentak sebenar pada set kedua dengan aksi yang lebih kemas dan agresif. Sekaligus berjaya menguasai permainan untuk mengheret aksi ke set penentuan. Baik, dan akhir sekali yang ingin dikongsikan di mana pengendali Bayern Munich Vincent Kompany enggan membuat penilaian awal terhadap musim pasukannya selagi aksi final Piala Jerman belum berlangsung minggu hadapan. Bagaimanapun, Kompany menegaskan Bayern sudah meletakkan penanda aras tinggi untuk menghadapi musim depan selepas mempamerkan aksi cemerlang sepanjang kempen kali ini. Di mana gergasi Bundesliga itu mengesahkan kejuaraan Liga beberapa minggu lalu dan kini berpeluang melengkapkan gelaran berganda domestik pertama dalam tempoh 6 tahun jika menewaskan Stuttgart pada final Piala Jerman di Berlin 23 Mei ini. Di mana Bayern turut mara ke separuh akhir Liga Juara-Juara sebelum tewas dengan agregat 6-5 kepada juara bertahan Paris Saint-Germain minggu lalu. Baik, sekian saja info sukan untuk malam ini. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: lari ke kepala.
1: Apalah. Ha, ada rumah di sana.
0: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
2: Siapa awak ni?
0: Korang tahu apa benda ni?
1: Apa dia?
0: Belut sama belalang kunyit.
3: Selamat Hari Guru daripada kami. Semestinya hanya di TV OK.
4: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
5: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
6: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
7: Kau bertemu aku begini.
8: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

bersama Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 malam.

0: Okey, sudah pun 9.53 minit malam ketika ini. Ucup menemani anda sehingga ke 12 tengah malam nanti menerusi Zon Inspirasi. Okey, esok Sabtu 16 Mei. Seluruh negara akan menyambut Hari Guru. Di mana satu hari yang cukup bermakna bagi mengenang jasa insan yang tidak pernah jemu mencurahkan ilmu. Jadi untuk tahun ini, sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan kali ke-55 diraikan di Ipoh, Perak. Dengan tema tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Di mana tema ini begitu besar maknanya, menggambarkan betapa pentingnya peranan guru dalam menyemai ilmu, membentuk sahsiah dan juga mencorakkan masa depan generasi pewaris negara. Jadi benarlah ungkapan guru umpama lilin yang membakar diri demi menerangi orang lain. Mereka mengorbankan masa, tenaga, bahkan wang ringgit tanpa pernah berkira. Jadi segala usaha yang dicurahkan ya agar anak murid mampu melakar kejayaan. Jadi malam ini ya, marilah kita sama-sama menghadiahkan doa dan juga penghargaanlah buat semua guru-guru di seluruh Malaysia, khususnya di negeri Pahang. Terima kasih cikgu ya atas segala jasa, pengorbanan dan juga keikhlasan mendidik anak bangsa sehingga menjadi insan yang berguna. Jadi selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Baik, seperti biasa 10 malam nanti kita akan ke segmen seleksi tangkap leleh. Ayuh kita berhibur. Dengarkan lagu dari Upin dan Ipin. Terima kasih cikgu. Pan FM satu pilihan.
1: Selamat pagi cikgu. Selamat pagi murid-murid.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, masih lagi bersama dengan Ucup yang akan terus menemani malam anda. Dan seperti biasa, bila tepat jam 10 malam, kita beralih ke satu suasana yang lebih tenang, lebih menyentuh jiwa dalam seleksi tangkap lele. Di mana ruang ini kita bukan sekadar ya mendengarkan lagu, kita juga berkongsi rasa, berkongsi cerita yang mungkin lama telah terpendam di dalam hati, di mana kenangan lama yang masih kekal segar dalam memori. Jadi malam ini cuba tanya pada diri sendiri, apakah sebenarnya maksud rindu bagi anda? Adakah rindu itu pada seseorang ataupun rindu pada kenangan yang tak mungkin berulang? Dan Ucup juga nak tahu juga apa makna rindu dalam hidup anda hari ini. Jadi seperti biasa dalam seleksi tangkap Alele, kita akan ditemani lagu-lagu jiwang 80-an, ya, 90-an. Lagu balada yang syahdu, yang orang kata masih evergreen hingga ke hari ini. Baiklah saudara, kerana memori ya, kita bukan hanya tentang muzik, tetapi tentang perasaan, tentang suasana dan juga ikatan yang pernah terjalin. Di mana zaman yang tak akan kembali, tetapi tetap hidup dalam ingatan kita. Jadi kepada anda malam ini yang ingin berkongsi luahan rasa, boleh saja hantarkan dedikasi ucapan anda berserta dengan satu lagu tangkap leleh melalui WhatsApp Abang FM di 010-320-7448. Malam ini adalah malam milik anda. Ucup akan temani setiap luahan hati anda menerusi seleksi tangkap leleh. Baik, untuk pendengar kita yang telah pun menghantarkan menerusi WhatsApp Pahang FM ni, assalamualaikum, selamat malam DJ Ucup. Waalaikumsalam. Dari Abang Ajra Mahawaja Wali, Kampung Darat, Sungai Ulor, Kuantan, katanya malam ini nak dengarkan lagu dari A to Z, lagu yang bertajuk Darjat, dengan mutiara kata dari Abang Ajra, siulan puisi yang sahabat dengar bukan mainan bunyian. Ianya adalah satu pertanda untuk kita tenangkan diri seketika, di mana sahabat alami kesedihan yang datang pada dirimu. Terima kasih Abang Ajra atas mutiara katanya. Seterusnya dari Marina Abdullah dari Sungai Karam Pantai, katanya dalam ruangan seleksi tangkap leleh ni, katanya nak tunjukkan lagu buat Haniza sekeluarga di Indra Mahkota,
dengan ucapan happy-happy selalu di samping family tercinta. Marina Abdullah nak dengarkan lagu dari Spring Sejiwa, di mana lagu ini turut menjadi pilihan daripada rakan kita ni, daripada Liza Manit Jerantut. Kata Liza, malam ni nak tujukan lagu teristimewa untuk kamu kini yang mungkin juga sedang mendengarkan selesi tangkap leleh di Pang FM, di mana kamu juga yang sering berada dalam doaku. Terima kasih Liza dari Jerantut. Baik, seterusnya ini, assalamualaikum, selamat malam DJ Ucup. Waalaikumsalam. Koi Dawi dari Pesagi Cheno, katanya malam ni nak dengarkan lagu dari nyanyian kumpulan Screen, Kau Kesayanganku, di mana lagu ini ditujukan khas buat insan yang bernama Fidawi, Rodong-Rodong dan juga sahabat-sahabat Pang FM. Terima kasih Dawi dari Cheno. Baik, seterusnya ini dari Iza Ibam. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih Iza. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Hetty Salini, Siapa Diriku di Sisimu, di mana lagu ini ditujukan buat Cik Rekiah di Cenderawasih Kuantan, Suzana Lee di Lumut, Surya di Terengganu, Azura di Muazzam Shah, di Laila di Pekan, Ramlah di Kelantan, Afzan di Selangor dan juga Ikin di Selangor. Baik, terima kasih Iza dari Ibam. Baik, yang ini pula daripada rakan kita ni, rakan pendengar Pang FM dari Pak I dari Cenderawasih. Kata Pak I malam ni nak dengarkan lagu dari Dialova dari Once. Katanya memori lagu bercinta masih segar hingga ke hari ini. Baik Pak I, insyaAllah akan saya tunaikan lagu pilihan anda. Baik saudara, tanpa membuang masa lagi, ayuh kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita.

Baiklah, saudara Pahang FM, satu pilihan surah pun 10.32 minit malam ketika ini. Masih lagi kita dalam ruangan seleksi tangkap leleh. Bertemankan Ucup sehinggalah tamat siaran Pahang FM malam ini. Baiklah, saudara, tak semua orang bertuah memiliki pasangan yang setia hingga ke hari ini. Masih ada yang menemani kita, mendengarkan cerita kita dan memahami diam kita. Kadang kita terlupa untuk bersyukur kerana terlalu biasa dengan kehadiran dia. Jadi malam ini, cuba pandang wajah pasangan kita dan ucapkan terima kasih kerana masih setia. Baik, selamat malam kepada NASA dari Mentaka. Katanya malam ini cuaca di Mentekap hujan renyai-renyai. Kata Ayah NASA, malam ni nak dengarkan lagu dari DJ Dave, Seruling Kasih, untuk sahabat sekelas Syahiyah di Jengke 2 Maran. Dulu di Semak... Sama Kema 78-79. Jadi minta maaflah dulu katanya bergaduh dalam kelas ya. Lama tak berjumpa. Juga untuk Zaidi di Pekan Pahang. Tak balik kampung bolok ke? Dan juga buat sahabat di mana juga berada ya. Esok katanya ada kenduri di Felda Bukit Adama di Lancang. Jiran lama. Baik, terima kasih buat Ayah NASA. Baik, seterusnya ni dari siapa ni? Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cik Kiah katanya nak dengarkan lagu dari Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Di mana lagu ini ditujukan untuk diri sendiri dan juga sahabat-sahabat yang mendengarkan Pang FM dengan ucapan selamat malam, terus beristirahat bersama dengan keluarga. Dengan kata-kata, hidup ini harus diteruskan dengan tabah walaupun kadangkala hati kita kesepian. Terima kasih Cik Kiah dari Rompin. Baik, seterusnya ni, assalamualaikum DJ Ucu. Waalaikumsalam. Mak Tok malam ni nak dengarkan lagu dari nyanyian Shima, Teringin. Buat hiburan semua pendengar Pang FM dengan ucapan selamat malam semua. Semoga terhibur. Terima kasih Mak Tok ya atas dedikasi ucapan dan lagu yang dihantar. Baik, seterusnya ni. Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Kapila, Merindu Tanpa Kata. Kalau kita merindui seseorang hingga tak terkata di sudut hati, hanya Allah yang tahu. Rindu ini tiada penghujungnya. Al-Fatihah buat orang yang tersayang. Tengah nak buat ucapan kepada semua sahabat-sahabat Pang FM di mana saja berada.
dengan ucapan selamat malam semuanya. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah. Terima kasih Kak Ngah dari Jerantut. Pernahlah orang kata ya, ada kehilangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Hanya kita belajar untuk hidup dengannya. Di mana suara yang dulu selalu kita dengar kini tinggal dalam doa. Wajah yang dulu selalu ada di depan mata kita kini hanya dalam ingatan. Namun kasih sayang itu tidak pernah mati. Ia terus hidup dalam hati kita. Kalau malam ini ya anda sedang merindui insan yang telah pergi, sedekahkanlah Al-Fatihah buat mereka. Baik, bagi anda yang di mana Ucup tak sebutkan namanya lagi dalam ruangan seleksi tangkap leleh, InsyaAllah selepas berita utama 11 malam nanti, kita akan sambung lagi seleksi tangkap leleh. Ada Rahim Cini 4, ada Salwar Jerantuk dan juga Curry Pub Frozen. Baik, ayuh mari kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang perniagaan, pembeli acahan. Pembeli acahan atau dalam bahasa Inggeris joy buyer dieja dalam dua petaf perkataan, iaitu pembeli acahan. Membawa maksud pembeli yang menunjukkan minat untuk membeli sesuatu barang pada mulanya tetapi sebenarnya tidak mempunyai niat untuk membeli barang tersebut. Pantun hari ini. Pantai teluk terlalu indah. Tempat lalu perahu panjang. Berjanji mulut memanglah mudah. Menepati janji sangatlah jarang. Papan saya papan berkarat. Sudah lama saya tempekan. Harapan saya dengan hasrat. Minta tuan jangan hampakan. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
3: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
4: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
5: Kau bertemu aku begini.
6: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda menerusi zon inspirasi. Sehinggalah tamat siaran Pang FM pada pukul 12 tengah malam nanti. Bagi edisi hari Jumaat hari ini, 15 Mei 2026, bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Balas saudara, kita teruskan lagi ruangan seleksi tangkap leleh kita malam ini. Selamat malam kepada Ramli dari Rompin. Katanya nak dengarkan lagu dari Ekspedisi Titian Perjalanan. Di mana lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Pang FM. Semoga ceria-ceria sokmo. Terima kasih Ramli. Baik, seterusnya ni dari Rahim, Abang Rahim Cini 4. Katanya nak dengarkan lagu dari kumpulan Aero, Haruskah Kita Berpisah? Di mana lagu ini ditujukan buat insan yang dirindui. Latifah di Sungai Ular, Kuantan. Dengan katanya, mengapa sepi tanpa berita? Dirimu tetap dalam ingatan. Terima kasih Abang Rahim dari Cini 4. Baik, seterusnya ni, assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Salwa dari Jerantut. Katanya, bagaimana dengan air mataku? Mungkin hujan akan reda, tetapi hatiku tetap terluka. Jiwaku gelisah sepanjang masa. Bahkan malamku tak berhenti bercucuran air mata sebab merindukan selalu hidup di dalam dada. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Slam, Jika Kau Rasa Getarnya. Baik, seterusnya ni dari Karipap Frozen. Baik, Karipap Frozen malam ni nak dengarkan lagu dari Yusri, Dekat Padamu. Katanya malam ni lagu ini ditujukan buat suami yang dicintai, Encik Ali katanya. Senyum Encik Ali malam ni kan. Okey, ayo kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami,
0: like fanpage

satu-satunya pilihan anda, pastinya Pahang FM.

Baik, saudara, waktu sekarang sudah pun 11.45 minit malam ketika ini. Nampaknya sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda menerusi Zon Inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini, 15 Mei 2026. Jadi selama 3 jam kita telah bersama di ruang udara Pang FM. Terima kasih kerana anda setia menemani. Semoga setiap perkongsian tadi memberi manfaat dan juga menceriakan hari anda. Baiklah, sebelum kita berpisah di udara, Ucup tinggalkan anda dengan sedikit renungan untuk kita fikirkan. Di mana sebelum melelapkan mata, duduklah sebentar bersama hati kita. Berbicaralah dengan diri kita. Hari ini mungkin kita penat. Penat bekerja, penat berfikir, penat melayan manusia, penat menyembunyikan rasa, dan penat menjadi kuat di hadapan orang lain. Maka malam ini serahkanlah segala kepenatan itu kepada Allah. Apa yang belum mampu kita selesaikan hari ini, letakkanlah dalam jagaan Allah. Apa yang belum kita fahami, serahkanlah kepada ilmu Allah. Dan apa yang menyakiti hati, serahkanlah kepada keadilan Allah. Apa yang merisaukan tentang hari esok, serahkan kepada perancangan Allah. Kadang-kadang kita terlalu lama memegang sesuatu yang sebenarnya di luar kawalan kita. Kita terlalu banyak berfikir, terlalu jauh membimbangkan. Sedangkan Allah tidak pernah lalai menguruskan hidup hamba-Nya. Jadi malam ini

kata-kata yang tersilap ataupun hati yang masih belum benar-benar memaafkan. Jadi tidurlah dengan hati yang lapang. Jangan dibawa dendam ke tempat tidur. Jangan dibawa kebencian ke dalam mimpi. Dan jangan biarkan hati tidur jauh daripada mengingati Allah. Maka tidurlah dengan hati yang yakin. Tidurlah dengan jiwa yang penuh harapan. Semoga Allah mengampunkan dosa kita, menenangkan hati kita, melapangkan urusan kita serta menyembuhkan luka kita. Jadi selamat malam semua, selamat beristirahat. Izinkan suara Ucup mengundurkan diri seketika. InsyaAllah suara Ucup akan menemani anda lagi pada hari Isnin nanti menerusi Zon Persona. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizat Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa dihati.

0: lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di Balin Kedah, 89.7, di Pantai Timur khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

dalam, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus, dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang

melebihi 20mm dan juga Yesa dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini pasal dan semantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyatakan asarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan yang sehingga 30 tahun, yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan waktu ini juga, boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung, saya secara live di TikTok Nasional FM. Juga anda boleh tonton, juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa, juga mungkin ada carangan dan juga pandangan, boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami, ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Memang Hari Guru TV OK membawakan.
1: Alhamdulillah dapat.
0: Bukan wah, guru biasa. Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus terhadap perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu penting ya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan

Arena Sidik. Pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu, dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat memperkukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh, dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun, dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM, sentiasa di

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Fenomena garis badai, ha, mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Ha, garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, erti yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum ya, sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpul pulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati.

langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Bang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan National FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimurahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layan selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di Team 1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Team 1 RTM, Pastikan Sahih.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain, dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

menyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang bersantai, yang sedang berehat bersama dengan keluarga pada waktu ini, selamat berehat, selamat bersantai ya, sambil mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Sesambil itu juga, jika menerima panggilan ya, pada waktu ini, panggilan yang misteri, ha, bukanlah panggilan palsu ataupun lebih dikenali sebagai skamer ni, harus berhati-hati. Jangan kongsikan data peribadi anda seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, yang paling penting juga jangan kongsikan nombor PIN ataupun nombor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian kerana panggilan palsu ataupun skamer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran. Dan mereka akan cakap lah, ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah, dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmat-Nya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah,
wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan

Allah Ta'ala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir Zadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ashja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini afiatkanlah aku, warzuqni dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-850, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduklah di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang solat dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang solat dia memerlukan Allah. Sebab itu solat itu merupakan doa. Di antara makna solat adalah doa, dan yang kedua makna solat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam solat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allahumma ighfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allahumma ighfirli? Allahumma ighfirli ini yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala

0: memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalau Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu. Jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapat kemaafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa, di dalam solat kita. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak? Wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah hampir jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasional Pagi di hujung minggu. Dan diteruskan dengan pelbagai selesai lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio. Temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat. Semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik, okay? Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah Engkau dan Engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

نصفه أو انقص منه قليلا.

0: panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
1: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak.
2: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kemarin anak ibu.
3: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak lelaki yang ejek kakak tu.
4: Minta maaf ya, bos. Saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
5: Sejak kita lahir, sampailah dewasa, pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi, bila dah besar, anak-anak...
6: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
7: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
8: Ibu ni kan, dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
9: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
7: Kau lah pula long. Jaga mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
5: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimamak usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
10: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

Radio Brescia. Orang FM. Satu pilihan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sidang pendengar Pan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, selagi anda bersama dengan saya Ustaz Alwi bin Muda dalam ruangan Tazkirah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara bagaimana hubungan di antara seorang mukmin itu dengan sifat benar. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah Taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, orang-orang yang beriman, untuk bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat di antara sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul ialah sifat siddiq, sifat benar. Maknanya dalam kita nak menghayati sifat benar ini, kita kena mengambil contoh dan tauladan daripada sifat benar yang ada pada diri Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita melihat dalam 63 tahun kehidupan Rasulullah itu penuh dengan petunjuk-petunjuk, panduan-panduan kepada kita bagaimana sifat benar itu tercerna, tergambar dalam kehidupan baginda yang boleh menjadi suluhan pengajaran kepada kita. Lalu dalam membincangkan sifat benar ini, boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya ialah benar dalam ikhlas. Iaitu seseorang mukmin itu perlu menunjukkan segala perhatiannya kepada Allah. Segala amalan dia, segala perbuatan dia, segala gerak-geri dia, gerakan zahir dan batin dia, semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi Rabbil Alamin. Bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dia tidak mengharapkan sesuatu imbuhan, pujian daripada manusia. Melainkan yang diharapkan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah daripada apa yang dilakukan itu. Itulah yang diajar oleh Nabi kepada kita. Benar dalam keikhlasan kita kepada Allah. Yang keduanya ialah benar dalam cinta kita kepada Allah. Bermakna seseorang mukmin itu perlu melebihkan cintanya kepada Allah dalam segala urusan atas dirinya atau atas kehendak hawa nafsunya. Dia kena mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Dia perlulah meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan dalam segala urusan hidup dia, supaya urusan hidup dia itu urusan hidup yang tidak keluar daripada sempadan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan untuk menunjukkan benarnya cinta kita kepada Allah, maka hendaklah kita mengikut Rasul. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika sekiranya kamu cinta kepada Allah, maka hendaklah mengikuti aku, kata Nabi. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Orang yang paling cinta kepada Allah ialah Rasulullah. Nak melihat contoh manusia yang paling cinta kepada Allah adalah Rasulullah. Maka kalau benar cinta kita kepada Allah, maka kita akan mengambil Rasulullah sebagai contoh kita. Yang ketiganya ialah benar dalam takwa kepada Allah. Maknanya seorang mukmin itu mendapat ketenangan apabila dia memenuhi suruhan ataupun mematuhi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan ini adalah kerana keyakinannya bahawa Allah sentiasa melihat gerak-gerinya, sama ada gerakan zahir maupun gerakan batinnya. Dengan yang demikian, perasaan bimbang terhadap balasan Allah melebihi perasaan takut terhadap celaan manusia. Kerana kita tahu bahawa balasan Allah itu inna azaballahi syadid. Sesungguhnya azab Allah, balasan Allah itu sangat keras. Balasan Allah itu sangat menyakitkan. Maka benarlah kita dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, benar kita dalam haya, benar kita dalam malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apabila seorang mukmin itu benar dalam hayanya kepada Allah, malunya kepada Allah, maka seorang mukmin itu dia akan menjaga dirinya daripada semua perkara yang dilarang oleh Allah. Dan dia meyakini dengan sesungguh-sungguhnya bahawa pandangan Allah, tilikan Allah, penglihatan Allah
ditujukan kepada dirinya. Sebab itulah Nabi SAW mengaitkan malu ini dengan iman. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman perlu ada dalam dirinya benar dalam malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah benar dalam mensyukuri nikmat Allah. Seseorang mukmin itu benar-benar sedar, benar-benar insaf bahawa kecuaiannya terhadap perintah Allah, kecuaiannya terhadap kepatuhan kepada apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia orang yang dimurkai oleh Allah. Lalu dia akan berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya, melakukan ketaatannya kepada perintah Allah sebagai suatu gambaran syukurnya kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan yang terakhirnya ialah benar dalam redha terhadap Allah. Ini bermaksud seorang mukmin itu dia telah berjaya mengumpulkan dalam dirinya sifat zuhud, sifat tawakal, sifat cinta, sifat yakin dan sifat hayat yang telah kita sebutkan tadi. Apabila terkumpul ke semua sifat-sifat ini dalam dirinya, maka dia akan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang redha kepada Allah ini, Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran, radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasya rabbah. Allah Taala meredai mereka dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalika liman khasya rabbah, yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maknanya bagi orang yang takut kepada Allah, yang beriman kepada Allah, Allah Taala meredai mereka. Lalu orang yang beriman juga dia akan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat redha ini sentiasa bersemarak, sentiasa bersemangat dalam dirinya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit bagaimana hubungan sifat benar ini dalam kehidupan kita seorang yang mukmin. Mudah-mudahan sifat benar ini sentiasa menghiasi dan mencantikkan diri kita dan sentiasa menjadikan diri kita ini orang-orang yang benar-benar yang memiliki sifat benar ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala meletakkan dalam diri kita sifat benar ini. Semoga kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu untuk pagi ini. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hujung minggu, selamat hari guru hari ini buat semua para-para guru sekalian. Alhamdulillah hari ini setiap hari Sabtu menerusi zon aktif 6.10 pagi anda akan bersama-sama dengan saya inilah, ya, EW Atira Wahab. InsyaAllah lah saya akan teman anda menerusi zon aktif seawal pukul 6 pagi hinggalah bawa ke pukul 10 pagi. Okey, jadi saya harapkan semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat-sihat walafiat. Okey, senyum-senyum pagi-pagi ni, senyum-senyum sikit. Orang kata kalau senyum-senyum sikit ni pula awet muda, dan aura positif tu dia masuk dalam badan kita ni dan terus merebak dekat orang sekeliling yang lain juga, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, hari ni hari Sabtu 16 Mei 2026, bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan hari ni seperti biasalah, jam yang pertama kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk tajuk utama akhbar. Menerusi bernama Perdana Menteri hulur bantuan kepada pesakit kanser payudara tahap 4 di Pahang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghulurkan sumbangan dan kotak makanan kepada pesakit kanser payudara tahap 4 Juliana Nasruddin di Balok Makmur, Kuantan, Pahang. Sumbangan itu disampaikan oleh Setiausaha Politik Perdana Menteri Datuk Ahmad Farhan Fauzi ketika siri jelajah ziarah Madani Indra Mahkota. Dan menerusi hantaran di Facebook yang turut dikongsikan Perdana Menteri, Ahmad Farhan berkata sumbangan itu sebagai tanda keprihatinan Perdana Menteri terhadap Juliana yang sedang menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afsan dan keluarganya. Beliau tabah membesarkan 5 anak bersama suami yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan demi menyara keluarga. Dalam keadaan diuji dengan masalah kesihatan, keluarga ini juga berdepan bil tertunggak dan telah mengambil inisiatif memberi sumbangan bagi membantu meringankan beban yang ditanggungnya. Itu menerusi bernama, dan kita beralih pula menerusi sinar harian. Gaji semula pengiktirafan sijil UEC. Yang mana Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin menyifatkan pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC sebagai hadiah paling buruk sempena sambutan Hari Guru tahun ini. Beliau mendakwa tindakan itu merupakan pengkhianatan terhadap usaha guru-guru yang komited menjayakan dasar pendidikan kebangsaan, dan menurutnya pengiktirafan untuk kemasukan ke semua program ijazah di IPTA itu akan memberikan implikasi besar terhadap sistem pendidikan di negara. Pelajar warga negara Malaysia sebelum ini secara umum layak dipertimbangkan kemasukan ke program ijazah di IPTA melalui saluran sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan program asasi dan matrikulasi dan sukatan mata pelajaran dan peperiksaan yang ditakbir oleh badan kerajaan seperti Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia dan Universiti Awam. Itu menerusi sinar harian. Dan kita beralih pula menerusi berita harian online. Lebih 200 projek naik taraf Medan Selera seluruh negara disasar siap Disember ini. Lebih 200 projek naik taraf Medan Selera dan Pusat Penjaja di seluruh negara yang dilaksanakan tahun ini disasarkan siap sepenuhnya menjelang Disember, selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan awam demi keselesaan rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming menerusi hantaran di Facebooknya telah kongsikan projek di bawah kementeriannya itu melibatkan kos antara RM300,000 hingga RM500,000 bagi setiap projek. KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan meluluskan peruntukan RM60 juta bagi menaik taraf lebih 200 medan selerak dan pusat penjajah dalam tempoh 3 tahun lalu. KPKT turut berjaya menyiapkan 15,082 projek prasarana di seluruh negara. Selain itu, projek penurapan jalan perumahan di Perak melibatkan kira-kira 800 laluan dengan peruntukan RM40 juta telah siap sepenuhnya. Itu menerusi berita harian online. Dan untuk tajuk utama akhbar yang terakhir sekali pada hari ini, My Metro. Hujan lebat sebabkan banjir kilat di Plaza Tol Rawang. Hujan lebat yang melanda petang semalam menyebabkan berlaku banjir kilat di kawasan susur keluar dan masuk Plaza Tol Rawang sehingga menjejaskan laluan kenderaan. Dan berdasarkan video yang tular di media sosial, air dilihat memenuhi sebahagian laluan di kawasan berkenaan. Dipercayai akibat hujan berterusan sejak petang semalam. Dan keadaan itu turut menyebabkan pergerakan trafik di lokasi terbabit menjadi perlahan apabila beberapa kenderaan dilihat berhati-hati meredah kawasan dinaiki air. Itu yang telah dikongsikan menerusi dada akhbar tempatan kita, My Metro. Untuk anda membaca dengan lebih terperinci lagi, bolehlah pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita. Okey, menerusi bernama Sinar Harian, Berita Harian Online dan juga My Metro. Dan kejap lagi, pukul 7 pagi macam biasalah kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan buat anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati ya. Dan juga mungkin hari ini ada yang dalam perjalanan balik ke kampung, nak pergi ke rumah saudara mara, ada majlis perkahwinan ataupun majlis hari jua dan sebagainya. Pukul 7.30 minit pagi, mau kongsi bersama saya.
2: Hello, ada mana?
3: On the way.
4: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
5: Sertai kami dalam Radio On The Way.
4: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
5: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
4: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
5: Sembang Jalan Raya.
4: Hiburan pagi anda.
1: Sekejap sahaja lagi, 6.52 minit pagi. Seketika kita nak berhibur bersama dengan Santesh, Dia Cintaku. Dia Cintaku ya. Tak perlu sempurna untuk dicintai kan. Cukuplah hadir buat kita rasa macam tenang, berbunga-bunga. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Missia Paradigm.
1: Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam China terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama, iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima, saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahatahfiz, sekolah agama serta premis kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis da'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak RM5 juta diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan RM1 juta berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Pada sepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan saya Atira Wahab menerusi Zon Aktif 6.10 pagi jam yang kedua untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan sekarang pun dah masuk pukul 7.20 minit pagi. Dan hari ini adalah cukup-cukup istimewa untuk semua para guru pengganti ibu kan. Terima kasih Daun Keladi kerana telah mendidik anak-anak kita kan. Telah mendidik cucu-cucu kita dan telah mendidik kita sendiri ni. Aha. Yang sekarang ini Alhamdulillah kan. Yang dah menjadi manusia pun manusiawi sekarang ini ya. Ha. Dengan temanya tahun ini adalah Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasihlah diucapkan kepada semua para-para guru kerana tak lelah dalam mendidik kita semua, okey? Dan juga hari ini suka juga nak kongsi bersama-sama dengan anda. Sekarang ini kalau kita tengok dekat media-media sosial, sekarang ini kita risau sangat dengan anak-anak muda sekarang ini kan. Perkara-perkara yang mereka buat membuatkan kita rasa risau kan. Dan kalau kita tengok anak-anak muda kita sekarang ni mula terpengaruh dengan vape, vape mushroom dan macam-macam lagi lah yang trend yang kita nampak biasa dekat media sosial. Sebab baru-baru ini juga menerusi siaran Chill Media di lokasinya di Kuantan pada 13 Mei lalu, ada satu kejadian yang mana adik ini nampak khayal kerana dia menghidup vape ataupun vape mushroom ni. Jadi jom kita kongsi sikit apa yang untuk dikongsikan bersama dengan anda.
1: Pipiu, pipiu, tahu bang, bang, bang, okey bang.
0: Yang mana adik ni dikatakan mengambil mushroom dan terbaring di kaki lima di Kuantan ya, dekat je dengan

anak-anak kita sekarang ini. Yelah, kadang-kadang mula-mula nak cuba-cuba, nak ikut kawan, nak nampak macam kulah dan sebagainya kan. Tapi lama-lama boleh beri kesan kepada kesihatan dan juga masa depan diri sendiri juga, ya. Dan ini yang telah dikongsikan juga menerusi Menteri Dato' Sri Dr. Zulkifli, yang mana susulan kebimbangan terhadap pengguna vape zombie yang dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik ini telah dikongsi. Dan juga kalau kita tengok juga, Polis Melaka telah menahan 4 lelaki berkaitan tentang kes pergaduhan hingga menyebabkan seorang maut, dipercayai berpunca daripada urusan jual beli vape berperisa dadah mushroom. Jadi kita sebagai ibu bapa, masyarakat perlu sentiasalah, ya, pantau anak-anak muda kita sekarang ini. Yalah, kadang-kadang kita kena cakap juga kan, kenapa anak muda sahaja yang selalu dipersalahkan, kenapa nak menghukum anak-anak muda kan? Sebab setiap orang ada cabaran masing-masing. Cuma kita sekarang ini perlu sayang diri kita, sayang keluarga kita, lebih peluang kata fikir lebih panjang dan jangan mudah terikut dengan perkara-perkara yang akhirnya memudaratkan diri kita sendiri. Okey, apapun realitinya, sayang diri kita, sayang keluarga kita, dan tengok juga keadaan, yang mana kalau rasa macam ni tak okey ni, yang ni tak sihat ni, pergi jauh-jauh, okey? Baik, ini dia untuk anda, Naomi, Cikgu, terus layan Pang FM.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: ada mana?
1: On the way, on the way.
0: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan pagi anda.
2: Siapa nak hari ni, saya nak belanja dua lagu pilihan hati anda. Tapi janji, kena hubungi kami. Dua talent kami buka untuk anda. 0951401124 ataupun 0951401125. Sambil-sambil tu bolehlah kongsikan keadaan trafik, keadaan cuacanya macam mana kan. Kalau kita tengok pagi ni, cuaca macam tak menentu je kan. Jadi awamu yang tengah memandu tu, ingat ikut peraturan jalan raya. Hati-hati apabila berada di atas jalan raya. Janganlah nak kejauh sangat masa tu ya. Kalau keadaan jalan licin ataupun hujan ya, pelan-pelan saja orang kata ya. Tak apa, tak ada orang marahnya ya. Kalau rasa macam pelan sangat tu, duduklah belah kiri. Jangan pula duduk belah kanan ya. Dan kami dekat sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Selamat sampai jugalah, insyaAllah. Okay? Dan lampu tu, kalau kita tengok cuaca pun gelap je kan. Mendung saja kan. Bukalah lampu dan jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan yang lain. Okey, yang penting kita bawa diri dan juga keluarga kita dalam keadaan yang selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mau hubungi kami sekarang ini 0951401124 ataupun 0951401125. Dan hari ini kita ada pemanggil ni. Agak-agak siapakah yang bertuah itu ya? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Orang Pekan lah kau kita.
3: Awak ni
2: Syuhada, apa khabar?
3: Ya, baik, alhamdulillah, sihat. Gini lah kau ni paginya.
2: Awak pagi awak benda weh. Awak on the way nak ke mana?
3: Ke tengah hari jap lagi weh nak on the way nya.
2: Oh ya ke? Oh, awal-awal dah start kereta ya.
3: Bukan kau start lah, abah kau lah. Kalau kau bawa tak tahu lepas ke mana tu.
2: Pandai lah mana. Okey, awak nak ke mana tengah hari nanti ni?
3: Kau tengah hari ni nak pergi mak sedara.
2: Buat ke mana mak sedaranya tu?
3: Mak sedara kau dekat-dekat sini je.
2: Dekat mana? Kat Pekan jugalah.
3: Dekat kawasan sini jugalah.
2: Ada apa dekat rumah mak sedara awak tu?
3: Buat makan, kerja makan je kerja kau ni.
2: Selagi kita dapat makanan percuma, bolehlah. Kalau orang jemput tu pergi, jangan orang tak jemput ya.
3: Ya, tak payah jemput sebab mak darah sendiri. Pergi je lah kalau kau pergi tu.
2: Mak sedara cakap, jangan lupa esok datang makan. Terus datang makan mak sedara tak?
3: Laju je.
2: Okey, hari ni Syuhada, macam mana keadaan cuaca dekat Pekan sana tu? Cik kongsi sikit bersama dengan pendengar-pendengar kita.
3: Cuaca sekarang ni baru lepas hujan sebab tadi hujan.
2: Okey, lebat ke kat sana?
3: Tapi taklah lebat sangat.
2: Dan sekarang ini cuaca pula macam mana? Mendung ke macam mana?
3: Tak kira baru lepas hujan kan, dia mendung itulah.
2: Mendung lah, ya. Lepas tu cuaca dekat hati awak sekarang ni okey?
3: Tak lebih okey.
2: Berbunga-bunga ya? Alhamdulillah. Ni sebab apa berbunga-bunga ni?
3: Tak tahulah sebab apa. Seronok ngat hari ni.
2: Seronok ngat hari ni ya. Alhamdulillah. Yo. Kadang-kadang kalau kita orang kata apa, dah seronok sangat ni, kita dapat berikan aura positif tu kepada orang lain juga. Ya tak?
3: Ya, insyaAllah. Macam tu lah minta-mintanya.
2: InsyaAllah. Okey, Syuhada, sebab awak dah berjaya menembusi talian kita. Jadi saya nak belanja awak dua lagu pilihan hati awak. Sekarang ini awak tengah berbunga-bunga hatinya. Nak lagu benda weh?
3: Kau nak lagu Ekspedisi?
2: Ekspedisi? Tajuknya?
3: Lagu tajuk Balut.
2: Balut?
3: Bahala.
2: Oi! Bahala ya?
3: Marah kat orang ni.
2: Awak kata berbunga-bunga. Bila kau sedang pula dengan tajuknya tu ya?
3: Tak, tajuk je. Tak marah kau orang pagi ni.
2: Okey. Kau faham dah tu. Lagu dah.
3: Ya. Yeah.
2: Okey, lagu yang kedua.
3: Lagu kedua, Zamri, Tugu Cinta.
2: Amboi lagu.
3: Kau ingat kau cinta lah tu.
2: Macam tak tahu je ya.
3: Alah, kau tahu dah ayat awak tu. Sebelum awak cakap, biar kau cakap dulu.
2: Tak apalah, saya doakan moga awak apa diberikan jodoh yang baik ya. Ah, yang memahami firasat hati yang berbunga-bunga tu ya.
3: Amin, insyaAllah. Itu bukan ada lah, amin.
2: InsyaAllah. Kita doa yang baik-baik. Ha, kalau pagi-pagi kita cakap yang baik-baik, insyaAllah kita dapat yang baik-baik. Percaya tu?
3: Ya. Ya, Ustazah. Betul tu.
2: Alah. Okey, ni awak serapan pagi ni makan benda, weh, pagi ni?
3: Kau ajak lagi makan benda rengah-rengah je lah. Kuih ke apa ke.
2: Tengah hari baru makan berat ya. Rumah-rumah sekarang tu.
3: Ayo, makan nasi.
2: Apa-apa yang penting, jaga kesihatan, okey?
3: InsyaAllah.
2: Dengan musim-musim macam ni sekarang, sekejap panas, sekarang sekejap sejuk, sekejap hujan tak?
3: Ya.
2: Okey, hati-hati.
3: InsyaAllah.
2: Bye-bye. Terima kasih hubungi kita.
3: Ya, sama-sama Tira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kita bersama dengan Syuhada Pekan juga. Tak lupa kepada rakan-rakan pendengar kita juga yang menerusi WhatsApp Pang FM hari ini. Kita ada Antiza, kita ada Kak Ngajeran tu. Kita ada Kak Anan juga hari ini. Kita ada Kak Asma Segar Raut. Cuaca dekat Segar Raut mendung juga pagi ni. Kak Asma kabarnya. Terima kasih lah yang hantar tu. Nanti saya kongsikan sekejap saja lagi di jam yang ketiga. Okey, dan pukul 7.45 minit pagi, sekejap saja lagi kita ada khabar Pahang untuk dikongsikan bersama-sama dengan anda. Seketika kita nak bersama dengan SPDC. Terus layan Radio Malaysia Pahang FM 1.